Shalom sahabat Fresh Juice dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi dalam renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Sufi dari Kota Tangerang, member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan hari ini, Kamis 21 Mei 2026, akan dibawakan oleh Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru, salah satu admin DFJ Fellowship 12. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan ya.

Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, khususnya teman-teman orang muda yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Fresh Juice senantiasa dipenuhi sukacita, terlebih dalam masa penantian dan persiapan menyambut Pentakosta. Senang sekali dapat kembali menyapa sahabat Fresh Juice bersama saya, Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru, di Renungan Daily Fresh Juice, edisi Kamis, 21 Mei 2026. Hari ini, kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan

yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pastilah pernah dalam satu waktu di hidup kita mendoakan orang yang kita kasihi dengan begitu dalam dan tulus. Entah itu untuk orang tua kita, sahabat kita, atau siapapun itu yang kita cintai. Jika tidak ada cinta dalam hati kita, mungkin sebuah doa hanya berakhir dengan kalimat-kalimat kosong tanpa nilai. 3 hari ini, Injil membawa kita mendengarkan doa Yesus. Doa yang disampaikan Yesus sebelum dia menghadapi penderitaan karena salib. Yesus mendoakan seluruh misinya, mendoakan para murid, dan hari ini mendoakan kita yang percaya kepadanya. Ya, mendoakan saya dan semua sahabat Fresh Juice. Hal ini menyadarkan kita, ternyata sebelum kita mengenal Yesus, dia sudah terlebih dahulu memikirkan dan mendoakan kita. Ada satu kalimat dalam doa Yesus yang kita dengarkan hari ini yang membuat saya merenung. Bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus mempertegas bahwa Bapa mengasihi kita sebesar Bapa mengasihi putranya Yesus Kristus. Kita pasti yakin kasih Bapa kepada putranya adalah kasih yang penuh, kasih yang tanpa batas dan sangat besar. Maka itu artinya seberapa besar kasih Bapa kepada putranya, sebesar itu jugalah kasihnya kepada kita. Bukan kasih yang kecil, bukan yang seadanya, atau bukan kasih yang diberikan karena kita sempurna.

Sahabat Fresh Juice, kita sering membayangkan kasih Tuhan kepada kita seperti kasih manusia. Kalau kita berhasil berbuat baik, maka Tuhan dekat. Kalau kita jatuh, maka Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan mencintai kita secukupnya, sebesar apa yang kita berikan kepadanya. Bahkan seringkali kita meyakini bahwa Tuhan lebih mengasihi orang-orang tertentu. Kita sering melihat diri penuh kekurangan. Kita ingat kegagalan kita karena dosa dan kelemahan kita dan merasa wajar Tuhan tidak mengasihi kita sebesar Dia mengasihi orang lain. Injil hari ini menghancurkan cara berpikir itu. Cara berpikir yang juga sering saya miliki. Ketika merasa tidak hidup dengan cara yang dikehendaki Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Tuhan jauh sehingga hidup terasa kosong dan berantakan. Padahal bukan kasih Tuhan yang berubah, tapi hati kita. Kita sering bersembunyi karena gagal dan malu, sementara Tuhan tetap di sana, tinggal di dalam kita. Dunia saat ini memang membuat banyak orang, termasuk kita, tinggal dalam rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, dan takut tidak cukup baik. Upaya untuk terus membuktikan diri agar dapat diterima dan dicintai, kadang membuat kita lelah. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan kita, bahwa sebelum melakukan apapun, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan jika kita sungguh percaya bahwa kita dikasihi dengan kasih yang begitu besar, kita juga tidak akan ragu membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita tidak lagi mengharapkan validasi dari manusia. Lebih mudah bangkit saat jatuh, lebih gampang mengampuni diri sendiri dan orang lain. Karena itu, Tuhan mengundang kita untuk terus hidup dalam kasih Tuhan. Berhenti hidup dalam rasa takut dan menyadari, aku sungguh dikasihi Tuhan. Dan sebesar kasih Bapa kepada putranya, sebesar itu jugalah kasih Tuhan kepada kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga renungan hari ini dapat meneguhkan hati kita, sehingga kita semakin percaya bahwa di tengah kekurangan dan kelemahan kita, kasih Tuhan tetap penuh dan tidak berubah. Dan lewat hidup kita, kasih-Nya juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.

Terima kasih Domi atas renungannya hari ini. Wah, jadi merasa diingatkan kembali ya, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Jadi, jangan pernah ragu dan terus menyebarkan kasih itu pada sesama. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice!

0: Mari malam hari ini
1: dan 19 menit lepas dari pukul 8 pagi masih bareng Indra di Voice of Life. Ada Ibu Christina Binom tadi ya, request Yesus Setia. Udah diputerin tadi, jauh banget diputerinnya. Terima kasih buat Ibu Christina udah gabungan pagi hari ini. Terima kasih sudah apalagi request lagi lagu Pulang dari Pak Erastus. Oke. Okay. Coba nanti dicariin habis ini ya. Terima kasih buat Ibu Christina, selamat beraktivitas untuk Ibu Christina. Sukses juga buat hari ini. Amin. Oke, di 08115830944 Indra masih buka ya untuk hal listener di kesempatan pagi hari di line telepon dan juga WhatsApp.

Yang lagi sarapan, selamat menikmati santap paginya. Selamat menikmati menu andalan pagi hari ini. Ada apa aja? Ada soto, ada rawon. Aduh, jadi terbayang nih enaknya. Percaya. Ya apapun yang dikonsumsi pagi hari ini kiranya jadi sumber kekuatan dan juga nutrisi yang baik ya buat listener semuanya beraktivitas sepanjang hari ini.

0: Yang baru bangun juga selamat pagi. Udah pagi menjelang siang nih. Udah jam 9-an dikit lagi jam 9 ya. Ya siap-siap beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Dan Alistair tetap jaga kondisi tubuh, mengingat cuaca di luar kurang begitu stabil nih ya. Ini cuacanya cukup dingin karena hujan juga kemarin beberapa hari, dan hari ini belum tahu nih nanti hujan atau panas ya. Mudah-mudahan stabil-stabil aja lah biar kita yang bekerja di luar ruangan ini bisa beraktivitas dengan leluasa pastinya ya. Oke, tahu nggak sih Alistair, setelah Yesus naik ke surga tugasnya itu beralih sama kita loh. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oke, kita beranjak dari ayat tadi, ada Markus 16 ayat 17 sampai dengan 19. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka yang mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, mereka sekalipun dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka enggak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Ya, sebelum meninggalkan kita, Yesus telah meletakkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Dan segala sesuatu yang dia telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, tugasnya beralih sama kita nih Alistair. Ya, jadi berkat. Terus tadi segala kuasa sudah ditaruhkan dalam diri kita, ya kan? Indra garis bawah ini nih. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, ya kan, ini bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terima kasih. Dikerjain panggilannya. Ya, jadi sumber berkat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi jawaban juga buat orang-orang di sekitar kita.
1: Kau kekuatan perisaiku.
0: Stay tuned terus Alistair di Voice of Life ya. Indra balik lagi nih setelah beberapa lagu dan hal yang akan lewat berikut ini.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini. Dan satu lagu terakhir nih dari Lydia Huta Barat, Ku Diberkati, spesial buat Nona Riren. Udah gabungan di penghujung program nih. Aduh, telat banget nih. Bentar, saya baca dulu nih chatnya ada apa nih. Terima kasih untuk lagunya Bang. Oke, terima kasih Nona Riren juga sudah bergabung pagi hari ini di Voice of Life. Ketemu lagi minggu depan ya. Karena besok udah Jumat, jadi waktunya rest ya. Istirahat dulu buat Indra. Dan kita ketemu minggu depan lagi, Halister. Indra ucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah gabungan, sudah monitor dari tadi, dari pukul 7 pagi tadi. Semuanya diberkati Tuhan. Dan selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab Halister sepanjang hari ini. Apapun yang dikerjakan, percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan jadikan semuanya berhasil. Amin. Indra mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Simak terus 94.4 Heartland FM. Banyak program seru yang akan menemani Heartlister bersama dengan keluarga Anda. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

FM ya. Thank you guys buat kesetiaan kalian. Aku sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Thank you ya buat semangat-semangatnya yang udah dikirimkan, buat bunga-bunga yang sudah bertebaran pagi hari ini yang membuat Regilzi sumringah. Aku sapa juga buat kalian yang mungkin pagi hari ini sedang ada di perjalanan ya, apapun aktivitas kalian, kemanapun arah tujuan kalian pagi hari ini, tetap hati-hati, fokus dalam mengendarai kendaraan kamu ya. Dan seneng banget aku seperti biasanya juga pagi hari ini bakal memutarkan lagu-lagu yang bisa nyemangatin kamu semua. Sambil diingat-ingat ya, pagi hari ini kali aja orang yang ada di sebelah kamu hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei, sedang merayakan ulang tahun ya. Jangan lupa berikan ucapan selamat ulang tahun dan doa terbaik kamu. Kalau kamu mau memberikan ucapan melalui Morning Espresso pagi hari ini juga boleh ya. Langsung kirimkan WhatsApp kamu ke 0819269000. Aku sapa dulu buat Canca Beresi yang pagi hari ini sudah menyapa kita ya. Salam dari Radio Suara Sika FM Maumere Flores NTT. Wih, NTT pagi hari ini sudah bergabung, dan beberapa teman juga pagi hari ini sudah turut berkomentar, karena di pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang nasehat head trainers. Nah, kira-kira nih, menurut kamu ya, lebih sulit memberi nasehat atau menerima nasehat sih?

0: Line Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi sekitar pukul 5.30, ada kecelakaan tepatnya depan Indomobil, Jalan MT Haryono yang mengarah ke arah Cawang. Ini pengendara mobil out of control menabrak pembatas busway dan saat ini sudah selesai proses penderekan. Yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas, saat ini sudah normal kembali di seputaran depan Indomobil, Jalan MT Haryono yang mengarah ke arah Cawang. Dan untuk yang tadi sekitar pukul 6 juga ada penanganan kecelakaan, tepatnya depan halte Tosari, Jakarta Pusat. Dari pertemuan dari Jalan Blora, ini pengendara mobil menabrak pembatas jalan. Dan saat ini sudah selesai penderekan, lalu lintas sudah normal kembali di seputaran jalan depan halte Tosari Jakarta Pusat, pertemuan dari Jalan Blora. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di ruas tol pagi ini, tepatnya di seputaran ruas tol Jagorawi, yang tadi sekitar pukul 6 ada penanganan kecelakaan, tepatnya di Gunung Putri di kilometer 24100 arah Cawang. Kecelakaan pengendaraan wing box di bahu luar atau kiri dan saat ini informasinya sudah hampir selesai namun masih ada imbasnya agar pengendara tetap berhati-hati. Berarti seputaran Japek pagi ini tepatnya di Cikarang Pusat di kilometer 35 yang mengarah 37505 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri, gunakan lajur kanan. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 21 Mei 2026 diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di X untuk di postingan, sedangkan di Instagram dan Facebook TMC Polda Metro Jaya di story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

lagu dari Melly Goeslaw bersama dengan Bunga Citra Lestari dengan judulnya Ku Bahagia. Ya, bahagia banget Radio Z kalau tiap pagi itu bisa nemenin kamu semuanya ya, Heartliner ya, tentunya di Morning Espresso setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Nih, di pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang nasehat yang dulu tuh mungkin nasihat itu dianggap sesuatu yang cerewet banget gitu ya. Tapi ternyata nasihat-nasihat itu bisa kita ingat, dan nasihat-nasihat itu ternyata menyelamatkan kita, Heartliner. Wah, pernah gak sih kita itu bilang gitu sama orang yang menasehati kita, mungkin ya, ah lebih banget sih gitu, atau pasti gak bakal kejadian dah gitu, atau mungkin kamu pernah juga bilang, ah kamu tuh terlalu ngatur hidup orang deh. Nah, tapi beberapa tahun kemudian nih, justru kita baru sadar, ternyata dia bener loh nasehatnya dia itu. Banyak orang tuh baru memahami arti nasehat ya setelah mengalami sendiri yang namanya kekecewaan atau kegagalan atau kehilangan atau yang namanya penyesalan. Dan ironisnya, manusia sering baru menghargai yang namanya nasehat ketika semuanya itu sudah terlambat, guys. Nasi sudah menjadi bubur istilahnya. Peribahasanya orang bilang begitu ya. Padahal nasihat itu bukan selalu tentang mengontrol hidup seseorang ya. Tapi kadang itu adalah seperti sebuah bentuk kepedulian, kemudian pengalaman, bahkan perlindungan dari orang yang pernah jatuh lebih dulu gitu. Jadi dia menasehati kita, ngasih tahu ke kita. Pasti aku juga yakin banget bahwa ada nasehat-nasehat yang dulu tuh pernah kita anggap remeh, tapi sekarang itu kita justru mengakui bahwa semua nasehat yang dinasehatkan ke kita itu semuanya benar. Wah, kayaknya itu kayak terlambat gitu ya, mencernanya itu terlambat gitu. Nah, yang jelas ya, Heartliner ya, gak mudah juga ya untuk kita itu bisa mendengarkan nasehat dan juga menerima nasehat dari orang lain gitu. Jadi menurut kamu tuh lebih sulit mana sih, memberikan nasehat atau menerima nasehat, lebih sulit yang mana? Setiap orang punya jawaban yang berbeda ya. Thank you banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini. Aku mau sapa-sapa dulu, ada dari siapa aja nih. Ada dari Riz Insight juga, terima kasih Daniel Evata. Ada dari Abadi yang pagi hari ini mau titip salam buat Mas Dion. Mas Dion, apa kabarnya Mas Dion? Mas Dion, kamu ada di mana Mas Dion? Aku mencari kamu. Mas Dion sehat-sehat ya, buat Mas Dion ya. Thank you Abadi. Terus ada Eric Liliawan juga yang turut berkomentar. Kalau dia nih ya, dia bilang, kalau aku sih lebih susah ngasih nasihat ke orang lain, apalagi orangnya itu bandel dan sering diabaikan. Bener sih, kayaknya itu kita tuh pasti jadi kesel gitu ya guys ya, kalau kita udah ngasih nasehat tapi enggak digubris gitu nasehat kita. Bahkan seringkali orang yang kita nasehati ini jatuh di masalah yang sama, itu lagi sampai kita itu capek gitu menasehati dia, yang notabene nasehat kita itu kayak enggak pernah didengerin gitu, kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya. Ada istilah kayak gitu ya guys ya. Jadi lama-lama kita kayak capek sendiri nih. Mungkin kamu punya pengalaman yang lain juga tentang nasehat, kamu boleh bergabung di 0819269000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Kehadiran Presiden Prabowo di paripurna DPR tunjukkan komitmen jaga kredibilitas APBN. Dari Kementan bergerak cepat stabilkan harga ayam hidup. DPRD DKI menyatakan pengurangan dana bagi hasil berlanjut hingga 2027 mendatang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI dinilai sebagai sinyal politik dan ekonomi yang sangat krusial bagi pasar nasional. Lembaga Kajian Ekonomi Indef menyebut, langkah nyata kepala negara menjadi bukti komitmen kuat pemerintah

Jadi kamu tuh tipe orang yang gampang menerima nasihat, atau kamu tuh harus ngalami sendiri dulu gitu, baru kamu tuh percaya, guys. Kalau dulu masih muda sih, aku tuh lebih yang ke harus ngalamin dulu gitu, harus tahu sendiri gitu. Baru kalau udah tahu, udah ngerti gimana rasanya, baru kayak terus keinget gitu sama nasihat yang dulu pernah diberikan buat aku. Kamu kayak gitu juga gak sih? Atau cuma aku doang yang kayak gitu? Jadi menurut kamu lebih sulit memberi nasihat atau menerima nasihat? Kamu bisa bergabung di 0819269000. Thank you banget. Aku mau bacain dulu ada Mbak Sari yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Veronica Pratiwi. Panjang umur ya. Dari Mbak Sari di lantai 4. Thank you Ibu Rona juga. Terus ini ada juga yang sudah bergabung dari Ibu Lydia. Selamat pagi Ibu Lydia. Ibu Lydia bilang benar banget nih, nasihat itu baru terpakai beberapa tahun kemudian. Jadi nenek saya tuh selalu ngomong waktu masih hidup, tapi dia bukan menasehati, ngomong aja gitu di depan saya. Terus kira-kira asik saya dulu ngomong di depan saya gitu ya, dan tapi sekarang saya menikmatinya. Terima kasih Ibu Lydia yang pagi hari ini sudah bergabung. Terus ada juga dari Riawan pagi hari ini kasih semangat buat Ragilzi, cahaya-cahaya. Terus ada dari Jus juga, untuk aku lebih gampang terima nasihat. Karena dalam hidup aku masih butuh nasihat untuk proses kehidupan aku, baik itu di rumah, di kerjaan. Untuk memberikan nasihat, saya lihat sih kawan, kalau nasihat itu saya sendiri pernah alami ya. Jadi saya itu porsi menerima nasihat lebih banyak dari memberi nasihat. Kalau Jules ini dia lebih banyak menerima nasihat daripada harus menasihati gitu ya Jules ya. Terima kasih Jules yang sudah turut berkomentar. Terus ada siapa lagi, ada Eric Liliawan juga di TikTok Heartland FM, ada dari Kandar juga. Aku sapa-sapa dulu yang udah ada nih, ada Bang Nathan yang pagi hari ini mau mengucapin selamat buat Arsenal yang juara Liga Inggris. Thank you Bang Nathan. Ada Elsa juga, thank you udah bergabung ya. Baiklah. Terima kasih semuanya, aku masih menunggu atensi kamu kalau kamu ingin bergabung. Dan nanti setelah beberapa lagu yang bakal Ragil Z puterin, kita juga mau ini ya, main games tes psikolog ya guys ya, tentang nasehat. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti aku akan bacain pertanyaannya, terus kamu bisa pilih dari jawaban yang akan aku bacakan. Karena setiap jawaban yang kalian pilih itu ternyata ada artinya.

0: Aduh, bro. Sorry bos.
1: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
0: Ya kan kecil sih. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
1: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu
2: dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
1: Nggak kebayang gua.
0: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
1: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pingin Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
2: Nah, itu baru benar.
1: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Honore Nathan.
1: Oke, masih di 100,6 Heartland FM, your family station. Dan masih di Morning Espresso, ditemani bersama dengan Ragilzi. Kita masih ngobrolin tentang nasihat ya guys. Thank you banget buat kalian yang sudah bergabung di 0819269000 dan juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Seperti yang tadi aku sudah katakan ya, bahwa kita mau main games tes psikolog pagi hari ini guys. Satu pertanyaan singkat yang kalian nanti bisa pilih jawabannya ya. Kalau kalian sudah menentukan jawaban kalian, kalian tulis aja jawaban kalian itu A, B, C, atau D ya pilihannya. Kalian kirimkan ke 0819269000. Karena setiap pilihan jawaban kalian itu ternyata ada artinya. Dan nanti aku bakal bacain arti dari jawaban kamu ya. Oke, apakah kalian sudah siap? Buat teman-teman juga yang ada di live TikTok Heartland FM, jangan lupa ikutan ya. Kalian pilih nanti jawabannya A, B, C, atau D ya. Pertanyaannya adalah, saat seseorang menasehati kamu tentang sebuah kesalahan, apa reaksi pertama kamu guys ya? Aku ulang ya, saat seseorang menasehati kamu tentang sebuah kesalahan, apa reaksi pertama kamu? Apakah A, kamu langsung merasa kesal dan ingin membela diri, atau kamu pilih B, aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya, atau kamu pilih C, aku akan diam memikirkannya pelan-pelan, atau kamu pilih D, aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasihat itu benar. Aku ulang sekali lagi ya. Jadi saat seseorang menasihati kamu tentang sebuah kesalahan, apa reaksi pertama kamu? Apakah A, kamu langsung merasa kesal dan ingin membela diri, atau kamu pilih B, aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya, atau C, aku akan diam memikirkannya pelan-pelan, atau D, aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasehatnya benar. Langsung kirimkan jawaban kamu di 0819269000. Atau kamu yang saat ini bergabung di live TikTok Heartland FM, kamu juga langsung bisa tuliskan jawaban kamu ya, A, B, C, atau D. Dan aku hanya akan membacakan arti dari jawaban yang udah kamu pilih itu. Jadi jangan sampai kamu gak ikutan.

0: satu hari.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan

Hardline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Hardline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Hardline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Hardline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Kacamata, sebuah lagu dari Afgan yang membawa kita pagi hari ini di menit ke-11 lepas dari pukul 9 pagi. Masih ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti ya. Thank you banget buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini di live TikTok Heartline FM maupun yang udah kirimkan jawaban kamu di 0819269000. Jadi pagi hari ini tuh ada sedikit tes psikolog singkat ya, ada game singkat. Pertanyaannya adalah saat seseorang menasehati kamu tentang sebuah kesalahan, apa nih yang jadi reaksi kamu? Apakah A, aku langsung merasa kesal dan ingin membela diri, atau kamu pilih B, aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya, atau kamu pilih C, aku akan diam memikirkannya pelan-pelan, atau kamu pilih jawaban D, aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasehatnya benar. Thank you buat Hikari, pagi hari ini sudah pilih jawaban B ya. Buat kamu yang mau ikutan, boleh guys, masih terbuka kesempatan ya. Kamu bisa pilih A, B, C atau D. Terus kamu kirim juga ke 0819269000. Atau buat kamu yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar jawaban kamu ya, A, B, C atau D. Ada dari Hikari tadi yang udah ikutan, dia pilih jawaban B. Terus ada Rahmadi juga pilih jawaban D ya, dadu. Kemudian tadi juga ada Pak Darwin pagi hari ini yang bergabung, dia pilih jawabannya juga D ya, sama kayak Rahmadi. Oke, aku mulai dari Hikari dulu yang pagi hari ini pilih jawaban B. Jadi pilihannya adalah aku mendengarkan tapi belum tentu langsung percaya. Nih artinya nih ya, artinya nih, kamu tuh termasuk orang yang realistis dan hati-hati. Kamu tidak mudah terpengaruh, namun tetap membuka ruang untuk mempertimbangkan masukan. Kamu cenderung belajar lewat kombinasi nasihat dan pengalaman pribadi. Nah, benar gak nih Kari? Terus ada Rahmadi dan juga Pak Darwin yang pagi hari ini pilih jawabannya D ya. Aku langsung mencoba memperbaiki diri kalau nasehatnya itu benar. Nah ini artinya nih, artinya tuh kamu termasuk pribadi yang terbuka dan mau berkembang guys. Kamu memahami bahwa menerima nasehat itu bukan berarti lemah. Dan sikap ini membuat kamu lebih cepat belajar dan bertumbuh dibanding banyak orang yang lain. Nah itu jawabannya ya buat Rahmadi dan juga Pak Darwin. Oke, kita masih ngobrolin tentang nasehat pagi hari ini. Jadi sebenarnya tuh ada gak sih dampak positif dari kalau kita itu mengabaikan yang namanya nasehat? Kalau dampak negatifnya pasti kita udah pada tahu ya, dampak negatif dari kalau kita itu gak memperhatikan, gak mendengarkan yang namanya nasehat. Tapi kalau dampak positif dari mengabaikan nasehat itu apa sih? Jadi ternyata ada juga sisi positifnya guys, asal tetap bijak kitanya ya. Kadang mengabaikan nasihat itu membuat seseorang belajar dari pengalaman nyata, terus menjadi lebih mandiri, terus kita akan menemukan jalan kita sendiri dan melatih yang namanya tanggung jawab atas keputusan pribadi yang sudah kita dapatkan gitu. Karena tidak semua nasihat ini juga selalu cocok ya untuk semua orang ya. Tapi masalahnya nih, banyak orang tuh baru sadar setelah mengalami yang namanya kerugian besar, setelah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kalau dia seperti ini, kita tuh bakal kehilangan yang namanya kesempatan ya. Kita bakal kehilangan atau bisa merusak yang namanya hubungan baik, atau menyesal karena terlalu keras kepala. Jadi mengabaikan nasihat boleh aja, tapi jangan sampai menolak
semua masukan hanya karena ego kita. Jadi menurut kamu Heartliner, lebih baik belajar dari pengalaman sendiri atau kita belajar dari pengalaman orang lain? Gimana nih? Kamu tipe orang juga yang suka belajar dari cerita dan pengalaman orang lain, atau kamu mesti mengalaminya sendiri gitu?

0: Ini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Temenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yuk.

tentang nasehat pagi hari ini di Morning Espresso. Jadi gimana sih agar bisa mendengarkan nasehat dengan hati yang terbuka, supaya kita itu enggak salah sangka gitu ya dengan yang menasehati kita. Nah, jadi kita itu jangan langsung defensif ya. Dengerin dulu aja nasehatnya itu sampai selesai. Karena tidak semua nasehat itu adalah serangan ya guys ya. Dan pisahkan juga cara penyampaian dan isi nasehat. Kadang penyampaiannya mungkin kurang enak, tapi isinya itu ternyata benar loh. Dan jangan lupa juga untuk menanyakan pada diri sendiri, kalau dia benar, apa ya kira-kira yang harus aku perbaiki. Nah, pertanyaan ini yang kita tanyakan di dalam hati kita ya. Ketahuilah bahwa kalau kita bertanya dalam hati kita, kira-kira apa yang harus aku perbaiki, itu tuh sama kayak kita itu belajar tentang kerendahan hati ya. Belajar kerendahan hati untuk menerima nasihat dari orang lain, untuk kita itu bisa introspeksi diri, memikirkan kira-kira nasihat itu baik enggak ya untuk aku lakukan, dan kira-kira ke depannya nih, kalau seandainya nasihat itu aku terapkan dalam kehidupan aku, kira-kira kehidupan aku bakal jadi lebih baik gak ya? Kira-kira ke depannya aku bakal jadi pribadi yang lebih baik lagi gak ya? Mungkin ini bisa jadi refleksi buat kita ya, kita pikirkan baik-baik tentang nasihat yang diberikan buat kita. Dan juga memang tidak semua nasihat ini bisa ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus saring, harus pikirkan, lalu ambil apa yang baik, yang berguna buat kita ke depannya, dan apa yang tidak perlu kita simpan di dalam hati. Karena kebanyakan orang nih, kalau udah sakit hati, kalau udah kepahitan, itu tuh kayak kita itu kayak membangun tembok ya guys. Kayak kita itu gak bisa lagi nerima nasihat orang. Seakan-akan dan seolah-olah setiap nasihat yang diberikan ke kita itu adalah sebuah serangan gitu, yang membuat kita itu kayak, ah aku gak kayak gitu deh orangnya, ah aku gak begitu deh gitu ya. Jadi beneran ya, kalau kita mendapatkan nasihat, terima aja dulu semuanya, didengerin dengan baik. Gak perlu kita memotong dan tidak perlu kita tuh melakukan pembelaan. Didengarkan dulu, introspeksi diri, karena disitulah kita juga belajar tentang kerendahan hati. Dan sebuah penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kualitas mendengarkan ini dapat membuat hubungan menjadi lebih hangat, dan emosionalnya juga bisa lebih sehat. Nah, begitu kita bareng-bareng belajar ya. Bukan berarti di sini Ragilzi ada orang yang perfect, no guys. Kita bareng-bareng belajar untuk bisa menjadi pendengar yang baik, untuk bisa menerima setiap nasihat untuk kita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Aruang. Jaksa KPK ungkap Dirjen Bea Cukai terima 213.000 dolar Singapura dari bos Blu-ray. Pengembangan bioenergi sorghum percepat transisi energi dan kurangi emisi. Dari Pemkot Jakbar dalami dugaan prostitusi anak di Lokasari Taman Sari. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkap dugaan aliran dana suap yang mengalir ke Direktur Jenderal Bea Cukai, Jaka Budi Utama. Dirjen Bea Cukai diduga menerima uang sebesar 213.000 dolar Singapura dalam kasus barang impor ilegal PT Blu-ray Cargo. Fakta mengejutkan dibongkar oleh Jaksa. Berdasarkan kesaksian pejabat internal Bea Cukai dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, KPK kini terus mendalami komunikasi intensif antara saksi kunci dengan pemilik perusahaan kargo guna mengusut tuntas skandal suap komoditas impor tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, PLN Energi Primer Indonesia tengah menjajaki kerjasama strategis pengembangan bioenergi berbasis tanaman sorghum. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya nyata untuk mempercepat transisi energi nasional serta mengejar target nol emisi karbon. Direktur Biomasa PLN EPI, Hokop Situngkir, menegaskan penggunaan biomasa mampu mereduksi emisi secara langsung pada pembangkit listrik tenaga uap. Proyek ini juga disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan, sekaligus membidik peluang ekspor ke Jepang dan Korea Selatan.

0: pihaknya kini tengah melakukan investigasi mendalam bersama Dinas Sosial. Pemerintah memastikan akan memperketat pengawasan dan bersinergi dengan aparat hukum demi memberantas jaringan eksploitasi anak di ibu kota.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

Saya bahwa sudah hampir mau 2 jam nih waktu aku untuk menemani kamu di Morning Espresso. Oke, Heartliner, aku mau ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung ya, udah nemenin Ragil. Thank you buat Jenny, buat Jules. Terus kemudian ada Pak Darwin tadi, Ibu Mona Saragi juga, ada Ibu Rita Mutiara, ada Mbak Sari. Terima kasih.

Terima kasih semuanya, ada Ibu Lydia juga dan semua teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Thank you buat setiap semangatnya yang udah dikasih, diberikan buat Ragil Z. Kita masih ngobrolin tentang nasehat Heartlander ya. Jangan kamu sampai melupakan yang namanya nasehat, apalagi kalau itu adalah nasehat yang baik banget untuk mengubah kehidupan kita. Jangan tunggu menyesal baru mendengar ya, karena banyak penyesalan itu lahir bukan karena kita tidak pernah diberitahu, tapi karena kita tuh merasa jadi orang yang paling tahu segalanya. Kadang nasihat memang terasa mengganggu ya, tapi di balik semua itu ada orang yang sebenarnya itu gak ingin kita jatuh di lubang yang sama. Tidak semua nasihat harus diikuti, tapi mendengarkan dengan bijak adalah tanda sebuah kedewasaan. Karena hidup akan jauh lebih ringan jika kita bisa belajar bukan hanya dari luka sendiri, tapi juga dari pengalaman orang lain. Nantikan kembali Morning Espresso yang akan selalu hadir menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi yang memolen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, bersama dengan saya Ragil Zee dan juga Dika Arwan. Kita berjumpa kembali di Sketsa Keluarga Indonesia ya, di hari Kamis ini ya Dika ya.
1: Yes.
0: Wah, gak berasa udah hari Kamis ya Dika ya.
1: Dan tentunya di setiap hari Kamis di minggu keempat ini, kita merupakan program kerjasama dengan LKBH FHUPH. Tentunya untuk topik di pagi hari ini, kewajiban alimentasi daftar hukum Indonesia, hak anak atau beban orang tua. Kita buka nih untuk teman-teman yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung melalui akun live YouTube kita di pagi hari ini.
0: Oke, dan kita tidak hanya berdua karena sudah ada narasumber yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, langsung kita sapa aja ya Dika. Yo. Ya, ada siapa aja nih?
1: Ada Dr. Christine Susanti, SHM HUM, yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bu Christine.
0: Selamat pagi, Bu Christine. Ya,
1: ya.
0: Suaranya belum terdengar, Ibu Christine. Oke. Selain Ibu Christine, kita juga nanti akan berbincang dengan tim LKBH FHUPH dengan Kak Revianti Yovinka ya, SHMH.
1: Yes.
0: Oke, kita sapa dulu, mungkin suaranya sudah masuk Kak Revi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya.
1: Pagi Kak Revi. Selamat
2: pagi Kak Dika. Okay.
0: Baik, Ibu Christine, apakah suaranya sudah masuk? Coba Bu Christine.
3: Ya, suaranya jelas.
1: Oke.
0: Siap Ibu Christine. Oke. Nah, pagi hari ini kan kita lagi ngobrolin tentang kewajiban alimentasi dalam hukum Indonesia, hak anak atau beban orang tua ya. Mungkin ini sebelumnya mungkin bisa diberikan penjelasan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban alimentasi dalam hukum Indonesia. Silakan mungkin Ibu Christine dulu. Silakan.
3: Ya, baik. Jadi kewajiban alimentasi itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Untuk apa? Untuk memberikan biaya nafkah pemeliharaan. Anak ini kan dihasilkan dari buah cinta kasih orang tua. Nah, ketika anak ini lahir, tentu ada kewajiban moral dan juga disertai tanggung jawab yang kemudian dituangkan tertulis, dilegalkan, ya, legalisasi diatur lebih lanjut dalam kewajiban hukum. Untuk supaya menjaga jangan sampai anak ini terlantar. Ya, contoh biaya hidup, ya, makan, sekolah, pendidikan, kesehatan, ya, pemeliharaan sampai dengan anak ini menjadi dewasa menurut hukum. Seperti itu.
1: Oke.
0: Baik, memang banyak banget anak yang saat ini tuh menjadi korban perceraian dan juga konflik rumah tangga ya, karena hak nafkah dan pemeliharaannya ini tidak terpenuhi. Dan dalam praktiknya tidak sedikit orang tua khususnya ayah yang lalai untuk menjalankan kewajiban alimentasi terhadap anak. Nah, itu yang akan kita bahas pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Ibu Christine dan juga Kak Revi dan Dika Arwan. Oke, kita lanjut lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Christine tentang yang dimaksud dengan kewajiban alimentasi. Kalau begitu mengapa nih kewajiban nafkah anak ini dianggap sebagai hak anak dan bukan sekedar kewajiban moral dari orang tua? Mungkin Kak Revi bisa menjelaskan, silakan Kak Revi.
2: Iya. Jadi kenapa kewajiban anak itu dianggap sebagai hak anak? Jadi nafkah itu merupakan bagian, ya tadi kan sudah disampaikan ya Bu Christine, bahwa itu kan bagian dari perlindungan hukum juga. Dan sebenarnya kalau kita ketahui di Indonesia kita sendiri itu sebenarnya kita juga udah menganut namanya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi kita juga udah pernah nih mengratifikasi lah terkait dengan peraturan bahwa yang dimana prinsip itu adalah mengenai the best interest of the child. Dan kita di Indonesia sendiri, di hukum modern ini, kita itu di dalam undang-undang dasar, bahkan di hukum negara kita juga sendiri itu juga udah mengatur mengenai undang-undang perlindungan anak. Tadi juga sempat disebutkan bahwa di mana anak itu wajib untuk mendapatkan hak perlindungan, misalkan dari hak yang hidup yang layak, mendapatkan nafkah, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa? Karena anak itu kan masih dianggap belum bisa mandiri ya untuk memenuhi kehidupannya. Jadi itu merupakan suatu hak dan itu juga sudah diatur di dalam peraturan kita di Indonesia, seperti itu.
1: Kalau dikatakan yang bertanggung jawab nih Bu Christine dan Kak Revi, siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak ini?
2: Oh ya, mungkin dari saya dulu ya berarti ya Kak. Okay,
1: silakan Kak.
0: Silakan.
2: Ya, yang bertanggung jawab sebenarnya tetap harus dari kedua orang tua gitu. Jadi di mana ayah itu punya posisi peran penting ya untuk memberikan tanggung jawab, untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Jadi nggak cuma ayah, sebenarnya ibu juga punya hak, apa punya kewajiban untuk memberikan pengasuhan. Kalau mungkin dulu sampai sekarang mungkin masih mengenal kalau misalnya ayah yang punya peran utama. Tetapi kalau sekarang kedua orang tua, mau baik ayah dan ibu, juga memiliki peran utama untuk memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, seperti itu.
1: Oke.
0: Dari Bu Christine mungkin mau menambahkan, silakan Bu Christine.
3: Ya, sebenarnya kalau bicara kewajiban, siapa yang paling bertanggung jawab, memang sudah ada pergeseran ya kalau kita perhatikan. Dalam praktiknya, kalau dulu tanggung jawab ini ada pada ayah. Kenapa? Karena ayah itu sebagai kepala keluarga. Kita menganut sistem patrilineal, ya kan? Nah, namun dengan berkembangnya zaman, dengan juga tuntutan ekonomi yang terus banyak ya, besar ya, tentu tidak cukup kalau hanya ayah saja yang bekerja. Nah, ini ibu juga ikut ya, mulai ikut dalam bekerja. Ya, itu yang kita lihat sekarang ini. Tapi sekali lagi kalau ditanya ini kewajiban siapa? Kewajiban dari kedua orang tua yang dikatakan oleh Mbak Revi tadi. Nah, cuma permasalahannya ya, kadang-kadang dalam praktik kita sering menjumpai bahwa justru dari dalam beberapa kasus si ayah nih yang melalaikan kewajiban ini, yang kemudian ya sudah ibumu saja, ibumu kan juga bekerja, ibumu kan juga punya uang. Nah, itu dijadikan dasar, ibu bekerja itu dijadikan alasan untuk menggeser peran ayah untuk bertanggung jawab. Ya, tapi ayah tetap ingin dihargai. Nah, ini kan kurang fair sebenarnya ya. Tidak mau melakukan kewajiban tapi ingin dihargai. Nah, harusnya dia menunjukkan peran tanggung jawab itu dulu kalau ingin dihargai oleh anak. Seperti itu.
0: Oke. Baik, Ibu Christine, berarti apakah alasan bahwa seorang ayah ini tidak bekerja itu bisa menghapus kewajiban seorang ayah terhadap anaknya?
3: Tidak. Kewajiban itu tetap ada. Ya, kewajiban itu tetap ada. Nah, tetapi dalam praktiknya di hukum Indonesia memang belum ada aturan hukum yang bersifat memaksa untuk ayah itu harus bertanggung jawab memenuhi kewajibannya terhadap anak. Saya bicara dalam konteks masih hubungan suami istri ini masih ada ya, masih terikat perkawinan. Ya, belum ada aturan hukum yang secara tegas memberikan sanksi untuk ayah yang lalai menjalankan kewajibannya. Ibu bekerja, ayah hanya di rumah main HP, ya lupa tanggung jawab. Nah, itu belum ada sanksi hukumnya. Tetapi ketika ayah dan ibu ini sudah bercerai, nah ini ada perbedaan waktu ya. Ketika sudah terjadi perceraian, maka kewajiban hukum itu sudah bersifat memaksa. Baik secara perdata maupun pidana. Tuh, sudah mulai memaksa. Saya katakan dalam konteks perdata, ya, si mantan istri ya bisa menggugat, meminta, menuntut di dalam berkas perkara cerainya itu supaya suami juga ikut dibebankan kewajiban untuk pemeliharaan anak. Itu ikut membantu, ikut andil, karena ini kan anaknya kan bersama ya dulu ya, gitu loh. Ya, tanggung jawab bersama gitu loh. Nah, jangan sampai perceraian ini justru menjadikan kewajiban ini menjadi timpang berat sebelah dengan santainya digeser kepada pihak lain. Sebaliknya juga ketika ayah melalaikan kewajiban itu ya, apalagi kalau sudah ada putusan perdata tentang kewajiban alimentasi yang mengatur setiap bulan wajib memberikan uang pemeliharaan anak sebesar sekian rupiah, nah itu wajib dipenuhi. Kalau tidak, maka itu bisa tergeser ke pidana penelantaran anak. Dan itu diatur di dalam undang-undang KUH pidana kita maupun undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran anak juga termasuk di situ.
1: Ini kenapa dimasukkan ke kekerasan dalam rumah tangga nih, Bu Christine?
3: Ya, karena salah satu bentuk dari kekerasan rumah tangga itu tidak hanya kekerasan fisik, verbal, atau kekerasan seksual. Tetapi penelantaran itu juga merupakan suatu perbuatan pidana. Itu kenapa sampai kasus penelantaran anak tidak diberikan nafkah itu masuk dalam tindak pidana.
1: Oke, ini dalam case untuk bercerai ya. Tapi kalau dalam case masih sama-sama itu belum ada sanksi yang menegaskan gitu ya, Bu Christine?
3: Iya, kalau saya perhatikan ya dalam peraturannya ya normatifnya ya itu belum ada sanksi yang memberikan apa aturan tegas jelas sanksi hukumnya berapa atau seperti apa kalau si ayah ini melalaikan kewajibannya. Belum ada.
1: Oke. Ya.
0: Berarti ini nominalnya ini harus benar-benar sudah disepakati antara suami dan istri ya, Bu Christine, pada waktu bercerai.
3: Kalau Mbak tanya harus disepakati, tentu akan sulit Mbak disepakati. Kenapa? Karena pada kenyataannya pasti ada saja pernyataan-pernyataan tidak bisa dan tidak sanggup. Ya. Nah, kalau menunggu disepakati dalam kenyataan itu kecil terjadi. Nah, biasanya hakimlah yang akan menentukan. Contoh, si istri menuntut pemenuhan kewajiban alimentasi terhadap anak yang bernama A setiap bulannya misalnya 25 juta rupiah misalnya. Ya. Kenapa 25 juta rupiah? Tentu si istri harus bisa membuktikan bahwa biaya untuk pemeliharaan anak itu biaya pendidikan, ya kita tahu biaya sekolah dan segala macam mahal, ya. Nah, juga kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, seperti apa? Belum lagi kan sekarang anak-anak juga ada pelajaran-pelajaran tambahan, ekstrakurikuler dan segala macam. Nah, makanya dia harus membuktikan bahwa memang biaya itu yang dia tuntut adalah sebesar 25 juta rupiah per bulan. Nah, apakah biaya itu akan dikabulkan oleh hakim? Nah, hakim akan melihat si ayah ini bekerja apa? Atau juga dia tidak bekerja. Nah, kalau dia tidak bekerja dituntut 25 juta per bulan, ya impossible. Ya. Nah, tapi di sisi lain juga hakim ketika akan mengabulkan ini juga harus rasional melihat kemampuan dari si ayah ini, si suami yang sedang digugat ini, gitu loh. Seperti itu.
0: Ya, oke, baik. Tapi kalau seandainya hakim sudah menentukan dan melakukan penyelidikan gitu ya, terus sudah ketok palu bahwa harus sekian gitu nominalnya gitu setiap bulannya gitu, tapi ayahnya ini merasa nggak sanggup, nggak bisa gitu. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Mungkin Kak Revi bisa bantu jawab. Silakan.
2: Mungkin nanti kalau misalkan ayah tidak menyanggupi gitu ya,
0: iya,
2: Kak.
0: Nggak menyanggupi.
2: Kalau misalkan biasa, jadi kalau misalnya persidangan biasanya mungkin kalau misalnya biasanya dari mungkin dari pihak istri mungkin bisa memberikan laporan ya. Atau mungkin nanti Bu Christine mungkin bisa nambahkan ya Bu bantuan. Dia mungkin bisa memberikan laporan, disampaikan, atau biasanya dari pihak istri biasanya nanti di mungkin bisa selain memberikan laporan, dia bisa mungkin bisa minta bantuan lah. Biasanya disampaikan dulu ya kepada pihak suami, kalau memang tidak ada kesepakatan mungkin mungkin bisa minta bantuan lah dari kuasa hukum atau misalkan ke pengadilan seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Christine ada tambahan.
0: Oke. Ya, silakan Ibu Christine. Karena kan kita lihat tuh kadang-kadang suka di infotainment-infotainment gitu ya kalau perceraian artis-artis itu kan 1 2 bulan, 3 bulan pertama itu rutin kirim ke anaknya gitu kan si papanya ini. Tapi setelah 4 bulan, 5 bulan udah bablas, udah lupa gitu.
1: Gimana tuh Bu Christine? Misalnya kalau ya mungkin waktu persidangan masih mampu gitu lah dalam waktu 1 2 3 bulan, tapi kita kan enggak tahu nih ke depannya apakah masih mampu atau tidak. Ini untuk penanganan perkara seperti ini gimana nih caranya, Bu Christine?
3: Ya, sebenarnya ketika sudah ada putusan pengadilan, kita harus melihat bahwa putusan pengadilan itu merupakan suatu produk hukum yang memberikan kaidah norma yang mengikat untuk para pihak yang disebut dalam perkara itu. Ya, jadi suami atau istri yang disebutkan namanya dalam perkara tersebut, dalam perkara cerai tadi, ya, di mana ada putusan mengenai kewajiban alimentasi per bulannya berapa, maka mereka wajib untuk tunduk. Itu sebagai aturan hukum. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya si ayah ini tidak mau tunduk, tidak mau melaksanakan sebagaimana yang menjadi isi dari putusan itu, maka tentu ya pihak yang dirugikan dalam hal ini siapa? Yang pertama anak. Yang kedua adalah si ibu. Ya. Nah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Siapa dalam hal ini adalah kepolisian, minta bantuannya supaya ya ditindaklanjuti. Nah, laporan ke polisi ini sekali lagi jangan dilihat sebagai upaya untuk mengkriminalisasi, bukan. Ya, tapi untuk supaya memberikan semacam upaya represif yang bersifat menekan supaya pihak yang lalai ini mau patuh. Ya, kebayang ya. Jadi orang yang tidak mau tunduk pada putusan pengadilan masih banyak dalil ini itu, nah kita bisa lapor ke polisi. Sekali lagi bukan untuk mengkriminalisasikan dia, untuk meletakkan dia sebagai penjahat atau apa, tapi untuk minta supaya polisi juga sebelum mereka menindaklanjuti laporan ini, ya proses hukum, ya paling tidak ini disadarkan dulu. Nah harapannya kan ketika ada di laporan di polisi, dipanggil terlapornya, diberikan nasihat, penjelasan, dia mengerti dan selesai masalahnya, ada perdamaian. Karena ini masalah keluarga domestik ya, menyangkut hak anak. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak, ya ini berlanjut ke ranah pidana. Bisa. Nah, ini yang sering orang tidak menyadari. Sebenarnya kalau bicara kewajiban alimentasi ini, ada satu lagi poin yang lebih menarik, Mas, Mbak, ya. Yeah. Apa menariknya? Terkadang ketika orang mau bercerai, suami istri mau bercerai, ini kan saling ribut berebut anak ya. Anak mau dibawa ke sini, bapak mau minta anak, ibu mau minta anak, ya saling memperebutkan. Seolah-olah kalau saya anak ini seperti barang diperebutkan, dan ada ego yang bermain di situ, ya. Nah, tetapi ketika misalnya salah satu diputus oleh pengadilan hak asuh anak, ya diasuh atau jatuh pada ibunya misalnya. Nah, biasanya si ayah ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama nih seperti yang tadi Mbak bicara, cuma menjalankan kewajibannya 3 bulan pertama. Berikutnya udah mulai mangkir. Kadang-kadang berpikirnya apa alasannya? Ya kan alimentasinya di sana, pemegang hak asuhnya di sana ya, pemegang hak asuh bertanggung jawab. Nah itu salah, itu salah. Ya, pemegang hak asuh ini kan siapa yang menurut hukum ya dianggap paling cakap untuk mengurus anak. Mengurus anak loh, mengurus, merawat, membesarkan, bukan sekedar memberi uang. Mengurus anak. Nah, siapa? Itu kan tentu banyak kriteria penilaian. Ya. Dari sisi waktu, dari sisi perhatian, ya, mengurus anak itu tidak gampang. Nah, siapa yang diberikan kewenangan itu? Yang kedua, tetap biarpun misalnya hak asuh ini jatuh pada ibu, kewajiban ayah itu tidak gugur, tidak hilang, tidak tergantikan oleh ibu. Tetap dia punya kewajiban itu. Itu kalau pemegang hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Tapi dalam kasus lain, bisa saja putusan pengadilan menjatuhkan pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama oleh ayah dan ibunya. Bisa.
1: Oke.
3: Waktu itu. Ya.
1: Berarti artinya jadi, dalam case untuk yang bercerai gitu, jika untuk hak asuh anak berada di tangan ibu, ayah ini tetap untuk melakukan kewajibannya seperti itu ya, Bu Christine?
3: Ya, tetap harus. Bahkan begini, kenapa tadi saya katakan tetap harus melakukan itu? Karena sekali lagi kewajiban hukum itu mengikuti. Tidak bisa kita delegasikan kepada pihak lain. Apalagi ini sudah putusan pengadilan, tidak bisa, harus dilaksanakan.
1: Oke.
3: Harus ini dilaksanakan.
1: Dalam kondisi apapun ya, seperti itu ya, Bu Christine, baik cerai atau tidak gitu.
3: Ya, baik cerai atau tidak.
0: Oke.
3: Harus dilaksanakan. Ya, tidak ada alasan saya tidak bekerja. Masalah besar kecil nominal itu nomor dua. Tapi ketika kita bicara hak anak, berarti kewajiban orang tua. Anak juga tidak minta dilahirkan ke dunia, kan?
1: Iya.
3: Tapi ketika kita menghadirkan dia ke dunia, maka kita punya tanggung jawab, baik secara moral maupun secara hukum, untuk mengasuh dan membesarkan dia. Kalau masalah bercerai, itu kan pilihan orang tua. Tidak bisa mempertahankan perkawinannya. Tapi jangan sampai perceraian ini mengakibatkan anak dirugikan kepentingannya. Dia sudah kehilangan loh, apa namanya, orang tuanya tadi, karena bercerai. Tentu kan dia merasa tidak nyaman ya dengan perceraian orang tua. Ya itu dia sudah terima, karena keputusan orang tua sudah seperti itu. Nah, jangan sampai anak ini dikecewakan lagi yang kedua. Diambil lagi haknya yang kedua. Untuk apa? Untuk ditelantarkan. Itu. Keputusan bercerai, sekali lagi, itu keputusan dari orang tua. Jangan sampai anak menjadi korban. Ini banyak terjadi.
0: Ya, baik, Ibu Christine, ini ada nggak sih alasan gitu atau kondisi khusus yang pada akhirnya membebaskan kewajiban sang ayah dalam menafkahi anaknya gitu? Ada nggak?
3: Ya, kondisi khususnya ada tentu ya. Contoh misalnya satu, ayahnya meninggal dunia. Ya, nah itu. Tapi kalau bicara ayah meninggal dunia, tentu kan anak menjadi ahli waris. Ya. Yang kedua, kondisi tertentunya adalah contoh ayahnya sakit, sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam bekerja lagi. Nah, itu kan tentu kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau badannya sehat, ya, ya dia bisa bekerja kok. Kenapa dia tidak melakukan itu?
1: Oke, Bu Christine, kalau Bu Christine lihat nih, mungkin sekarang di luar sana banyak juga nih teman-teman ataupun keluarga muda gitu, kita katakan gitu lah ya, yang suaminya mungkin tidak bekerja tapi istrinya bekerja, tapi mereka sama-sama saling sepakat nih, ya udah mungkin untuk alimentasi ini ke pihak istri dulu nih. Tanggapan dari Bu Christine dan Kak Revi mungkin bisa menambahkan gimana nih? Apakah bisa terkait kita ke hukum nih untuk melihatnya?
3: Mungkin Revi dulu, silakan.
0: Silakan, Kak.
2: Maaf, boleh diulangi lagi, Kak?
1: Ya.
2: Suaranya agak...
1: Ini kan di fenomena mungkin di luar sana banyak juga nih teman-teman yang case-nya suaminya tidak bekerja tapi istrinya bekerja. Terkait dengan alimentasi ini mungkin mereka sepakat nih dari sisi istri dulu. Oke, yang menanggung untuk kebutuhan anak-anak dari pihak istri dulu. Sementara untuk dari orang tua, mungkin dari pihak suaminya ini membantu dalam hal untuk ya mungkin menjaga anak, membereskan anak. Ini kalau dilihat dari sisi hukum, apakah suami ini tetap untuk apa ya, ada pelanggaran dalam alimentasi atau seperti apa nih?
2: Oke, baik. Kalau untuk masalah terkait pelanggaran, sebenarnya gini, kalau untuk pembagian ya, terkait untuk tanggung jawab dan gitu, sebenarnya kan kedua orang tua itu kan wajib, jadi terutama harusnya dari ayah. Itu yang pertama. Ya biasanya kalau misalkan dalam case seperti ini, mungkin ini sudah disampaikan juga ya sebelumnya, bahwa nantinya kan di dalam seketika misalnya orang tua bercerai, terus misalnya orang dari pihak ayah misalnya belum sanggup gitu, biasanya dalam pihak pengadilan pasti akan membagi terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi dipandang apakah dilihat dari ekonomi si ayah, apakah bisa mampu mencukupi, atau misalkan dia hanya mencukupi, oh sebagian saja. Lalu nanti kalau misalnya sebagian mungkin dari ibu, mungkin selama ayahnya belum mungkin belum mendapatkan pekerjaan, atau misalkan sambil menunggu terpenuhnya ekonomi, nah nanti dari pihak ibu mungkin akan diminta untuk membantu ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti itu.
1: Okay.
2: Nanti itu tetap sesuai dari kebutuhan dari pengadilan seperti itu.
1: Ini kalau kasus case-nya ini masih sama-sama nih Kak Revi, apakah sama nih?
2: Kasusnya boleh dulu, maaf Kak.
1: Belum bercerai, ini case-nya belum bercerai, mereka masih sama-sama.
2: Oh, case-nya belum bercerai. Kalau misalkan case-nya belum bercerai, ya sama sih. Itu dilihat lagi. Pokoknya intinya adalah seperti ini, kalau misalnya dalam hukum kita terus kita dilihat lagi ya. Sebenarnya kalau misalkan mungkin kalau dari pihak ayah belum mampu, mungkin dihandle dulu oleh ibunya itu. Jadi tetap kewajiban itu sebenarnya diutama tetap di ayah. bukan di ibu, seperti itu.
1: Okay.
2: Walaupun mungkin sekarang keduanya lebih mengenal ya, bahwa keduanya sebenarnya dua-duanya memiliki kewajiban untuk mengasuh, tetapi ayah yang lebih utama, karena di dalam undang-undang perkawinan juga sudah diatur bahwa untuk kewajiban memenuhi kebutuhan anak itu tetap ada di bapak dan ibu. Selama bapak belum bisa memberikan nafkah, ibu juga memiliki kewajiban untuk membantu si ayah dan memberikan nafkah.
0: Okay. Ibu Kristen mungkin mau menambahkan, silakan.
3: Ya, jadi kalau bicara mengenai kewajiban alimentasi, ya, kewajiban pemeliharaan orang tua terhadap anak, itu bisa kita bagi secara garis besar bisa kita bagi dua ya. Yang pertama, kewajiban yang bersifat material, nafkah dalam bentuk material, uang. Yang kedua, non-material. Nah, kebanyakan orang kan kesulitan ya, contoh dalam melakukan kewajiban pemenuhan kewajiban yang material tadi, uang. Ya, karena mungkin gajinya kurang ya dan segala macam ya. Tapi kan kalau tidak bisa memberikan kewajiban material tadi, setidaknya memberikanlah kewajiban non material. Perhatian kepada anak, waktu. Karena sekali lagi anak ini butuh dua sosok dari ayah dan ibu loh. Anak nggak mau tahu cerai atau tidak cerai, tapi dia punya hak untuk mendapatkan pola pengasuhan yang berimbang, ya itu. Nah, jadi kalau tidak bisa memberikan kewajiban materialnya, ya berikanlah kewajiban imaterialnya. Kenyataannya tidak bisa memberikan kewajiban imaterial, tidak mau juga melaksanakan kewajiban material. Tidak bisa memberikan yang material, tidak mau juga melakukan yang imaterial, itu. Ya, okay. Nah kalau seperti ini tentu ya sudah merugikan kepentingan anak seperti tadi yang dibilang oleh Mbak Revi, gitu loh. Tetap tanggung jawab itu harus ada. Masalah penghasilannya kurang ya tidak masalah, tapi lakukan dulu, lakukan itu, berikan perhatian apa bentuk-bentuk kewajiban tadi itu, lakukan dulu, tunjukkan dulu. Nah dalam kasus lain juga ada hal yang menarik. Tidak mau memberikan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, tapi menuntut haknya. Contoh tadi kalau nggak salah Mbak atau Mas Dika ya yang sempat menanyakan, boleh nggak masalah orang tua cerai menghalangi ketemu anaknya, ya kan? Nah, tidak boleh. Ya, ibu memegang hak asuh. Ayahnya tidak memberikan kewajiban alimentasi kepada anak sama sekali, baik material maupun imaterial. Boleh nggak dia menghalangi bertemu? Ya tentu tidak boleh. Hak untuk salah satu dari orang tua tadi untuk bertemu dengan anaknya tidak boleh ditutup. Tapi itu kan hak. Jangan hanya menuntut hak. Saya tidak boleh dilarang bertemu anak saya, tapi saya tidak melakukan kewajiban terhadap anak saya. Itu omong kosong, nggak boleh. Kalau mau menuntut haknya, lakukan dulu kewajibannya. Itu. Nah, tapi ada pengecualian memang untuk menemui anak, ya di dalam hukum ada kondisi tertentu yang salah satu pihak dari orang tua tidak boleh atau dihalangi untuk bertemu anak, itu manakala memang ya dianggap dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak. Contoh ya orang tuanya sering mabuk-mabukan, perempuan, ya kehidupan yang tidak baik lah. Nah kan tentu ini bisa memberikan kekhawatiran bahwa ini akan memberikan contoh penularan yang tidak baik kepada anak. Nah ini boleh dijadikan alasan untuk melarang, ya. Nah tapi kalau untuk pertemuan-pertemuan yang intens kita larang. Ya dalam kondisi tertentu kita boleh izinkan, tapi dengan pendampingan. Ada yang mendampingi supaya tidak membawa pengaruh-pengaruh negatif. Kita bisa filter, kita bisa cegah. Oh, jangan kasih begitu dong, nggak boleh. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita ya, Kak Revi dan juga Ibu Kristi. Tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan topik perbincangan kita di pagi hari ini adalah kewajiban alimentasi dalam hukum Indonesia, hak anak atau beban orang tua. Jika Anda memiliki pertanyaan ya seputar topik yang sedang kita perbincangkan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik Ibu Christine dan juga Kak Revi, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, yang datang ke WhatsApp kita. Silakan Dika, mungkin bisa dibacakan.
1: Ini menarik nih case-nya nih, Bu Christine dan Kak Revi. Ini ada, ya ada dari pendengar nih. Ada satu wanita dan telah memiliki anak, sudah kelas, maksudnya sudah di SMP, tapi bapak atau suaminya ini udah meninggal lama, dan mertua laki-laki ini tetap memberi nafkah untuk si cucu. Sedangkan menantu tidak ingin nikah lagi dan tidak ingin kerja juga. Jadi menantu ini ceritanya ingin menjadi benalu. Bagaimana respon dan tanggapannya nih?
0: Silakan.
1: Silakan, Bu Christine.
0: Ibu Christine.
1: Kalau hak seperti ini bagaimana nih? Mengenai alimentasinya.
2: Ya, tadi ya, ini

0: kewajiban itu melekat kepada orang yang masih hidup. Itu melekat pada orang yang masih hidup. Kalau sudah meninggal tentu tidak bisa menuntut. Itu. Tetapi kan kita juga tidak bisa memberikan beban kepada keluarga lain, contoh nenek ya, untuk menanggung biaya kehidupan dari cucu-cucunya. Tidak. Kecuali memang dari nenek itu bersedia menanggung, ya. Tapi kalau memaksa harus melakukan itu tentu tidak bisa. Sekali lagi, yang diberikan beban kewajiban oleh hukum itu adalah ayah dan ibu langsung. Nah, kalau salah satu sudah meninggal tentu tidak bisa dilaksanakan kewajiban itu. Tapi kan kalau dalam meninggalnya dia meninggalkan warisan, nah warisan ini kan bisa dijual untuk membayar memenuhi kebutuhan si anak tadi untuk biaya sekolah, sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga besar, seperti itu.
1: Oke, berarti ini kesediaan dari mertuanya artinya ya, Bu Christine ya? Tapi kalau mungkin ini mungkin udah merasa keberatan atau tidak sanggup, jadinya gimana nih Bu Christine? Apakah ini alimentasi tetap kembali ke ibu ya?
2: Ibunya harus bekerja gitu ya, berarti ya mau nggak mau ya Bu Christine ya, karena di sini dijelaskan bahwa ibunya tidak mau menikah lagi dan tidak bekerja begitu.
0: Ya, jadi seperti yang saya bilang ya, tanggung jawab ini ada pada kedua orang tua, ayah dan ibu. Kalau ayahnya sudah meninggal ya, maka seharusnya ya ibunya bekerja ya, supaya kebutuhan anak terpenuhi, seperti itu. Harus bekerja, dia tidak bisa limpahkan kepada orang lain. Harus.
2: Oke, baik, semoga menjawab ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi. Kali ini dikirim di kolom komentar YouTube kita dari @logis ya. Bagaimana pandangan para narasumber terhadap suami istri yang masih dibiayai oleh orang tua mereka? Silakan Kak Revi mungkin bisa bantu jawab.
3: Kalau untuk orang mereka yang masih biaya orang tua, ya posisinya ya tetap ya masih sah aja ya, karena kan jatuhnya karena mereka posisinya kan anak, jadi masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Jadi kalau misalkan kedua orang tuanya masih ingin memberikan nafkah untuk anak-anaknya, ya menurut saya ya sah aja gitu, tidak ada yang salah seperti itu. Karena kewajiban dari orang tua kan gitu.
2: Oke, tapi ini kemudian dia mengirimkan lagi pertanyaannya. Jadi bagaimana pandangan narasumber terhadap rumah tangga yang sudah ada anak namun masih dibiayai oleh kakek neneknya? Jadi sepertinya yang dimaksud ini bahwa anak-anaknya, cucunya itu dibiayai oleh kakek neneknya. Gitu. Gimana nih tanggapannya? Silakan Kak Revi.
3: Oh ya, kalau misalkan anak mas, kalau misalkan dari jadi kakek neneknya yang membiayai, benar ya?
2: Ya, yang membiayai cucunya gitu.
3: Ya, kalau misalkan dari kakek dan nenek yang membiayai cucunya, ya juga sama ya. Kalau misalkan memang dari kakek sama neneknya ingin memberikan nafkah tanpa merasa terbebani, dan memang ada keinginan untuk memberikan nafkah, ya menurut saya tidak ada masalah gitu. Anda ingat tadi sudah disampaikan juga oleh Christine ya? Sebelumnya, jadi kalau misalkan mungkin dari pihak nenek atau kakeknya, oh saya ingin memberikan nafkah untuk cucu saya gitu, ya tidak ada masalah seperti itu. Itu masih, tapi tetap balik lagi, kalau untuk tanggung jawab selebihnya itu tetap ada di kedua orang tuanya, seperti itu.
1: Berarti nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Tergantung dari ketersediaan. Ini artinya tergantung dari ketersediaan, mungkin kita katakan mertua kali ya, atau dari kakek neneknya, seperti Ibu Christine dan Kak Revi ya.
0: Jadi begini ya, Mbak, kenapa kewajiban alimentasi ini diatur ya, ini merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, supaya orang tua ini bertanggung jawab terhadap anak-anak yang mereka lahirkan. Itu dulu poinnya yang harus dipahami. Nah, dalam praktiknya memang ada ya keluarga-keluarga tertentu di mana kakek nenek masih mensupport kebutuhan dari papa mama tadi. Nah, ya, kakek nenek yang masih mensupport kebutuhan dari papa mamanya si anak dan juga kebutuhannya si anak. Ada yang begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana?

0: tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Karena kan itu kan kerelaan hati ya, dari kakek dan nenek itu untuk masih terus membiayai. Tetapi seharusnya yang benar adalah ketika anak itu sudah berumah tangga, sudah dewasa, sudah berumah tangga, ini dua konteks yang berbeda ya. Ketika anak sudah dewasa, dewasa menurut hukum itu 21 tahun. Dia sudah cakap hukum. Jadi harusnya dia juga sudah bisa memikul beban tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Termasuk ketika dia akan menikah. Nah, supaya ini juga menjadi pemikiran ke depan. Jangan terus-menerus ditanggung sama orang tua. Karena ini dalam beberapa kasus ada loh. Ya, jadi ketika anak sudah dewasa, menurut hukum, sudah 21 tahun, sudah cukup untuk dia bisa mandiri, menanggung kebutuhan hidupnya sendiri, bertanggung jawab. Ya, jadi jangan lagi memberikan beban nafkah itu kepada orang tua untuk membiayai itu lagi. Sudah cukup sebenarnya. Nah, begitu juga ketika anak memutuskan untuk menikah, maka dia harus berpikir 2, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Bagaimana, apakah dia sanggup ketika dia menikahin anak gadis orang, dia sanggup nggak membiayainya? Kalau nanti ada anak yang lahir dari perkawinan mereka, sanggup nggak membiayainya? Nah, ini yang kadang-kadang luput dari pemikiran panjang. Itu, ya. Dan ini jangan sampai dijadikan dasar untuk menggeser. Karena ada kakek nenek yang membiayai, ya sudah orang tuanya santai-santai aja. Harusnya tidak demikian. Ya, harusnya tidak demikian. Kewajiban itu ada pada kedua orang tua kandung langsung dari anak. Bukan dari kakek nenek atau mertua.
1: Ya.
0: Seharusnya seperti itu. Tapi kalau itu mereka mau menjalankannya, ya silahkan saja sepanjang mereka berkenan, sepanjang mereka sukarela.
2: Okay. Berarti ini artinya kembali lagi ke pola asuh mungkin ya, Bu Christine ya. Pola asuh yang permisif mungkin ya.
0: Ya, betul sekali Mas. Betul.
2: Oke, okay. Bu Christine, kemarin tuh saya sempat lihat gitu kan, kalau kejadiannya atau case-nya suaminya ini benar-benar nggak mampu gitu, tapi dia menjual aset yang dia miliki, apakah ini cukup berhenti gitu? Maksudnya kewajiban untuk mungkin dalam setiap bulannya, atau ini sebagai pengganti untuk itu tadi, dia dengan menjual aset-asetnya, apakah itu cukup, Bu Christine, untuk pemenuhan kewajiban hak anak?
0: Ya, dalam kondisi tertentu, misalnya tadi ya, menjual asetnya karena dia sudah tidak mampu bekerja, apakah dia cacat, sakit, atau faktor usia yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan semuanya itu ya dengan maksimal seperti yang menjadi kewajiban dia, dia jual. Boleh-boleh saja. Silakan saja.
2: Ya. Silakan saja. Cukup untuk sekali, itu sudah memenuhi haknya gitu? Memenuhi kewajibannya gitu, Bu Christine?
0: Ya, karena tadi saya katakan, kewajiban orang tua terhadap anak ini ada batasan waktunya juga, Mas. Jadi kewajiban, contoh, Mas Dika punya anak atau Mbak Ragil punya anak. Kewajiban Mas dan Mbak terhadap anak ini ada batas waktunya juga. Artinya kewajiban finansial ya, saya katakan ya.
2: Iya.
0: Ada batas waktunya. Sampai batas berapa? 21 tahun.
2: 21, ya.
0: Jadi bukan dia sudah sampai 30, 40, 50 tahun dibiayain terus. Dia harus bekerja.
1: Iya.
0: Kewajiban finansial itu ada batas waktunya. Itu yang benar. Dan itu maksudnya positif. Untuk apa? Untuk melatih anak mandiri.
1: Iya.
0: Makanya saya katakan, ketika Mas bilang ini ada bagian dari pendidikan karakter juga dari keluarga, moral keluarga, betul. Ini pendidikan dasar yang harus ditanamkan supaya anak juga bisa mandiri. Jangan ditopang terus. Tapi itu kewajiban finansial yang ada batas waktunya. Untuk kewajiban non-material, non-finansial, contoh ya, biarpun anak sudah dewasa 21 tahun, kita kan tetap bagaimanapun juga tidak bisa membiarkan dia sebagai anak kita. Kalau dia butuh saran, pendapat, bertukar pikiran, kita masih orang tuanya. Secara moral kita mengingatkan dia, memberikan nasihat. Tapi hanya secara nasihat saja. Kita juga tidak bisa intervensi terhadap kehidupan anak. Dia menikah, punya pemikiran sendiri untuk menyekolahkan anaknya di mana. Ya biarkan suami istri ini yang memikirkan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua tidak setuju memberikan pendapat, boleh-boleh saja. Tapi orang tua tidak boleh memaksa. Karena anak ini sudah kewenangan dari orang tuanya langsung, bukan lagi kakek neneknya. Tidak intervensi lagi. Hanya saran saja. Itu.
2: Oke.
1: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Ibu Christine, dari pendengar kita, dari Hafid nih. Bagaimana jika kedua orang tua sama-sama tidak mampu secara ekonomi? Siapa yang melindungi hak anak?
0: Nah, silakan. Ini yang sering terjadi. Mungkin sebelum saya jawab, apa Mbak Revi mau jawab dulu?
1: Silakan, Kak Revi.
3: Iya. Mungkin kalau misalkan kedua orang tua tidak mampu, nah ini banyak juga ya tadi saya sampai ke bawah, kalau misalnya sekarang itu banyak kedua orang tua, dua-duanya punya anak tapi nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah biasanya itu sebenarnya di dalam undang-undang juga ya, sebenarnya di dalam hukum kita juga ada mengatur lah. Jadi terkait yang tadi, kalau misalnya tadi udah sempat disinggung juga sebenarnya di awal bahwa anak itu kan memiliki hak ya untuk diasuh dan bahkan tidak boleh ditelantarkan. Tadi kalau misalnya ditelantarkan aja itu bahkan sudah ada undang-undang yang mengatur karena sudah termasuk jadi kekerasan rumah tangga juga seperti itu. Bahwa kalau misalkan anak itu punya hak untuk mendapatkan asuh. Jadi biasanya nanti bisa diminta siapa sih dari keluarganya yang kira-kira bisa membantu untuk memberikan pengasuhan bagi si anak. Nah itu biasanya mungkin dari keluarganya yang terdekat, mungkin dari ayah atau misal dari ibu yang bisa membantu. Nah itu biasanya tetap nanti balik lagi kepada penetapan di pengadilan gitu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi biasanya mungkin dari pengadilan bakal akan melihat kira-kira ayah dan ibu ini bisa sampai mana sih kira-kira tidak bisa dapat memberikan nafkah. Nah itu pasti tentunya nanti akan ditekan, walaupun karena kedua orang tua itu tetap harus memiliki pekerjaan seperti itu. Mm-hmm. Mungkin dari Bu Christine ada yang ingin menambahkan.
1: Ya, silakan Bu Christine.
0: Iya. Jadi kalau kedua orang tua tidak bisa melakukan kewajibannya secara finansial kepada anak, maka ini tentu masalah besar ya menurut saya. Ini menjadi masalah besar karena menjadi beban negara. Kenapa? Karena ini anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang terlantar. Kenapa saya katakan terlantar? Untuk sekolah dia nggak bisa sekolah. Secara pemenuhan gizi kesehatan, makanan sehat, mungkin tidak juga. Menjadi beban negara. Nah inilah yang sebenarnya harus dihindari. Ya, sebenarnya sosialisasi, edukasi yang seperti ini yang diperlukan untuk membentuk suatu keluarga, itu memang perlu suatu perencanaan yang matang. Persiapan yang matang secara finansial, secara emosi itu harus benar-benar dipersiapkan. Gitu loh. Jangan sampai kemudian ketika anak lahir ini menjadi beban buat orang lain. Atau beban ke negara. Jangan sampai menjadi terlantar. Ini pentingnya. Ya. Mengajarkan siap enggak untuk bertanggung jawab. Kalau tidak siap ya jangan. Nah ini harus disosialisasikan. Masyarakat kita harus mendapatkan edukasi ini sebenarnya. Kalau kita lihat kenapa beban negara tadi saya katakan itu. Karena itu jadi banyak pengangguran ya. Jadi banyak ancaman kriminal. Mau tidak mau. Nah ini akhirnya kan menjadi rantai masalah sosial. Nah, kenapa jumlah penduduk itu perlu dibatasi? Kenapa menikah itu usianya juga harus dibatasi? Aturannya jelas. Inilah tujuannya sebenarnya. Supaya benar-benar matang, dipersiapkan baik. Matang juga secara organ reproduksi. Menikah usia dini itu beresiko. Secara mental, kejiwaan, fisik, psikis berpotensi resiko. Demikian.
1: Ya. Oke, baik, semoga terjawab ya Hafid. Baik, karena waktu kita juga ternyata cepat banget nih berlalunya. Kita ucapkan terima kasih buat Kak Revi dan juga Ibu Christine. Mungkin di kesempatan pagi hari ini bisa diberikan closing statement juga ya. Silakan mungkin dimulai dari Kak Revi dulu. Silakan Kak.
3: Ya. Mungkin ya pesannya ya untuk kedua orang tua bahwa anak itu ya jangan sampailah menjadi korban ya. Korban dari konflik kedua orang tua, misalkan ada masalah baik di keluarga, mungkin dalam bentuk ekonomi dan sebagainya. Yang paling penting adalah tetap mengutamakan kepentingan bagi si anak, dan orang tua tetap menjalankan kewajibannya. Dan tadi balik lagi bahwa ketika kita udah mau memikirkan untuk masa depan yang mempunyai anak, tentunya secara finansial harusnya kedua orang tua sudah mempersiapkan itu untuk masa depan si anak, seperti itu.
1: Baik, kalau dari Ibu Christine, silakan Ibu Christine.
0: Iya, tanggung jawab pemeliharaan anak ada pada orang tua, dan itu tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain hanya karena kita ingin mengingkari tanggung jawab kita. Demikian.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya udah jadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berpartisipasi, yang sudah turut berkomentar dan juga mengirimkan pertanyaan. Karena waktu kita juga yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragilzi
2: dan Andi Karuan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Kita pamit dari Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkoko Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you, Bu Christine, terima kasih Bu Christine, Kak Revin. Thank you.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Saya berpikir, baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas. Dalam Roma 12, Paulus berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda sedang mencari. Apakah yang Anda cari? Apakah Anda mencari sesuatu yang akan memuaskan dan membahagiakan Anda? Di sini terdapat jawabannya. Apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila Anda menghampirinya, maka ia akan menganugerahkan lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh seorang manusia. Ia yang tak mungkin berdusta, yang tak dapat mengecewakan Anda, memberitahukan kepada Anda, aku hendak memberi kepadamu hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu berpalinglah kepadanya. Ia mengasihi Anda. Ia mau menjawab Anda serta memenuhi segala kerinduan hati Anda. Ia tidak dapat dan tidak akan mengecewakan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: mampu tetap berbahagia dalam situasi apapun. Sikap yang fleksibel juga berhubungan dengan kesederhanaan hidup. Pendengar, mereka yang memiliki terlalu banyak standar atau syarat materi selama menjalani hari akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan orang lain. Orang yang luwes juga menandakan kemampuannya untuk menerima keadaan apa adanya, baik keadaan tersebut sesuai atau bertentangan dengan keinginannya, tetap dijalani dengan sukacita tanpa ada dendam dengan siapapun. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda. Namun, tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percaya.

Sahabat, tahukah Anda ada binatang yang seperti alien? Hewan itu benar-benar menjijikan, mengerikan, dan membuat bulu kuduk bisa merinding. Hewan ini bisa mengendalikan pikiran hewan lainnya, menguasai tubuh dan menghilangkan nyawa inangnya. Nama hewan itu adalah cacing serangga, yang menurut saya adalah salah satu parasit paling mengerikan di muka bumi. Mengapa? Ya, karena setelah hidup di kotoran hewan dalam bentuk serat, dia menunggu serangga atau siput datang membawanya. Dan dengan mudahnya lengket di lendir siput. Dia mulai tumbuh dalam tubuh siput dan mengisi tentakelnya. Menunggu sampai ada burung yang akan memakan siput itu, sehingga dia bisa menyebar lebih banyak lewat kotoran burung yang memakannya. Kalau tidak juga ada burung yang datang memakan siput itu, parasit inilah yang menguasai pikiran siput itu untuk merangkak ke dedaunan yang paling atas, tempat yang paling mudah dilihat oleh para burung untuk bunuh diri. Jika dia dapat kesempatan lebih cepat untuk tertangkap oleh serangga, dia akan langsung berkembang dalam tubuh inangnya sampai tubuh inang itu penuh dengan dirinya. Dan bila sudah waktunya, serangga itu bersentuhan dengan air, di saat itulah cacing ini akan keluar. Seperti benang yang panjang dan meliuk-liuk, dia keluar dari tubuh inangnya yang tentunya sudah tidak hidup lagi. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, cacing serangga itu ya binatang parasit ya, ibarat dosa yang hidup dalam diri siapa saja, menanti saat yang tepat untuk segera menyatakan jati dirinya. Begitu menemukan tempat hidup yang tepat, hati yang kosong, jiwa yang hampa, dia akan langsung bereaksi. Dia mulai berkembang biak, tumbuh dalam tubuh inangnya sebagai parasit. Tanpa disadari oleh si inang, parasit ini memenuhi tubuhnya, membuat inang itu alat baginya, membuat inang itu sebagai dirinya. Dan akhirnya, parasit dosa ini matang betul, keluar setelah membunuh sang inang. Sahabat, keinginan jahat atau dosa sering sekali menanti di depan pintu kehidupan kita. Begitu ada celah, dia akan masuk dan tumbuh dalam diri kita. Dia dibuahi setiap kali kita menuruti kehendaknya, dan matang ketika kita terus membiarkannya. Kalau sudah demikian, buah apa yang akan dihasilkan? Ya, tentu saja maut. Lalu setelah mengetahui dan mengerti akan semua hal ini, apakah kita akan tetap tinggal dan hidup di dalam dosa? Pilihlah saat ini juga sahabat untuk memilih yang benar. Tinggalkanlah dosa dan jangan pernah menyentuhnya lagi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: hati Anda bingung dan tertekan ketika memikirkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Pandanglah ke gunung-gunung dari mana datangnya pertolongan. Pertolongan itu pasti akan datang. Pertolongan itu datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hati kita diubah ketika kita memalingkan pandangan kita dari segala sesuatu yang mengancam kita, kemudian menengadah kepada Dia. Hal ini akan menguatkan kita dan meyakinkan kita akan kuasanya, sehingga lenyaplah segala ketakutan dan keragu-raguan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dijamah oleh kemuliaannya. Ketika seorang misionaris Amerika mengembara ke suatu area terlarang di Burma, ia ditangkap dan diinterogasi. Dituduh sebagai mata-mata CIA, ia ditempatkan di ruang isolasi. Setelah beberapa hari, orang yang menawannya memberikannya sebuah Alkitab. Selama lebih dari 80 hari, Bob Purdue tak memiliki apapun untuk dilakukan selain duduk di sebuah pondok penjara dan membaca Alkitab. Akhirnya, ia dilepaskan dan diizinkan untuk meninggalkan negara itu. Beberapa hari kemudian, ia duduk di rumah saya dan menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu. Tidak ada yang mengisi waktunya selama hari-hari itu. Tidak ada koran, majalah, TV, bahkan radio. Hanya satu, Alkitab. Merenungkan apa yang telah dialaminya, saya bertanya, Bob, apakah ada sesuatu yang khusus yang membuatmu terkesan dengan Alkitab? Tanpa keraguan, ia menjawab, ya, ada kemuliaan Tuhan. Perjumpaan sejati manapun dengan Tuhan akan melibatkan kemuliaan Tuhan. Ingatkah Anda pengalaman para gembala di padang, di luar kota Bethlehem, ketika para malaikat menampakkan diri dan mengumumkan kelahiran Sang Mesias yang akan datang? Inilah yang tertulis. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 8 dan 9. Dari konteks yang diceritakan oleh Lukas dan Matius tentang pengumuman yang menakjubkan itu, penampakan para malaikat itu sepertinya disertai cahaya yang terang. Alkitab tidak mengatakan bahwa ada cahaya terang yang menyebabkan baik kekaguman dan rasa takut di dalam hati mereka. Kita sampai pada kesimpulan itu karena gambar tradisional kisah Natal yang kita lihat saat anak-anak. Lukas hanya mengatakan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Saat Musa berjumpa dengan Allah, ia meminta agar Allah menunjukkan kemuliaannya kepada dia. Dan Tuhan berkata, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Keluaran 33 ayat 21 dan 22. Nampaknya kemuliaan Allah begitu menakjubkan dan terang, sehingga ketika Allah menjamah Musa dengan kemuliaannya, ia harus melindungi Musa dengan tangannya. Kata kemuliaan ditemukan 194 kali di dalam Perjanjian Lama dan 191 kali di dalam Perjanjian Baru. Dengan semua referensi kepada kemuliaan Allah yang terdapat di dalam Alkitab, Anda mungkin berpikir bahwa seharusnya mudah bagi kita untuk memahami apa sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu. Ketika saya memikirkan tentang kemuliaan Allah, khususnya yang berhubungan dengan keajaiban Natal, saya diingatkan dengan ornamen Natal yang ditampilkan setiap tahun di toko Denver Dry Goods, suatu toko serba ada di kota di mana saya dibesarkan. Setiap hari Natal, toko ini akan membersihkan etalase mereka yang besar di pojok dan menaruh ornamen-ornamen Natal yang mengagumkan yang bisa dibayangkan oleh seorang anak. Di dalam etalase ini ada ornamen malaikat yang berputar-putar dan kereta api mainan yang berjalan melewati miniatur pedesaan. Ada juga beruang yang menari, boneka, pesawat terbang, Sinterklas, dan palungan untuk membuat setiap orang senang. Namun yang paling saya ingat adalah ketika saya berjinjit dan menekankan wajah saya ke etalase itu, saya hanya dapat melihat sebagian darinya. Kemudian ayah saya akan mengangkat saya dengan tangannya yang kuat dan menggendong saya sehingga saya dapat melihat lebih banyak. Barulah saya mulai dapat melihat semua pajangan Natal yang sangat indah itu. Seperti itulah
kemuliaan Allah. Dengan keterbatasan manusia kita, penglihatan kita yang diredupkan oleh keegoisan manusia lama kita, kita hanya akan mulai mendalami kemuliaan Natal saat Roh Allah membuka mata kita kepada perjumpaan yang menakjubkan dengan Tuhan ini. Dan inilah makna Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Seseorang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, dan kadang memang lebih baik memberi ruang untuk orang lain untuk berbicara. Di dalam setiap percakapan, ada saatnya kita harus memperhatikan dan merespon dengan bijaksana, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Keberanian untuk mendengarkan adalah tanda satu kedewasaan di dalam hidup kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pada suatu ketika, di perkampungan Indian di Amerika, hiduplah seorang kakek tua yang sangat bijaksana. Kakek ini sering memberi nasihat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kebijaksanaan sang kakek begitu termasyur, sehingga kepala suku mengangkatnya menjadi penasihat utama. Suatu hari, kepala suku kehilangan barang-barang berharga dari rumahnya. Kepala suku berpikir, pasti pelakunya adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya, dan bukan orang dari luar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada bukti yang menunjuk siapa pelaku pencurian tersebut. Lalu, kepala suku bertanya kepada sang kakek yang bijak, apa yang harus dilakukan untuk menangkap si pencuri? Lalu si kakek berkata, hamba punya beberapa tongkat ajaib di rumah. Tongkat-tongkat itu akan bertambah panjang jika berada di dekat sang pencuri ataupun jika terpegang olehnya. Dalam sehari, tongkat itu akan bertambah sepanjang 5 cm. Jika Baginda Yang Agung berkenan mengumpulkan para pelayan di dalam sel tertutup, maka hamba akan memberikan satu tongkat ajaib pada tiap sel itu. Kepala suku pun menyetujui saran sang kakek bijak. Pada hari itu juga, seluruh pelayan dilarang pulang ke rumahnya. Mereka ditahan dan ditempatkan di dalam sel. Kemudian Baginda memberikan tongkat-tongkat ajaib ini di setiap sel dan berkata, ketahuilah para pelayanku, tongkat-tongkat ini adalah tongkat ajaib. Dia akan bertambah sepanjang 5 cm jika berada di dekat sang pencuri yang asli. Malam itu semua pelayan ada di dalam sel tahanan. Semua sudah tertidur nyenyak. Tetapi ternyata ada satu pelayan yang tidak bisa tidur. Pelayan itu bernama Emas Hitam. Sejak dimasukkan ke dalam sel, Emas Hitam gelisah. Tongkat yang diberikan kepala suku dipegangnya erat-erat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mengapa demikian? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Si Emas Hitam terus memandangi tongkat itu. Dia merasa tongkat yang dia pegang adalah tongkat ajaib yang akan bertambah panjang jika disentuh olehnya. Emas Hitam adalah pencuri yang asli. Dia pandangi tongkat itu, dan dia merasa tongkatnya bertambah panjang 5 cm. Dengan panik, Emas Hitam ambil pisau dan memotong tongkat itu sepanjang 5 cm. Dan kini dia merasa lebih tenang. Semoga tidak ada yang tahu kalau aku pencurinya. Begitulah pikiran si Emas Hitam. Keesokan harinya, pagi-pagi benar Baginda, kepala suku memanggil semua pelayan keluar dari sel mereka. Tongkat-tongkat mereka juga diminta untuk diperiksa dan diukur panjangnya. Nah, tiba giliran si Emas Hitam. Baginda berhenti dan menatap wajahnya. Emas Hitam, mengakulah. Kamu pasti pencurinya.
1: Ah, bukan saya, Baginda Yang Mulia. Kalau saya pencuri yang sejati, pastilah tongkat saya bertambah panjang. Silakan Baginda periksa, bukan tongkat saya.
0: Jawab si Emas Hitam dengan gugup dan pucat.
1: Si Emas Hitam bingung, kenapa Baginda kepala suku tahu bahwa dialah pencurinya? Si Emas Hitam tidak pernah tahu bahwa tongkat yang dia pegang bukanlah tongkat ajaib. Tongkat itu cuma kayu biasa, sama seperti tongkat-tongkat lainnya.
0: Baginda kepala suku tahu bahwa Emas Hitam adalah pencuri justru karena tongkatnya lebih pendek dibandingkan tongkat teman-temannya yang lain. Ketakutannya lah yang menunjukkan dia memang pencuri yang sebenarnya. Akhirnya, si Emas Hitam mengaku dan mengembalikan semua barang-barang curiannya kepada Baginda Kepala Suku. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda merasa bersalah hari ini atau pada hari-hari yang sudah berlalu? Rasa bersalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Maka solusinya adalah kita harus belajar cara hidup yang baik, yang benar, yang tidak merugikan orang lain atau siapapun. Jika ini kita lakukan, tentunya perasaan bersalah tidak ada dalam hati kita.
1: Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tellir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan kanker yang menggerogoti paru-paru dan tulangnya, David, yang saat itu berusia 42 tahun, kehilangan harapan bahwa kehidupan ini cukup berarti untuk dijalani. Suatu hari yang mengubah jalan hidupnya, ia menelan secangkir saus apel yang dicampur dengan 100 pil obat tidur. Ia memutuskan untuk mencabut nyawanya. Dalam waktu beberapa menit ia tertidur. Istrinya Linda menyaksikan saat dadanya naik turun dan berpikir ia akan jadi tidak sadar dan akhirnya berhenti bernafas. Namun bukan itu yang terjadi. Selama 3 hari, ia berada dalam kondisi tidur setengah sadar. Kemudian tanpa diduga ia terbangun. Ia bertanya kepada Linda, apa yang terjadi? Mengapa saya belum mati? David, yang adalah mantan penebang kayu, terlalu kuat untuk dibunuh oleh pil tidur. Ia mengatakan kepada istrinya, ketika ia tidak sadar, ia berada di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, ini bukanlah cara untuk pergi ke surga. Bagaimana mungkin Anda mengabaikan kesaksian seseorang yang berkata, ini yang Tuhan katakan kepada saya? Apakah Tuhan sedang berkata, mengambil alih hal kehidupan dan kematian dengan caramu sendiri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga, sebab aku memiliki kehendak tentang waktu dan cara bagimu untuk pulang. Sepertinya memang itulah pesannya. Satu hal yang pasti, kematian bukanlah perkara yang tidak dipedulikan Tuhan. Pemazmur menulis, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur pasal 116 ayat 15. Bunuh diri sama halnya dengan berkata, Tuhan, kasih karuniamu tidak cukup bagiku, kekuatanmu tidak cukup bagiku, dan belas kasihmu tidak cukup kuat bagiku untuk melewati masa kelam jiwa ini menantikan waktumu. Apakah kasih karunia Tuhan hanya untuk waktu-waktu yang baik ketika Anda sehat dan tidak ada ancaman kematian yang menghadang Anda? Atau apakah ia cukup untuk berjalan bersama Anda melewati masa kelam yang membawa Anda melewati lembah menuju kepada terang hadirat-Nya? Bayangkan Anda memiliki janji bertemu dengan Ratu Elizabeth, ratu yang bertahta di Inggris Raya, dan Anda pergi ke London dengan penuh harap dan semangat. Janji ketemu Anda adalah jam 10 pagi pada hari Jumat, namun Anda tidak dapat menunggu. Jadi, pada hari Selasa, Anda pergi ke pintu gerbang istana Buckingham dan melambaikan undangannya ke hadapan sang penjaga, menutupi tanggal pertemuannya dengan jempol Anda, menerobos penjagaan dan memaksa masuk ke hadapan sang ratu. Jika akhirnya pun ia menemui Anda, tidakkah Anda berpikir ia akan berkata, saya tidak menantikan Anda sama sekali. Anda kan tidak dijadwalkan bertemu dengan saya sampai hari Jumat jam 10. Tentunya, demikian pula halnya dengan Bapa kita di surga. Kitab Ibrani di dalam Perjanjian Baru mengatakan, kematian sebagai suatu janji temu yang harus kita penuhi, sesuatu yang menyiratkan waktu tertentu yang berada di tangan Dia sepenuhnya. Melakukan sendiri dengan cara Anda akan selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal itu seolah-olah berkata, saya mampu untuk membuat keputusan sendiri apapun kehendak-Mu. Tuhan peduli dengan rasa sakit Anda, kesendirian Anda, atau penderitaan Anda. Ketika Yesus disalibkan di tangan para prajurit Romawi, ia mungkin saja tergoda untuk berkata, mengapa aku perlu mengalami semua ini? Aku sudah cukup menderita. Dan kemudian memanggil para malaikat untuk menyelamatkan dia. Tapi sebaliknya, ia dipermalukan dan mengalami penderitaan, memilih untuk menang atasnya, sehingga kita dapat menyadari bahwa ia tahu dan memahami ketika kita sedang berjalan melewati lembah kekelaman yang sama. Saya rasa David memahami hal ini dengan benar. Bunuh diri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga. Waktu kita ada dalam tangannya dan dalam waktunya sendiri, ia dapat mengangkat Anda ke dalam kemuliaan hadirat-Nya, sehingga kita dapat bersuka cita tanpa rasa takut dan perasaan was-was. Waktunya selalu yang terbaik. Jangan pernah melupakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7217.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita kejar hanyalah kebahagiaan sementara. Harta, status, dan kesuksesan memang bisa memberi rasa senang, tapi apakah itu cukup? Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang penuh ucapan syukur, ada rasa damai dalam menjalani hidup, dan kesediaan dari kita untuk berbagi kepada sesama. Saat kita belajar mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan hidup dengan penuh nilai, disitulah kebahagiaan sejati ditemukan.
0: Terima kasih telah menyimak Word of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Word of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemprogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sahabat, ular adalah salah satu hewan mematikan yang hidup secara bebas di alam ini. Berbeda dengan hewan buas lainnya yang hidup cukup jauh dari lingkungan manusia, ular justru bisa ditemukan di sekitar rumah, bahkan kadang di dalam lemari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa ular menjadi begitu menakutkan dibandingkan hewan buas lainnya. Bahkan di kalangan hewan sendiri, ular termasuk salah satu hewan yang ditakuti dan dihindari oleh hewan lainnya. Nah, walaupun begitu, tidak semua hewan takut kepada ular. Contohnya, ya, seekor laba-laba berbisa yang berani bertarung dengan seekor ular berwarna coklat, yaitu salah satu ular yang paling berbisa di Australia. Ular ini pada akhirnya kalah dalam pertarungannya. Sekalipun dia dikenal dengan hewan dengan racun yang mematikan, namun hal itu tidak menjaminnya bisa selamat dari serangan binatang buas lainnya. Racun mematikan yang menjadi senjata andalannya tidak dapat melindunginya. Di atas langit masih ada langit. Pepatah ini tepat untuk ular. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan seekor serangga kecil. Tapi inilah kenyataan pahit yang harus dialaminya. Karena ternyata serangga kecil itu memiliki racun yang dapat membunuhnya. Bukan hewan yang setara atau lebih besar dari tubuhnya yang membuat hidupnya berakhir, tapi hewan kecil yang mungkin selama ini dia sepelekan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki saat ini, itu tidak jaminan bahwa kitalah yang terhebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tidak menjamin bahwa kitalah yang terpintar. Kelebihan yang kita miliki, bila disalahgunakan, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu, sahabat, tetaplah rendah hati dan waspada dengan segala yang kita miliki. Ya, supaya kita tidak hancur karena kesombongan kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik, maka setiap hari kita perlu memperbaiki cara berpikir, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu menghindari pikiran yang negatif terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Seperti siapakah saya? Saya pikir saya siapa? Dan saya pikir orang pikir saya siapa? Hanya dengan menjawab pertanyaan di atas, maka setiap orang dapat memperbaiki diri dan kehidupannya. Karena dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan untuk memperbaiki pikiran. Setiap orang bisa menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk mendidik dirinya, mengubah cara berpikirnya yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Jika Allah itu Bapa kita, maka Ia berhak untuk bersuka cita karena anak-anak-Nya, karena mereka mencerminkan sebagian kecil dari kodrat ilahinya. Ia ingin sekali melihat sifat-sifat-Nya di dalam diri anak-anak-Nya. Barang siapa berserah dengan sukarela kepada ajaran-Nya dan percaya akan penebusan Yesus, ia akan menggirangkan hati Allah Bapa. Ia akan berubah menjadi serupa dengan Putra-Nya. Janganlah kita membiarkan Bapa menanti begitu lama untuk melihat bayangan perangai-Nya dalam diri kita. Marilah kita berusaha membahagiakan Tuhan dengan memperlihatkan hidup kita yang mencerminkan sifat-sifat-Nya. Marilah kita mengejar kekudusan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 一分价钱一分货。
1: Satu tingkat harga, satu mutu barang. Secara umum, kualitas barang menentukan harganya. Semakin baik kualitasnya, semakin mahal harganya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Suatu ketika ada seorang profesor yang memulai kuliahnya dengan mengangkat sebuah gelas kaca penuh air di depan para mahasiswanya. Dia bertanya, "Berapa berat gelas ini?" Jawaban mahasiswa beragam. Ada yang bilang 100 gram, 150 gram, 1/4 kilo. "Saya sendiri juga tidak tahu kecuali kalau saya menimbangnya terlebih dahulu," kata si profesor. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi kalau saya memegang gelas ini selama beberapa menit? Salah seorang mahasiswa menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, Profesor." "Nah, kalau saya memegang selama 1 jam? Profesor itu masih nanya. "Ya, paling-paling tangan Anda akan kaku dan capek," kata mahasiswa yang lain. "Nah, bagaimana kalau saya memegang gelas ini selama 1 hari? Mahasiswa yang lain menjawab, "Tangan Anda akan kebas, otot-otot lengan jadi kaku dan tegang. Kemungkinan terburuk ya bisa lumpuh." "Oke, apakah selama itu berat gelas bertambah?" Profesor bertanya. Dan mahasiswa menjawab, "Oh tidak." "Lantas apa yang menyebabkan tangan saya sakit?" Suasana kelas pun menjadi hening. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Kalau begitu, letakkan saja gelas itu di meja, Prof." Profesor berkata, "Tepat sekali." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, beban hidup kita sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kalau sebuah masalah kita pikirkan dalam beberapa menit, beberapa jam, sepertinya masih oke ya. Tapi kalau masalah itu kita pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus kita pikirkan, ya sudah pasti itu akan membuat kita jadi sakit. Ya memang penting sih memikirkan problem hidup, tapi jauh lebih penting kalau kita bisa meletakkan problem itu sebelum kita tidur. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa kesusahan hari ini sampai ke besok, ke lusa, sebulan yang akan datang. Anda bisa katakan kepada masalah yang Anda hadapi saat ini, "Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar untuk menyelesaikan setiap masalahku." Sahabat, seberapa beratkah masalah yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 姜老辣味大，人老经验多。
1: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak pengalamannya.

0: mendengar. Menerima kelebihan seseorang akan lebih mudah dibandingkan dengan menerima kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa serta kesalahan. Adalah lebih baik jangan berfokus kepada kesalahan atau kekurangan seseorang, tetapi adalah lebih baik melihat kelebihannya. Jika kita mau menerima kekurangan dan kelebihan seseorang, maka kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai, lakukanlah itu sebelumnya terhadap orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Salib Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Dia dicap sebagai anak yang bodoh karena sering dapat nilai jelek di sekolahnya. Umur 9 tahun, dia masuk SD dan kelas 1 SMP dia harus dikeluarkan oleh ibunya dan belajar sendiri di rumah. Umur 12 tahun, dia harus bekerja menjual koran dan buah-buahan di kereta api. Dia bekerja sebagai operator telepon telegraf dan harus berpindah dari satu kota ke kota lain. Ketika dia dipindahkan ke New York, dia menjabat sebagai kepala bagian. Saat itu dia harus mengirim berita-berita penting ke seluruh dunia, dan dia selalu membacanya sebelum mengirimnya, dan itu semua membuat wawasannya semakin luas. Tahun 1870, dia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Hasil temuannya dia jual dan cukup membuka perusahaannya sendiri, sebuah lab, bengkel ilmiah terbesar di dunia saat itu. Tahun 1877, dia menemukan gramofon. Tahun 1879, dia menemukan lampu listrik. Dan tahun 1882, dia memasang lampu-lampu listrik sepanjang 1 km di kota New York. Setelah itu, 8 tahun kemudian, dia mendirikan perusahaan sendiri yang bernama General Electric. Thomas dipandang sebagai orang yang luar biasa dan memecahkan rekor dalam jumlah hak paten yang dia miliki sebanyak 1093. Temuannya juga sangat penting bagi pertahanan Amerika Serikat di bidang militer. Ya, diantaranya pembuatan kapal kamuflase. Tahun 1928, Kongres Amerika memberikan medali kehormatan bagi Thomas Alva Edison. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap kita yang menemui kegagalan atau cap seperti Thomas, mari teruslah melangkah. Sekalipun mungkin kita tidak cerdas secara akademik, dicap bodoh, tetapi kita masih memiliki kepandaian-kepandaian lain yang tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan akademik. Mari temukan kecerdasan kita. Mungkin memasak, seni, bergaul, berkreativitas. Thomas dicap bodoh secara akademik, tetapi ada hal-hal yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain yang pandai di bidang akademik. Nah, karena itu jangan buru-buru menerima cap gagal, bodoh, dan kalimat negatif lainnya. Ada ribuan bidang di muka bumi yang pasti bisa Anda temukan, di mana Anda memiliki kepandaian di bidang itu. Temukan dan jalani, kata bijak Thomas Alva Edison. Kita harus terus bekerja keras di bidang kepandaian kita. Maka suatu saat kita akan menuai kesuksesan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
2: Sini, jangan dipendam sendiri.
3: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
2: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
2: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
1: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda bertanya-tanya, mengapa saya harus melalui jalan-jalan yang penuh penderitaan? Hanya jalan-jalan setapak yang menembus malam gelap sajalah yang menuju ke tempat yang terang. Tuhan yang mengasihi Anda menginginkan bahwa semua jalan Anda berakhir dalam terang, dalam sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Ia sekarang harus memimpin Anda melalui malam yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 人往高处走，水往低处流。
1: Manusia melangkah ke atas, air mengalir ke bawah. Kita hendaknya terus mengasah dan meningkatkan kemampuan diri.

Ada seorang ibu, dia marah-marah, ngomel kepada anak-anaknya. Karena si ibu merasa nasihat yang dia berikan tidak didengar dan tidak dituruti oleh anak-anaknya. Ibu ini pun merasa heran dan jengkel, karena ketika anaknya diberikan nasihat oleh sang guru, anaknya mau mengikuti apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Sebaliknya, nasihat yang diberikan oleh si ibu tidak pernah digubris oleh si anak. Lalu sang ibu pun pergi mendatangi guru anak itu dan menanyakan apa yang ibu guru itu lakukan sehingga anaknya begitu patuh kepada sang guru. Ibu guru itu pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa kecuali memberikan cinta dan perhatiannya kepada si anak. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau Anda ingin nasihat Anda didengar oleh orang lain, nasihat Anda perlu didahului dengan cinta.

cinta dan perhatian. Sebagus apapun nasihat Anda, bila Anda berikan tanpa cinta dan tanpa teladan dari Anda sendiri, maka mustahil nasihat itu akan diikuti dengan sepenuh hati oleh anak-anak Anda. Sahabat, pasti rasanya jengkel dan kesel ya ketika nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak digubris dan tidak didengarkan. Apakah Anda juga merasakannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 打鸭子上架，
1: menggiring bebek hinggap di tenggeran, menyuruh orang melakukan pekerjaan di luar kemampuannya.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Sepasti fajar di pagi hari, yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan, bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis. Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janji-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umat-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa Surgawi, ini doa kami, ini jerit kami, ini tangisan kami. Jawablah ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin Anda sudah kehabisan akal. Anda tidak tahu bagaimana harus hidup dengan keadaan kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, biarlah firman-Mu menegur kami dengan kasih. Jangan biarkan kami mengeraskan hati. Ubahlah kami menjadi lebih baik. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 3 ayat 1-9. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usianya. Kedewasaan yang sebenarnya ditunjukkan dari kematangan berpikir dan berperilaku. Begitu pula kedewasaan rohani orang percaya. Jemaat di Korintus tidak menunjukkan adanya kedewasaan rohani. Hal ini dibuktikan dengan adanya iri hati dan perselisihan serta sikap yang saling membanggakan diri sebagai golongan yang lebih baik. Paulus mengingatkan bahwa ia dan pemimpin rohani lainnya adalah pelayan Tuhan dan kawan sekerja Allah. Allah-lah pemimpin mereka. Itu artinya tidak ada alasan bagi mereka untuk saling iri hati ataupun membanggakan diri. Tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perselisihan adalah tanda ketidakdewasaan. Orang yang dewasa secara rohani tidak akan mudah iri hati ataupun bahkan menyombongkan diri. Semua sama di mata Tuhan dan semua adalah milik Tuhan. Siapapun dapat ia pakai untuk memberitakan Injil Kristus. Orang percaya sudah sepatutnya mengalami pertumbuhan rohani untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Orang yang bertumbuh secara rohani terlihat dari sikapnya. Kebalikan dari iri hati, mereka rendah hati, berempati, dan peduli kepada sesama. Selain itu, mereka tidak akan terjebak dalam perbedaan yang ada di tengah kehidupan berjemaat. Mereka tetap bersatu dengan kesadaran bahwa Allah yang memanggil mereka untuk tugas yang berbeda. Meski berbeda, tujuan mereka satu, yaitu keserupaan dengan Kristus. Fokus mereka terletak pada Allah, bukan diri mereka atau siapapun juga. Permasalahan seperti ini kadang kembali terjadi di tengah kehidupan bergereja masa kini. Perpecahan terjadi karena keegoisan dan kesombongan yang mengidolakan pemimpin rohani tertentu hingga lupa bahwa Kristuslah kepala gereja. Allah membangun gereja bukan untuk kita membuat golongan sendiri-sendiri, tetapi agar kita bertumbuh dewasa bersama dalam pengenalan akan Allah. Kita dipanggil dan diutus ke tengah dunia untuk membawa kesatuan dan kedamaian dalam Kristus, bukan perpecahan. Mari, jadilah dewasa. Mari kita berdoa. Engkau yang memanggil dan mengutus kami. Engkau menghendaki kami hadir di tengah dunia sebagai pembawa kesatuan dan damai di dalam Kristus. Jauhkan kami dari sikap yang menimbulkan perpecahan. Dan ajarlah kami bertumbuh dalam kedewasaan iman yang penuh kasih dan kerendahan hati. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobil. Ini gara-gara lampu mobil.
0: Lah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Daniel, Tulisan Tangan di Dinding. Judul ke-13, Daniel dalam Goa Singa. Di dunia kita saat ini, jika kita melihat kembali masa-masa kehidupan Daniel, kita dapat mengenali berbagai godaan yang mengelilinginya. Namun, Daniel tetap hidup dengan hati yang murni dan berkomitmen untuk menghormati Tuhan terlepas dari tekanan budaya, kepemimpinan, atau situasi yang ia hadapi setiap hari. Raja-raja datang dan pergi, tetapi Daniel tetap teguh pada panggilan Tuhan dan dalam imannya. Anda mungkin tidak akan pernah dilempar ke kandang singa seperti Daniel, tetapi bisa saja mengalami ketidakadilan karena iman Anda. Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman Daniel? Dengarkan pembahasan Dr. David Jeremiah dalam seri Daniel, Tulisan Tangan di Dinding untuk mendapatkan wawasan baru dari kisah Alkitab ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Daniel dalam Gua Singa, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Daniel dalam Gua Singa. Daniel pasal 6 ayat 14 hingga 28. Saudara, sebagian dari Anda pernah membaca dalam studi Anda Romansa Abadi Polandia, Quo Vadis, tentang bagaimana di bawah aniaya Nero yang menakutkan, umat Kristiani di Roma mengalami ujian-ujian mengerikan, dan banyak di antara mereka yang dibakar hidup-hidup seperti sate. Sebagian dari mereka direndam minyak lalu diikat erat-erat di alun-alun Romawi. Jalanan-jalanannya pada waktu malam tampak sangat menyeramkan, sebab mereka menerangi jalan-jalannya dengan obor manusia yang dibuat dari umat Kristiani yang dibakar hidup-hidup. Dilaporkan dalam Quo Vadis bahwa Petrus sendiri bersama sekelompok kecil umat Kristiani buronan sedang melarikan diri dari aniaya. Ketika dia berhadapan muka dengan majikannya, Tuhan Yesus berjalan ke arah kota. Tuhan menghampiri Petrus dan bertanya, "Mau kemana kamu?" Jawab Petrus kepada Tuhan, "Engkau sendiri mau kemana?" Dan Tuhan menjawab, "Petrus, aku mau kembali ke Roma untuk disalibkan lagi, karena hambaku Petrus telah membelakangi salib." Petrus menjawab, "Bukan begitu, Tuhan, aku kembali lagi dan dengan senang hati mati demi Engkau." Maka sebagaimana yang dikatakan tradisi dengan kepala di bawah, kalau-kalau dia disamakan dengan Tuhan, dia membiarkan mereka memakukan dirinya ke kayu salib, percaya bahwa darahnya akan menjadi benih gereja, dan bahwa pengorbanannya akan menyebabkan pesan kebenaran lebih jauh daripada perkataannya sendiri ketika masih hidup. Saya tidak tahu kebenaran dari bagian pertama cerita tersebut. Walaupun saya pernah membaca sejarah tentang kematian Petrus, saya memang percaya bahwa dia disalibkan jungkir balik karena merasa dirinya tidak layak disalibkan dengan cara yang sama seperti Tuhannya disalibkan. Namun, sementara saya membaca ceritanya, saya jadi teringat bahwa warisan iman Anda dan iman saya didirikan di atas pengorbanan serta keberanian orang-orang seperti Petrus dan orang-orang seperti Daniel. Secara ajaib, Daniel dilepaskan dari maut. Demi imannya, Petrus membayar dengan nyawanya. Terkadang ketika membaca cerita seperti kisah Daniel, dan terutama catatan dari bab ke-6, kita mendapatkan ide bahwa walaupun seringkali memang tujuan Allah untuk melepaskan anak-anaknya secara ajaib, terkadang dia memilih tidak melakukannya. Alkitab yang sama yang mencatat kelepasan Daniel juga mengatakan bahwa Yesaya mempercayai Allah. Namun tubuhnya digergaji menjadi dua. Paulus mempercayai Allah, namun kepalanya dipenggal. Petrus mempercayai Allah, namun dia disalibkan jungkir balik. Mempercayai Allah belum tentu menjamin Anda takkan dimangsa oleh singa. Namun dalam kasus Daniel, kelepasan memang bagian dari rancangan Allah. Sungguh kisah yang mengagumkan, sementara kita menelaannya dan menontonnya dengan mata pikiran kita. Kita memulai dengan ketiga ayat pertama dari bab ke-6 dengan diingatkan bahwa Daniel diunggulkan oleh Darius. Kitab suci mencatat bahwa ketika Darius naik takhta Media Persia, dari semua orang dalam kerajaannya, dia memilih orang bernama Daniel dan menjadikan dia perdana menteri. Daniel termasuk salah seorang dari 3 pejabat tinggi. Namun dia melampaui ketiga pejabat tinggi tersebut. Di bawah dia adalah 120 wakil raja yang memerintah provinsi-provinsi dari area yang sangat luas tersebut. Daniel diunggulkan. Menurut kitab suci, karena hikmatnya dan rohnya yang luar biasa, fakta bahwa ada Allah di dalam dirinya. Baru Daniel mengemban tanggung jawabnya. Kita menemukan dalam ayat 5 hingga 10 bahwa dia sudah dianiaya oleh musuh-musuhnya. Mereka bertekad menyusahkan Daniel. Mereka cemburu dan iri terhadapnya. Daniel hanyalah orang asing yang ditinggikan melampaui mereka, dan mereka membenci dia. Bukan itu saja, Daniel juga seorang yang jujur, dan dialah yang menghalangi mereka mendapatkan uang haram dan korupsi yang mereka lakukan sejak dia diangkat. Maka mereka semua bertekad menggulingkan Daniel dari kepemimpinannya karena dia menjadi penghalang dan mereka tidak suka kepadanya. Saudara, pertama-tama mereka berusaha mendakwa dia melakukan semacam kesalahan atau kekeliruan dalam hidupnya. Sementara mereka menyelidiki dan mempelajari hidupnya, mereka tidak berhasil menemukan apapun yang salah dengan dia. Dalam kehidupan profesionalnya, Daniel bersih. Dalam kehidupan pribadinya, Daniel mutlak tak bernoda. Maka mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara mereka mungkin menyusahkan Daniel adalah dengan mendakwa dia dalam soal agamanya yang fanatik. Mereka mengamati bahwa Daniel sangat teratur dalam kehidupan doanya. Maka mereka bertekad menangkap Daniel dalam kebiasaan yang mereka ketahui takkan pernah Daniel langgar. Hal itu mengantarkan kita ke ayat 11 hingga ke ayat 14, di mana kita menemukan ternyata Daniel tekun dalam kesaksiannya. Ketika mereka berhasil menjadikan undang-undang Media dan Persia diberlakukan, bahwa selama 1 bulan Raja Darius itulah yang harus disembah. Dan siapa saja yang tidak mau menyembah dia akan dilempar ke dalam gua singa. Daniel terjebak, atau lebih tepatnya, sang raja terjebak. Sebab sang raja tidak tahu bahwa Daniel itulah yang akan melanggar. Menarik dicatat bahwa Daniel sama sekali tidak pernah berubah. Dia tetap saja melakukan apa yang sedari dulu juga dia lakukan. Dia tekun dalam nasnya berulang-ulang dikatakan bahwa Daniel itu hamba Allah yang tekun. Dalam bacaannya dua kali sang raja berkata kepadanya, Daniel, kamulah orang yang tekun menyembah Allahmu. Demikianlah kesaksian Daniel. Dia tekun dalam imannya. Bagian keempat, Daniel dilindungi oleh Allahnya. Saudara, kita meninggalkan kisahnya pada akhir ayat ke-14. Daniel sudah mau digiring ke gua singa. Dia sudah mau dihukum dan dieksekusi setelah dihakimi. Sekarang kita sampai ke ayat 15 hingga 24 dan Daniel dilindungi oleh Allahnya. Bagian A, ketidaksenangan sang raja. Pertama-tama dalam bagian tentang Daniel dilindungi oleh Allahnya, ini kita memperhatikan ketidaksenangan sang raja dalam ayat 15 hingga 16. Menarik sementara Anda membaca ayat-ayat tersebut, bahwa apa yang Anda duga akan terjadi, ternyata tidak terjadi. Dikatakan dalam ayat 15 bahwa ketika sang raja mendengar kabar tentang Daniel tidak mematuhi perintah dan tetap berdoa kepada Allahnya sendiri, sang raja sangat tidak senang dan Anda akan menduga dia tidak senang dengan Daniel. Namun bukan demikian yang dikatakan, bukan? Sang raja sangat tidak senang dengan dirinya sendiri, sebab dia telah tertipu, dia tidak mau melukai Daniel. Ketika dia sadar apa yang terjadi, dan bahwa orang-orangnya sendiri yang telah berkomplot mengakali dia, sehingga dia harus membunuh Daniel. Kitab suci mengatakan bahwa sang raja tidak senang dengan dirinya sendiri. Dia telah tertipu dan diperdayai, dan sangat sakit hatinya. Nah, lebih lanjut kitab suci mengatakan bahwa Raja Darius berketetapan hati untuk melepaskan Daniel. Dan harus diakui, dia bekerja keras untuk itu. Sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa dia bekerja dari pagi hingga malam. Akhirnya, habislah waktu bagi keselamatan jasmani Daniel. Sebab menurut undang-undang Persia, ketika seseorang didakwa dan hukuman dijatuhkan, dia akan dieksekusi pada hari itu juga. Begitu hukuman dijatuhkan, tak ada lagi kesempatan untuk kompensasi atau naik banding. Begitu seseorang didapati bersalah, eksekusinya dilaksanakan pada hari itu juga. Maka waktu bagi Raja Darius untuk berbuat sesuatu itu habis begitu matahari terbenam. Susah payahnya tidak membuahkan hasil. Salah seorang sejarawan yang menulis tentang periode waktu ini, seseorang bernama Montgomery, mengutip suatu insiden dalam pemerintahan Darius III pada tahun 336 hingga tahun 331 sebelum Kristus. Ketika sang raja menghukum mati seseorang yang dia ketahui tidak bersalah. Seketika itu juga, menurut sang sejarawan, sang raja bertobat dan menyalahkan dirinya sebagai sangat keliru. Namun apa yang sudah terjadi tak mungkin dibatalkan. Sebab, sebagaimana yang telah kita pelajari, undang-undang orang Media Persia tidak mungkin diubah. Tidak mungkin diubah, sebab raja-raja Persia dianggap tidak mungkin salah, dan oleh karenanya, apapun yang mereka ucapkan, tidak mungkin ditarik kembali. Jika Anda mau mempelajari dalam nasnya, Anda akan menemukan 4 kali dalam bab ke-6, kita diingatkan bahwa apapun yang diucapkan oleh Raja Media Persia, tidak mungkin diubah. Ayat 9 mengatakan, yang tidak dapat diubah. Ayat 13 mengatakan, yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 16 mengatakan, tidak ada yang dapat diubah. Undang-undang Media Persia tidak mungkin diubah. Saudaraku, bolehkah saya mengambil jeda sebentar dan melompat dalam kisahnya? Tak ada manusia yang mungkin mengubahnya selain Allah. Dan sebagaimana yang dulu telah kita pelajari pada awal studi ini, Kitab Daniel adalah suatu gambaran dan pembahasan tentang Allah yang berdaulat. Pada halaman muka surat kabar pagi, mungkin kelihatannya apa yang sedang terjadi tak mungkin diubah. Namun, kita perlu diingatkan bahwa ada Dia yang di sorga, yang tidak terpengaruh oleh undang-undang orang Media dan Persia. Amin. Amin. Bagian B. Daniel dilempar ke dalam

melainkan karena fakta bahwa dia telah menolak untuk mengabaikan suatu tugas yang positif. Bukan karena melakukan sesuatu, maka dia dihukum. Dia hanya melakukan apa yang selama ini dia lakukan. Dia berdoa. Dia meneruskan kebiasaan saat teduhnya. Dan akibatnya, dia terjebak. Dan sekarang, dia sudah mau dihukum. Maka demikianlah yang berhati singa dilempar ke dalam gua singa. Saudara, barangkali Anda pernah melihat lukisan-lukisan terkenal tentang Daniel berdiri di dalam gua singa, merenung dengan kedua tangannya di belakang, dan dua atau tiga ekor singa memandang takjub kepadanya. Pernah melihat lukisan-lukisan itu? Nah, saya hendak mengubah gambaran mental Anda tentang apa yang terjadi malam ini. Izinkan saya melompat dalam nasnya sebentar untuk menyampaikan bahwa dalam ayat yang ke-25, kita menemukan ternyata ketika mereka yang sempat berusaha membunuh Daniel dilempar ke dalam goa, Alkitab mengatakan bahwa mereka sudah dilahap bahkan sebelum mereka sampai ke dasar goanya. Tunggu dulu, berapa orang, berapa banyak pejabat tinggi dan wakil raja? Ada 122 wakil raja beserta keluarga mereka yang dilempar ke dalam goa singa. Dan anggaplah masing-masingnya beranggotakan 3 orang. Maka berarti total 3 hingga 400 orang. Tahukah Anda berapa banyak singa yang diperlukan untuk memangsa 3 hingga 400 orang sebelum mereka sampai ke dasar goa? Berarti banyak sekali singanya. Seseorang penulis menggambarkan apa yang terjadi begini. Sementara para pengawal menutup bukaan guanya lalu beranjak pergi, Daniel perlahan-lahan merosot ke dasar goa. Singa-singa besar yang telah keluar dari gua masing-masing ketika melihat cahaya masuk itu, mendadak terhenti semua seumpama kuda-kuda yang tali kekangnya mendadak ditarik oleh tangan yang kuat. Auman awal mereka memudar sementara mereka membentuk formasi barisan rapat dan memandangin orang ini. Sementara dia berdiri dalam gua mereka, dalam batas jangkau, terdengar dengusan dan sedikit lolongan. Lalu sebagian dari mereka berbalik kembali ke gua masing-masing. Binatang buas besar yang lainnya menguap lalu berbaring. Tidak seekor pun bergerak ke arah tamu mereka. Syukur kepada Allah, sang Nabi berbisik. Dia telah mengetupkan mulut binatang-binatang buas besar ini, dan mereka takkan mencelakakan aku. Dia duduk di dasar goa dan bersandar untuk menjadikan dirinya nyaman malam itu. Segeralah dua anak singa bergerak mendekati, bukan mengendap-endap seolah-olah hendak menyerang, melainkan jelas-jelas bersahabat, dan masing-masingnya berbaring di sisi Daniel, seolah-olah hendak memberi dia kehangatan dan perlindungan dalam goa yang dingin itu. Ketika itulah induk mereka, singa betina yang sudah tua, mendekat lalu berbaring di hadapan sang Nabi. Dengan lembut Daniel mengusap punggung mereka, sementara mereka masing-masing menengok dan menjilat tangannya, diapit oleh sang singa betina dan anak-anaknya. Perlahan-lahan sang bapa leluhur meletakkan kepalanya di atas punggung salah satu anak singa itu, sementara keempatnya tidur nyenyak dalam kedamaian dan ketenangan yang sempurna. Bagian C, sang raja tertekan, pasal 6 ayat 19. Sementara itu di istana raja, pasal 6 ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Menarik bukan bagaimana Alkitab itu hampir seperti novel televisi? Bisakah Anda membayangkan diri sedang membaca kisahnya? Dan dikatakan bahwa mereka menggiring Daniel dan membuka penutup gua lalu menjatuhkannya ke dalam. Lalu menutupnya, lalu kata mereka, "Oke, sekarang kembali ke istana dan Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi." Barusan saya membacakan apa yang menurut saya sedang terjadi, namun bukan dari Alkitab. Pada akhir ayat 18 dikatakan, maka dibawalah

0: sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya. Siapa yang peduli? Saya tidak peduli apa yang terjadi di istana, apa yang terjadi dengan Daniel dalam gua. Saudara, kita harus menunggu sebentar. Kita takkan ke sana sebab sudah saatnya kita beralih ke adegan berikutnya. Demikianlah yang selalu ditayangkan di televisi. Sesungguhnya, saya tidak banyak menonton televisi. Namun tontonan yang saya tonton adalah yang seperti novel seru ini, yang membuat saya terpukau. Ketika tiba-tiba waktunya jeda iklan, dan tampaklah tulisan bersambung di layar. Maka saya pikir lanjutannya tidak layak saya tunggu, dan saya tidak lagi menontonnya, padahal sedang seru-serunya. Alkitab mengatakan dalam ayat 19 bahwa Raja Darius kembali ke istananya dan tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan di sini dikatakan bahwa dia tidak bisa dihibur. Kalimat dalam ayat 19, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur itu, ada hubungannya dengan pengalih perhatian. Sebagian sarjana percaya bahwa maksudnya adalah wanita-wanita penari yang berusaha menghibur dia, namun sia-sia. Mereka tidak berhasil menemukan jalan untuk menghibur hati sang raja yang terus memikirkan Daniel, temannya yang berada dalam goa singa. Saudara, ingat ya, Daniel itulah yang bertanggung jawab atas seluruh kerajaannya. Sang raja telah mempercayakan dirinya kepada Daniel dan menyerahkan seluruh kerajaannya ke bawah kendali Daniel. Dia bukan saja kehilangan sahabat, melainkan juga kehilangan pengurus nomor satu seluruh kerajaannya. Alkitab mengatakan bahwa walaupun dia tidak sengaja memasukkan Daniel ke gua singa, dia tetap bertanggung jawab karena kesombongannya lah yang menyebabkan kematian Daniel. Maka sementara yang terhukum tidur nyenyak, yang menghukum justru tidak bisa tidur. Baru minggu ini saya membayangkan bahwa yang pada malam itu tidak makan hanyalah sang raja dan singa-singa. Menarik bukan? Bagian D, kelepasan Daniel di dalam goa singa, pasal 6 ayat 20 hingga 24. Bagian pertama, respon Daniel. Nah, hal itu mengantarkan kita ke ayat 20 hingga 24. Dan kita melihat kelepasan Daniel dalam goa singa. Ayat 20 mengatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Saya mau Anda memperhatikan bahwa sang raja bangun pagi-pagi, bergegas menuju goa, dan dengan suara lirih meratap dia berseru, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Seandainya saja saya menjadi Daniel hanya untuk bagian ini dari kisahnya, bukan bagian lain dari kisahnya. Coba mundur ke ayat 17. Ketika mereka sudah mau melempar Daniel ke dalam goa singa, beginilah kata sang raja kepadanya, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maksud saya, demikianlah perkataan saleh yang selalu Anda ucapkan kepada orang yang sedang diliputi kepedihan. bahkan ketika Anda sendiri tidak mempercayainya. Jelas-jelas sang raja tidak mempercayainya, sebab keesokan paginya dia mendatangi gua itu dan apa yang dia lakukan. Dia bertanya kepada Daniel, apakah yang dia ucapkan itu sungguh benar? Ingin rasanya saya menjadi Daniel dan menjawab, ya Darius, aku baik-baik saja, persis seperti yang kau katakan, aku baik-baik saja.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Daniel, tulisan tangan di dinding. Judul ke-13, Daniel dalam Gua Singa. Keberanian dan keteguhan iman seringkali diuji dalam situasi yang paling sulit. Seperti Daniel yang tetap setia berdoa meskipun diancam Gua Singa, atau Petrus yang memilih mati demi Kristus, setiap orang percaya akan menghadapi momen di mana kesetiaan kepada Allah menuntut pengorbanan. Kadang-kadang Tuhan membebaskan, seperti yang terjadi pada Daniel. Tetapi ada kalanya pengorbanan menjadi bagian dari rencananya, seperti yang dialami Petrus. Namun, satu hal tetap pasti, yaitu kesetiaan Allah. Kesetiaan kepada Allah tidak pernah sia-sia, karena iman yang teguh selalu membawa dampak baik dalam kehidupan ini maupun dalam kekekalan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Daniel dalam Gua Singa, dalam serial Daniel, tulisan tangan di dinding. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi harus menyertai orang-orang yang dikasihinya itu, teristimewa bila mereka mengalami kesukaran. Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia ada pada saat pertolongannya sangat dibutuhkan. Pada saat itu ia akan mengelilingi kita bagaikan gunung-gunung yang melindungi kita terhadap hal-hal yang mengerikan yang datang dari segala penjuru. Ia yang Maha Kuasa dapat melaksanakan hal-hal yang semacam itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kasihmu Bapa yang memberikan kedamaian. Karena kasihmulah Engkau telah menebus dosaku, dan kasihmu yang tidak pernah meminta balasan, kasihmu yang tidak berkesudahan, yang Engkau berikan di dalam hidupku.

0: Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-520. Puji Tuhan. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur, dan luar biasanya sampai ke pelosok desa-desa yang terjangkau frekuensi radio ini, dan juga yang ada di live streaming, yang ada di berbagai mancanegara yang terkoneksi dengan siaran radio kami pada hari ini. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali dalam episode yang ke-520. Sebelum saya menyampaikan episode ini, sekali lagi, Anda bisa mengirimkan WhatsApp langsung kepada saya, Pastor Apius, untuk mendukung doa atau juga untuk pelayanan PD Kantor dan juga pelayanan lintas interdominasi. Dan Anda cukup langsung menghubungi saya di 0812-621-5518. Dan tidak ada permohonan doa yang tidak kami lakukan. Semua permohonan doa yang kami masuk, kami baca dan kami menyimak dan kami membawa dalam doa. Dan kadang saya juga menelpon secara langsung. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari kembali. Kita melihat kembali kepada Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sudah aku dikasih Tuhan, kembali lagi saya mengajak Anda untuk melihat Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 12. Tapi kali ini saya mengajak Anda untuk satu judul renungan kita yang berjudul Yesus naik ke surga. Ia akan datang kembali. Sudahkah Anda siap? Sekali lagi, Yesus naik ke surga. Ia akan datang kembali. Sudahkah Anda siap? Mari kita melihat kembali dari apa yang sudah kita baca. Ada sebuah kalimat di ayat 11 yang sering kita baca dengan cepat. Padahal ini beratnya luar biasa. Apa dikatakan di ayat 11? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku dikasih Tuhan, dua malaikat tidak berteori, saudaraku. Bahkan mereka, malaikat ini tidak bermetafora. Malaikat ini berbicara dengan nada yang sangat langsung. Bahwa dikatakan ia akan kembali. Yesus akan datang kembali. Bukan mungkin, bukan moga-moga. Bukan kalau-kalau, semuanya itu adalah pasti, saudaraku. Lalu muncul pertanyaan yang seharusnya mengganggu tidur kita. Pertanyaannya, sudahkah engkau siap? Para pendengar yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, yang ada di pelosok-pelosok, saya mau bertanya, sudahkah Anda siap kalau Yesus datang kembali? Perhatikan baik-baik kepastian yang tidak bisa diabaikan. Saudaraku, Yesus sendiri yang pertama kali menyebut ini. Kita kembali melihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Dengan jelas Yesus berkata, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan baik-baik, sudah aku dikasih Tuhan. Ini bukan janji yang diucapkan di akhir percakapan sebagai basa-basi, saudaraku. Ini janji yang diucapkan malam sebelum Yesus ditangkap. Di malam hari, malam paling berat dalam hidupnya. Dan Yesus memilih untuk mengucapkan janji itu kepada murid-murid yang ketakutan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, para rasul kemudian juga meneruskan keyakinan ini. Bagaimana Paulus, saudaraku, menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5, dalam suratan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, saudaraku, dikatakan apa? Berkata Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat, dan bunyi sangkakala Allah, saudaraku. Bahkan Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 juga mencatat perkataan Yesus yang terakhir di seluruh Alkitab, dikatakan apa? Aku datang segera. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, 2000 tahun sudah berlalu. Dan sebagian orang mulai bertanya-tanya. Mungkin Anda juga bertanya-tanya. Sungguhkah ia akan kembali? Memang sudah aku dikasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang eskatologi, kalau kita bicara kedatangan Yesus kembali, dia akan kembali dengan cara yang sama, dia akan datang kembali. Ini merupakan sebuah misteri. Kenapa misteri? Karena Alkitab mencatat, dia datang seperti pencuri, artinya sesuatu yang tidak bisa kita duga. Tetapi kita harus paham, kita harus menyadari bahwa kita sedang berada di akhir zaman, masa yang lebih ketat lagi, yaitu saya dan saudara kita semua harus berjaga-jaga, saudaraku. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 menjawab, saudaraku. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkendaki supaya jangan ada yang binasa, dan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku dikasih Tuhan, penundaan bukan penolakan, saudaraku. Itu kesabaran. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan itu selalu tepat pada janjinya. Apa janjinya? Dia akan segera datang. Saudaraku dikasih Tuhan, sudahkah Anda siap? Apa artinya siap? Banyak orang Kristen mendengar Yesus akan datang kembali. Bahkan ada yang berkata-kata, kapan ya Yesus datang kembali? Kapan akhir zaman? Kapan? Waduh, saudara komunikasi Tuhan, engkau tidak bisa memprediksi. Kita tidak bisa mengukur tanggal, kapan, waktu, dan tepat. Tetapi yang jelas, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia datang seperti pencuri. Banyak orang Kristen mendengar Yesus akan datang kembali dan mengangguk-angguk, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Kalimat itu seakan-akan sudah terlalu sering didengar, bahkan sampai sudah tidak menggigit lagi. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan khotbah tentang kedatangan Yesus, sepertinya tidak menggigit lagi, saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sepertinya, saudaraku, kalau Alkitab menggambarkan seperti 5 gadis bodoh, saudaraku, yang punya pelita tapi sedikit minyak. Seperti itu gambarannya. Saudaraku dikasih Tuhan, coba bayangkan, kalau tamu penting akan datang ke rumah kita besok. Perhatikan baik-baik. Kalau tamu penting, Anda punya tamu penting. Tamu penting Anda mungkin Bapak Presiden lah, mungkin Wali Kota kah, atau apakah, orang hebat kah. Kalau tamu penting akan datang ke rumah kita besok, saya percaya kita pasti bergerak. Apa yang kita lakukan? Kita membersihkan rumah, kita menyiapkan makanan yang terbaik, rumah kita bereskan, rumah kita rapikan, tidak boleh ada yang berantakan. Bahkan kita memastikan semuanya sudah beres. Kenapa? Karena kita tahu besok kita akan kedatangan tamu yang penting, tamu penting, saudaraku. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan. Kesiapan bukan perasaan, saudaraku. Saya mencatat. Kesiapan itu bukan perasaan. Kesiapan itu adalah kondisi. Lihat, yang pertama, siap secara hubungan. Seperti apa yang saya katakan, Matius pasal 25, itu berisi tiga perumpamaan tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama tentang 10 gadis. Nih, seperti yang saya katakan tadi, 10 gadis membedakan antara yang bijaksana dan yang bodoh. Bukan soal seberapa rajin mereka ke gereja kalau kita melihat kasus ini. Tetapi ini soal apakah mereka punya minyak. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita mesti tahu. Minyak dalam perumpamaan itu melambangkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Jadi minyak itu bicara tentang hubungan, melambangkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar nama di daftar anggota jemaat. Bukan sekedar nama, sekedar hadir, saudaraku. Bukan sekedar nama di daftar anggota jemaat. Tetapi hubungan. Pertanyaan pertama, kesiapan. Apakah hubungan saya dengan Tuhan? Apakah hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah hubungan para pendengar dengan Tuhan? Sungguh-sungguh hidup hari ini? Renungkan, saudaraku. Kalau seandainya hubunganmu dengan Tuhan tidak hidup hari ini, mari kita harus bertobat. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang hidup dengan Tuhan. Mereka hanya sekedar terdaftar di dalam gereja lokal. Nama mereka terdaftar di gereja. Tapi mereka enggak punya hubungan dengan Kristus. Pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh hidup hari ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, kesiapan itu bukan soal menunggu pasif. Jadi kesiapan itu adalah kesetia dalam hal-hal kecil setiap hari. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam cara kita memperlakukan orang lain, saudaraku. Dengar baik-baik. Kesiapan, saudaraku, bukan soal menunggu pasif. Jadi kita harus bergerak. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, siap secara tindakan kasih. Perhatikan baik-baik. Perumpamaan terakhir di Matius 25, Matius pasal 25, itu tentang domba dan kambing. Dan dasarnya pemisahannya, saudaraku, itu mengejutkan banyak orang. Ini juga bukan soal berapa kali hadir ibadah. Dengar, bukan soal berapa kali hadir ibadah. Bukan juga soal hafalan ayat, saudaraku. Tapi dengar, ini memberi makan yang lapar. Memberi minum yang haus. Mengunjungi yang sakit. Dan yang di penjara, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku, apa yang pernah Yesus juga ajarkan kepada kita. Orang-orang yang tidak siap bukan orang yang jahat. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang tidak siap bukan orang yang jahat. Mereka hanya, dengar, tidak memperhatikan. Seperti yang tadi saya katakan. Siap secara tindakan kasih. Dalam Matius pasal 25, saudaraku dikasihi Tuhan. Dengan jelas, apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan. Memberi mereka yang lapar, memberi minum yang haus, mengunjungi yang sakit. Sampai-sampai muridnya bertanya, Guru, sampai kapan itu terjadi kepada dirimu? Yesus berkata kepada muridnya, barang siapa yang melakukan kepada hambaku, saudaraku yang paling hina ini, ia melakukannya untuk aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar, seperti yang saya katakan, orang-orang yang tidak siap bukan orang yang jahat. Mereka hanya tidak memperhatikan, tidak hadir, terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, saudaraku. Makanya, saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak setiap para pendengar, mari kita bergerak, kita melayani, saudaraku. Dan saya bersyukur kami di Samarinda, kami mengunjungi, kita juga ada pelayanan di penjara, kita juga ada pelayanan orang sakit, saudaraku. Bahkan baru-baru ini saya ke rumah sakit mendoakan seorang hamba Tuhan dari desa yang sakit, yang koma karena usia, dan pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Sebuah pelayanan yang sungguh mulia, saudaraku. Mengunjungi orang yang sakit, ya, di rumah sakit, mendoakan.

Kalau pelayanan nanti dulu. Disuruh pelayanan nanti dulu. Suruh ibadah sungguh-sungguh nanti dulu. Nikmati masa muda. Nikmati dulu, bersenang-senang dulu. Saudaraku dikasih, itu sangat berbahaya. Nanti kalau sudah tua, baru serius. Soal Tuhan tidak bisa, saudaraku. Sangat mengerikan, saudaraku. Lukas pasal 2 ayat 16. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, saudaraku. Itu bercerita tentang seorang kaya yang ladangnya berlimpah. Masih ingat tak cerita itu, saudaraku? Seorang kaya yang ladangnya berlimpah. Ia merancang lumbung baru dan berkata kepada dirinya sendiri, ada banyak bara tersimpan tuh bertahun-tahun lamanya. Dia berkata kepada dirinya, beristirahatlah hai jiwaku, makanlah, minumlah, dan bergembiralah. Dengar saudaraku, apa yang Alkitab katakan? Tuhan berkata kepadanya malam itu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Saudaraku, ia mati sebelum sempat menikmati rencananya, dan ia tidak siap. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Kita juga tidak tahu kapan giliran kita dipanggil. Dengar, kalau Tuhan datang, ada dua, saudaraku ya. Tapi ini yang mengerikan. Kita nggak tahu kapan giliran kita dipanggil, saudaraku. Yang kita tahu adalah hari ini, siapapun Anda, kita masih diberikan kesempatan. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri? Ada tiga hal. Catat baik-baik. Kesiapan bukan satu kali keputusan. Kesiapan adalah pola hidup. Yang pertama, dengar, periksa hubungan dengan Tuhan secara rutin. Perhatikan hubunganmu, bukan hanya sekedar hadir ibadah, tapi sungguh-sungguh berbicara dengannya, membaca firman-Nya, dan membiarkan firman itu membentuk saudaraku, membentuk Anda, saudaraku. Bahkan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, saudaraku. Setelah Anda baca, renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar hadir dalam ibadah, saudaraku. Yang kedua, selesaikan yang belum beres. Apakah ada hubungannya rusak yang belum dipulihkan? Apakah ada dosa yang sudah lama disembunyikan? Apakah ada orang yang menunggu permintaan maaf dari Anda? Kesiapan seringkali dimulai dari pemberesan hal-hal yang terlalu lama digantung. Itulah sebabnya, dengar, pastikan bahwa engkau betul-betul tidak mengalami sakit hati. Jangan sampai pada pendengar pada hari ini engkau sakit hati. Engkau kecewa, engkau dendam. Kalau engkau kecewa, kalau engkau dendam, saya mau kasih tahu. Kalau Yesus datang, engkau akan ditinggal, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, hiduplah seolah ia bisa datang hari ini. Tapi juga rencanakan juga seolah kita masih akan hidup puluhan tahun. Hari ini kita kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Besok juga kita kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, anggaplah seolah-olah besok Tuhan Yesus datang. Anggaplah juga besok seolah-olah Tuhan Yesus datang. Supaya apa? Supaya hidup kita ini betul-betul sungguh-sungguh siap, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang saya katakan tadi ini bukan soal kontradiksi. Ini bukan kontradiksi. Kedatangan Yesus kembali bukan alasan untuk berhenti bekerja atau berhenti bermimpi. Tapi justru sebaliknya. Karena kita tahu hidup ini bermakna dan akan dipertanggungjawabkan. Kita bekerja, kita melayani lebih sungguh-sungguh, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Saya menutup kalimat ini. Dua malaikat itu bertanya kepada murid-murid yang berdiri menatap langit. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Saudaraku dikasih itu bukan karena menatap langit itu salah. Tapi karena ada pekerjaan yang menunggu. Dan waktu terus berjalan. Dengar baik-baik. Yesus sudah naik. Dia menyediakan tempat. Dan Yesus akan kembali. Yang tersisa adalah, dengar, satu pertanyaan yang harus dijawab oleh para pendengar masing-masing.

0: jawab secara pribadi, bukan kolektif. Sudahkah saya siap? Sudahkah engkau siap? Sudahkah para pendengar siap? Kalau jawabannya belum, hari ini, dengar, hari ini adalah hari yang tepat untuk mulai. Mulailah hari ini untuk berubah. Mulailah hari ini untuk bertobat. Mulailah hari ini untuk mengambil keputusan. Bukan besok. Buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masyataka dabarala masyataka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah naik ke sorga Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan kenaikan-Mu ke sorga, kami berkata, Tuhan, kami percaya Engkau akan datang kembali. Dan kami berkata, kami sudah siap, saudara. Kami sudah siap, Bapa. Bapakku berdoa, Tuhan, secara khusus buat para pendengar pada hari ini. Buka hatimu. Kalau ada di antara para pendengar yang suka menunda-nunda, hari ini ambil keputusan bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk berubah. Ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Ambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus. Ambil keputusan untuk membaca firman. Ambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ambil keputusan untuk melayani Dia. Buka hatimu. Bapa, kami berdoa. Jamah hati kami, Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Roh Kudus, jamah kami, Tuhan. Kami percaya hari ini kami diperbarui. Sehingga kami percaya, Tuhan, ketika Kau datang, Tuhan, kami siap. Dan kami bersama-sama dengan Kau. Hamba juga berdoa, Tuhan, pada hari ini buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian yang sakit dipegang oleh para pendengar. Baik sakit dalam benjol, sakit-sakit kanker maupun sakit jantung. Kepala dan kaki yang mereka pegang. Uramataka masyataka dabarala. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilu-bilu darah Tuhan Yesus. Sakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kami percaya kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Kelepasan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari terus dukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Karena rencananya bulan Juli kita akan misi, saudaraku. Dan terus dukung kami yang ada di Kalimantan Timur. Dan Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735. 004-5991 AND Berlapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735 004-5991 AND Berlapa Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Dan tetap semangat. Yesus memberkati, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penderitaan Paulus. Masa sukar yang menguras kekuatan Anda juga bisa menjadi saat Tuhan memenuhi Anda dengan kekuatannya. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11.
1: Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, mudah untuk menganggap bahwa persoalan-persoalan di zaman Alkitab berbeda dari yang kita hadapi saat ini. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa diajarkan pekabar Injil abad pertama pada kita tentang menang atas penderitaan? Meskipun budaya Paulus sangat berbeda dengan budaya kita, beberapa hal tetap sama, seperti pencobaan, kesusahan, dan dosa. Karena itu ketika Paulus menulis tentang dibebani melampaui kekuatannya, ia punya pengalaman yang mendukung perkataannya. Paulus telah putus asa juga dengan hidupnya. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Tetapi ia percaya pada Tuhan yang memegang segala sesuatu. Ia percaya bahwa Tuhan akan menopangnya pada masa-masa sukar. Bagaimana ia bisa yakin? Paulus juga telah belajar mempercayai Tuhan pada saat menderita seperti kita. Ia dilemparkan ke dalam situasi-situasi yang sangat menekan dengan kemungkinan berhasil yang hampir mustahil. Namun ia melihat Tuhan menang. Kita mengalami kuasa Tuhan ketika kita sampai pada batas kekuatan kita sendiri dan merasakan kuasa Tuhan yang supernatural mengangkat kita. Ini tidak berarti orang percaya dapat terhindar dari semua kesedihan dan penderitaan, melainkan kita memiliki janji bahwa Tuhan akan memenuhi yang kita butuhkan. Iman kita bertumbuh menjadi makin kuat ketika kita mempercayai Dia pada saat menderita. Saudara pendengar, kekuatan Tuhan tersedia bagi semua orang percaya yang mengakui kelemahan-kelemahannya pada Tuhan. Karena itu kita dapat menyerahkan diri dan situasi kita kepada Tuhan dan menantikan Dia menepati janjinya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. This is Heartline Radio. Your

0: Bersukacitalah bila muncul masa kesukaran dan pergumulan. Bersukacitalah karena Anda benar-benar duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hal ini telah dijanjikannya dan Ia menepati janjinya. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyatakan kuasanya untuk kepentingan anak-anak-Nya pada masa kesukaran dan pergumulan. Dengan jalan bersyukur dan bersukacita seperti ini, Anda akan menerima kekuatan besar yang Anda perlukan pada masa kesukaran dan juga untuk menghadapi semua ketakutan yang timbul dalam hati Anda. Melalui kekuatan yang timbul dari ucapan syukur dan sukacita itulah, Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 2.05 Swiss Bell Hotel. Ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA. Setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa Anda. Ia mengharapkan agar Anda sebagai anaknya mengasihi Dia juga. Bapa mendambakan kasih Anda, karena kasih anak-anaknya adalah kesukaan baginya. Anda hanya dapat mendatangkan sukacita baginya apabila Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Anda harus menyerahkan kepadanya segala sesuatu yang memikat hati Anda, baik itu manusia ataupun benda. Dengan begitu, Anda membawa apapun yang menjadi berhala bagi Anda sebagai suatu korban kepadanya. Pada saat itu, Anda akan menjadikan hati Allah bersuka cita, dan sementara Anda mengasihi Dia, kesukaan Allah akan memperkaya dan membahagiakan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mungkin saat ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang penuh kebencian dan tuduhan-tuduhan terhadap sesama. Anda tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang lain memperlakukan Anda secara tidak adil. Tuhan ingin menolong Anda dan Ia mengatakan kepada Anda, pikiranmu mengembara ke jurusan yang keliru. Engkau tidak bahagia karena engkau telah membiarkan dirimu dibelenggu oleh iblis, si penuduh yang selalu membuat engkau bermurung hati. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia demikian baik terhadap Anda, sekalipun Anda melakukan banyak kesalahan. Kemudian berlakulah baik terhadap sesama. Nah, sekarang tibalah saatnya Tuhan menolong Anda, menyucikan serta membebaskan Anda dari tuduhan-tuduhan itu dan memenuhi hati Anda dengan damai sejahtera. Terimalah pertolongannya itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan ada perbedaan besar antara bersaksi dengan kekuatan Anda sendiri dan bersaksi di dalam kuasa Yesus. Ketika Anda bersaksi bagi Kristus dengan kekuatan Anda sendiri, Anda akan menjadi putus asa. Tetapi ketika Anda melakukannya dengan kuasa Kristus, maka Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui Anda. Tuhan akan memberikan hikmat kepada Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan mengenai kualitas-kualitas seorang saksi Kristus. Kita sudah membahas tiga hal awal dalam seri sebelumnya, yaitu pertama, pemberitaan kita adalah pribadinya. Kedua, penyataan adalah bukti kita. Dan ketiga adalah keperkasaannya adalah janji kita. Seri ini akan membahas tiga kualitas selanjutnya. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are delighted that you tuned in to this broadcast.
1: Kami senang Anda bergabung lagi dalam siaran ini.
0: We have begun in the last message to talk about the book of Acts.
1: Dalam pelajaran yang lalu kita telah mulai membicarakan tentang Kisah Para Rasul.
0: It is a historical document.
1: Itu adalah sebuah dokumen sejarah.
0: It records the historical evidence of the 40 days from the time of Jesus's resurrection to his ascension.
1: Kisah Para Rasul mencatat 40 hari fakta-fakta sejarah dari saat Yesus bangkit sampai kenaikannya.
0: Now let's read the first 11 verses of the book of Acts together.
1: Kita akan memperhatikan bersama-sama 11 ayat pertama dari kitab Kisah Para Rasul.
0: We began in the last message to look at 6 things in those first 11 verses.
1: Dalam pelajaran yang lalu kita telah mulai melihat pada 6 hal di dalam 11 ayat tadi.
0: We talked about the qualification of the witness.
1: Kita membicarakan mengenai kualifikasi seorang saksi.
0: And how the witness, when he is summoned by the court to testify,
1: dan juga bagaimana seorang saksi dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksiannya.
0: He is expected to tell what he saw, what he heard, and what he experienced.
1: Dia diharapkan mengatakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia alami.
0: And we talked about these following 6 things.
1: Dan kita berbicara mengenai 6 hal berikut.
0: Number 1.
1: Nomor 1.
0: Our message is his person.
1: Pemberitaan kita adalah pribadinya.
0: Verses 1 and 2.
1: Ayat 1 dan 2.
0: Secondly.
1: Dan yang kedua.
0: His manifestation is our proof.
1: Penyataannya adalah bukti kita.
0: Thirdly.
1: Yang ketiga.
0: His might is our promise.
1: Keperkasaannya adalah janji kita.
0: Verses 4 and 5.
1: Yaitu ayat 4 dan 5.
0: Fourthly.
1: Yang keempat.
0: The master's plan is our priority.
1: Rencana Sang Khalik adalah prioritas kita.
0: Verses 6 and 7.
1: Yaitu ayat 6 dan 7.
0: Fifth.
1: Yang kelima.
0: In verse 8, our mission is his program.
1: Pada ayat yang ke-8, misi kita adalah programnya.
0: And number 6.
1: Dan nomor 6.
0: Our motivation is the prospect of his return.
1: Motivasi kita adalah pengharapan kedatangannya.
0: And you find these in verses 9 to 11.
1: Dan Anda dapat menemukan ini dalam ayat 9 sampai 11.
0: We looked carefully at the first 3 of those.
1: Kita telah melihat dengan seksama pada 3 hal yang pertama.
0: And today we want to look together at the second 3 points.
1: Dan pada hari ini kita akan melihat bersama-sama pada 3 bagian yang kedua.
0: The fourth one is that our master's plan is our priority.
1: Ya, nomor yang keempat yaitu rencana Sang Khalik adalah prioritas kita.
0: Every church and every Christian institution has their priorities.
1: Setiap gereja dan setiap lembaga Kristen mempunyai prioritas sendiri-sendiri.
0: Every individual Christian has his priorities.
1: Secara pribadi, setiap orang Kristen memiliki prioritasnya masing-masing.
0: Sometimes these priorities are not consistent with Jesus's priorities.
1: Kadang-kadang prioritas-prioritas ini tidak konsisten dengan prioritas Yesus.
0: The disciples' priorities were centered around when will Jesus come back?
1: Prioritas murid-murid terpaku pada kapan Yesus akan kembali.
0: I want you to look at the book of Acts chapter 1 verse 7.
1: Saya ingin Anda melihat pada kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 7.
0: Jesus is basically telling them that their priorities were wrong.
1: Yang utama, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa prioritas-prioritas mereka keliru.
0: The important question is not when is Jesus coming back?
1: Pertanyaan yang penting bukanlah kapan Yesus kembali,
0: but how to live while we are waiting for him to return.
1: Tetapi bagaimana kita hidup sementara kita menanti kedatangannya?
0: Your job, Jesus said, is to be my witnesses in the world.
1: Kata Yesus, pekerjaan kalian, tugas kalian adalah untuk menjadi saksiku di dalam dunia ini.
0: He is saying to them,
1: ia sedang berkata kepada mereka,
0: do not waste your life worrying about the dates of his return.
1: Yang ia maksudkan adalah jangan sia-siakan kehidupanmu dengan mengkhawatirkan mengenai tanggal kedatangannya.
0: It is Satan's way of getting you off your main task of witnessing.
1: Itu adalah cara setan untuk menghentikan tugas utama Anda dalam memberi kesaksian.
0: The two temptations for Christians are as follows.
1: Dua pencobaan bagi orang Kristen adalah seperti ini.
0: To thank God for saving them and do nothing about others' salvation.
1: Bersyukur kepada Allah untuk keselamatan mereka tetapi tidak melakukan apa-apa untuk keselamatan orang lain.
0: Or to be caught up with the details of Jesus's return that we don't witness.
1: Atau terpesona dengan detail kedatangan Yesus sehingga kita tidak bersaksi.
0: Neither of these is biblical.
1: Semua ini juga tidak Alkitabiah.
0: Neither these completely honoring to the Lord.
1: Semua ini tidak mempermuliakan nama Tuhan.
0: Neither of these is the priority of Jesus.
1: Semua ini bukanlah prioritas Yesus.
0: If you want to know Jesus's priority,
1: jika Anda ingin mengetahui prioritas Yesus,
0: it is here in the book of Acts chapter 1 verse 7.
1: Di sinilah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7.
0: Here's what he said.
1: Inilah yang ia katakan.
0: It is not for you to know the times or the dates.
1: Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya.
0: And that is why Jesus goes on to verse 8 and say.
1: Dan itulah sebabnya Yesus melanjutkan kepada ayat yang ke-8 dan ia berkata,
0: which is our fifth point.
1: Dan ini adalah bagian kelima dari pelajaran ini.
0: Your mission should be my program, not yours.
1: Misimu seharusnya menjadi programku dan bukan programmu.
0: And my program is to be my witness.
1: Dan programku adalah untuk menjadi saksiku.
0: And do so only through the power of the Holy Spirit.
1: Dan kerjakanlah hanya melalui kuasa Roh Kudus.
0: Only faithful witnessing through the power of the Holy Spirit will bring about a permanent change in the world.
1: Hanya kesaksian yang sungguh-sungguhlah yang melalui kuasa Roh Kudus yang akan membawa perubahan tetap di dalam dunia ini.
0: How will it accomplish that?
1: Bagaimana hal itu akan bisa dicapai?
0: By bringing change in people's hearts.
1: Yaitu dengan membawa perubahan ke dalam hati setiap orang.
0: Your faithful testimony and the Holy Spirit's power will bring a true and lasting impact upon the world.
1: Kesaksian Anda yang sungguh-sungguh dan kuasa Roh Kudus akan membawa pengaruh akhir dan yang sejati ke dalam dunia ini.
0: Only through the dynamos of the Holy Spirit working in us.
1: Hanya melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kitalah.
0: Will the world be changed?
1: Dunia ini akan diubahkan.
0: Our message is his person.
1: Pemberitaan kita adalah memberitakan pribadinya.
0: Let's now look at all the first five before we get to the sixth one.
1: Sekarang mari kita lihat pada lima hal pertama sebelum kita masuk ke bagian yang keenam.
0: Number one.
1: Nomor satu,
0: our message is his person.
1: Pemberitaan kita adalah pribadinya.
0: Secondly,
1: kedua,
0: his manifestation is our proof.
1: Pernyataannya adalah bukti kita.
0: Thirdly,
1: yang ketiga,
0: his might is our promise.
1: Keperkasaannya adalah janji buat kita.
0: Fourthly,
1: dan yang keempat,
0: the master's plan is our priority.
1: Rencana sang Khalik itu adalah prioritas bagi kita.
0: Fifthly,
1: yang kelima,
0: our mission is his program.
1: Misi kita adalah melakukan programnya.
0: Now let's look at the sixth and the last point in these first 11 verses.
1: Sekarang kita akan melihat kepada bagian keenam atau bagian terakhir di dalam 11 ayat yang pertama.
0: Our motivation is the prospect of his return.
1: Motivasi kita adalah pengharapan akan kedatangannya.
0: Let me ask you a question.
1: Saya bertanya kepada Anda.
0: Have you ever watched a man in love?
1: Apakah Anda pernah memperhatikan seorang pria sedang jatuh cinta?
0: He cannot wait to see his beloved.
1: Ia tidak sabar untuk bertemu dengan kekasihnya.
0: He is always thinking about how he is going to tell her about his accomplishments.
1: Ia selalu memikirkan bagaimana memberitahu kekasihnya tentang hal-hal apa saja yang sudah ia capai.
0: He cannot wait to tell her about his thoughts of her.
1: Ia tidak sabar mengatakan kepada kekasihnya mengenai cintanya.
0: Or about their future plans together.
1: Atau mengenai rencana masa depan mereka berdua.
0: Even the most dense of men become very creative and thoughtful on how to gain his beloved's approval.
1: Bahkan pria yang paling bodoh sekalipun menjadi sangat kreatif dan sangat bijaksana untuk mendapatkan perhatian kekasihnya.
0: But if you ask him why he's doing all this,
1: tetapi jika Anda bertanya kepadanya mengapa ia melakukan semua ini,
0: he would say to please his beloved, of course.
1: Ia akan berkata pasti, tentu saja untuk menyenangkan kekasihnya.
0: To honor her.
1: Untuk menghormati dia.
0: To gain her approval.
1: Untuk mendapatkan perhatiannya.
0: What motivates you, my listening friends, to be a witness for what Jesus has done for you?
1: Saudara pendengar, apa yang memotivasi Anda akan menjadi saksi atas apa yang Yesus telah lakukan bagi Anda?
0: Some of you may say, an overwhelming sense of gratitude.
1: Sebagian Anda mungkin berkata karena ucapan syukur yang melimpah-limpah.
0: And that's good.
1: Dan itu bagus.
0: Others would say,
1: yang lain akan berkata,
0: in thankfulness for opening my spiritual eyes.
1: Sebagai ucapan syukur karena sudah membuka mata rohani saya.
0: And that I have escaped from hell to heaven.
1: Dan sehingga saya telah dibebaskan dari neraka menuju surga.
0: And that's very good.
1: Dan itu sangat baik.
0: Others may say,
1: yang lain lagi mungkin berkata,
0: because I do not want my friends and loved ones to end up in eternal torment.
1: Karena saya tidak ingin teman-teman saya dan orang yang saya kasihi berakhir hidupnya di penghukuman kekal.
0: And that's very good.
1: Dan itu sangat baik.
0: But above all, we are motivated because we know that the one who loved us so is coming back one day.
1: Tetapi lebih dari semuanya itu, kita termotivasi karena kita tahu bahwa pribadi yang mengasihi kita itu akan datang kembali pada suatu hari.
0: What motivates us are the things I just mentioned.
1: Hal-hal yang memotivasi kita adalah hal-hal yang baru saja saya sebutkan tadi.
0: But the greatest motivation is the fact that one day our beloved Lord is going to ask us the question.
1: Tetapi motivasi terbesar adalah fakta bahwa pada suatu hari Tuhan kekasih kita itu akan bertanya seperti ini.
0: How did you use the opportunities I gave you to witness for me?
1: Bagaimana engkau memakai kesempatan yang telah aku berikan kepadamu untuk bersaksi bagiku?
0: Were you a silent witness for me, or did you testify to what I have done for you?
1: Apakah engkau hanya diam saja, ataukah engkau menyaksikan apa yang telah aku lakukan bagimu?
0: Did you keep quiet about me with your business associates?
1: Apakah engkau terus diam mengenai aku, tidak berkata apa-apa kepada rekan bisnismu?
0: With your neighbors and your friends?
1: Kepada tetangga-tetanggamu atau teman-temanmu?
0: Or did you tell them about my salvation for you?
1: Atau apakah engkau menceritakan kepada mereka mengenai keselamatan daripadaku?
0: This same Jesus, the angel said, is coming back.
1: Yesus yang sama ini, kata malaikat, akan datang kembali.
0: Our motivation is the prospect of his return.
1: Motivasi kita adalah pengharapan akan kedatangannya.
0: Some years ago, a friend of mine told me the following.
1: Beberapa tahun yang lalu, teman saya memberitahu saya hal berikut ini.
0: A friend asked him to join him at a social event on Sunday morning.
1: Temannya meminta dia untuk bergabung dengannya pada sebuah acara sosial pada hari Minggu pagi.
0: And my friend said, "No, I can't do that. I go to church on Sundays."
1: Dan teman saya berkata, "Oh, minta maaf, saya tidak bisa. Saya harus pergi ke gereja pada hari Minggu."
0: His friend said to him,
1: temannya berkata,
0: "I don't know what your religion is, but you sure kept it to yourself."
1: Saya tidak tahu apa agamamu, tetapi kamu selalu menyimpannya untuk dirimu sendiri.
0: I have invited you to social events many times.
1: Saya telah mengundang kamu ke pertemuan sosial beberapa kali.
0: But you have never invited me to go to church with you.
1: Tetapi kamu tidak pernah mengundang saya untuk pergi ke gereja bersamamu.
0: My friend said,
1: teman saya berkata,
0: "That was the greatest rebuke I've ever received."
1: Itu adalah teguran terbesar yang saya pernah terima.
0: Now let me ask you, my listening friend.
1: Saudara pendengar, kini saya bertanya kepada Anda.
0: Are you a silent witness?
1: Apakah Anda sebagai seorang saksi yang diam saja?
0: Today you can make it your goal and your plan to be an active witness for Jesus Christ.
1: Hari ini Anda bisa membuat tujuan dan rencana sehingga Anda bisa menjadi seorang saksi yang aktif bagi Yesus.
0: And after you make that decision, I hope you write to us and tell us.
1: Dan setelah Anda membuat keputusan itu, saya berharap Anda menulis surat kepada kami.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bagian kedua dari 6 kualitas saksi Kristus. Kualitas-kualitas itu adalah rencana Sang Kalik adalah prioritas kita, misi kita adalah programnya, dan motivasi kita adalah pengharapan kedatangannya. Seringkali ketika Anda dan saya salah dalam menempatkan prioritas, maka kita menjadi terlalu sibuk untuk bersaksi bagi Tuhan. Ini adalah program setan yang utama untuk menghentikan kita dalam memberi kesaksian mengenai Tuhan kepada orang lain. Anda boleh saja bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang dianugerahkan bagi Anda. Tetapi jika Anda hanya berdiam diri saja dan tidak menceritakan keselamatan Anda pada orang lain, maka keselamatan Anda tidak akan menghasilkan apa-apa. Anda bisa saja terpesona dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa untuk membawa orang lain pada keselamatan Kristus, maka percuma Anda melakukan seperti itu. Karena itu jangan berdiam diri, melainkan jadilah saksi yang aktif bagi Kristus.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa merasa sedih bila kita mengasingkan Dia dari kehidupan kita, sekalipun kita menyebut diri kita sebagai anak-anak-Nya. Kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, kesanggupan, dan bakat kita sendiri. Kita menyangka bahwa kita harus menjaga keamanan kita sendiri. Jika kita berbuat demikian, maka kita kehilangan hal yang teramat penting. Kita kehilangan hubungan yang erat dengan Bapa Surgawi serta kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kebingungan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sediakala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Sementara sedang mengadakan meeting Zoom dan membagikan firman dalam pertemuan tersebut, Tuhan ada memberikan dua penglihatan rohani yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Saya melihat adanya seekor binatang kecil yang seperti kelinci sedang dikejar oleh binatang buas. Dan binatang yang seperti kelinci tersebut terus berlari dengan cepat untuk menghindari serangan binatang buas yang mengejarnya. Kelinci tersebut terus berlari sehingga ia menemukan sebuah retakan pada satu bukit batu. Segera kelinci tersebut masuk ke dalam retakan tersebut dan ia pun bersembunyi di sana. Binatang buas yang mengejarnya terus berusaha untuk menangkap kelinci tersebut, tapi tidak berhasil karena terhalang oleh bukit batu tersebut. Ia meraung, ia mempergunakan kekuatan cakarnya untuk menghancurkan bukit batu yang ada supaya bisa menangkap kelinci tersebut, tapi ia tetap gagal. Ada banyak kegaduhan yang dilakukan oleh sang binatang buas di luar sana, tapi di dalam bukit batu tersebut, sang kelinci tetap terjaga aman. Lalu penglihatan rohani yang kedua, Roh Kudus berikan dalam bentuk gambaran seekor binatang ayam yang sedang mengajak anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk mencari makan. Tapi begitu sang induk ayam merasakan adanya ancaman bahaya yang berasal dari binatang atau burung buas lain, maka ia segera mengepakkan sayapnya dan memanggil anak-anaknya untuk bersembunyi di balik sayapnya. Ia menjagai keberadaan anak-anaknya dengan dirinya sendiri, sehingga sang binatang atau burung buas tidak akan begitu saja bisa membahayakan anak-anaknya. Melalui dua penglihatan rohani tersebut, Tuhan mengajar saya. Yang pertama, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pastikanlah engkau terus menumbuhkan hati yang menyembah. Adanya hati yang menyembah dalam hidupmu akan mengkondisikan realita hadiratku terus melingkupi dan menjaga hidupmu dari berbagai bahaya, kata Tuhan. Sama seperti bukit batu menjadi benteng perlindungan bagi si kelinci, realita hadiratku yang engkau undang melalui hati yang menyembah dalam hidupmu akan menjadi benteng perlindungan bagimu. Yang kedua, saat engkau terus menumbuhkan hati yang menyembah dalam hidupmu, engkau akan semakin peka dalam merasakan panggilan dan dorongan untuk kembali mendesak masuk dalam hadiratku. Mungkin kau akan berkata, tadi kan aku baru saja berdoa, kok aku didorong untuk berdoa atau menyembah lagi? Hal itu disebabkan karena aku melihat adanya bahaya di depanmu. Aku memanggilmu untuk kembali mendesak masuk dalam hadiratku, demi untuk menjaga dirimu dari berbagai bahaya yang bakal mengancam dirimu. Ketika engkau sedang ada dalam bahaya, realita hadiratku akan menjagai keberadaan seperti seekor induk ayam yang menjagai anak-anaknya dengan keberadaannya sendiri. Aku sendiri yang bertindak untuk menjagai keberadaanmu dari berbagai ancaman si jahat. Jadi, kalau si jahatmu mengganggumu, mereka harus berhadapan dengan diriku terlebih dahulu. Yang ketiga, realita hadiratku yang mencengkeram batinmu akan memastikan adanya rasa aman, kedamaian, sukacita maupun ucapan syukur untuk bisa tetap mengalir keluar dari batinmu tanpa peduli adanya badai kehidupan, masalah, tantangan, peperangan, ataupun serangan dari si jahat yang ditujukan kepadamu. Kesadaran akan hadiratku yang menguasai pikiran dan batinmu, yang mempengaruhi emosimu, akan membuat kesadaran akan sekelilingmu atau kesadaran akan pekerjaan si jahat tidak lagi mempengaruhi atau mengganggu bagimu. Engkau akan tetap menikmati kedamaian, sukacita, dan bahkan posisi rohani yang berkemenangan untuk sepanjang sisa hidupmu. Karenanya teruslah membangun hati yang menyembah dan alamilah realitas sorga yang selalu mencengkeram batinmu. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu. Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi.

Dan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Oleh sebab Allah itu kasih adanya, maka Ia menghendaki anak-anak-Nya mengasihi pula. Bagaimana saya dapat mengasihi Dia? Kasihilah Allah dengan mengasihi sesama seperti diri Anda sendiri. Kasihilah Allah dengan berkata tidak terhadap setiap dosa. Kasihilah Allah dengan jalan berdamai dengan setiap orang, sama seperti Ia mendamaikan Anda dengan diri-Nya dengan perantaraan Putra-Nya yang tunggal itu. Kasihilah Allah dengan melepaskan kasih kepada diri sendiri dan kepada kehendak pribadi Anda. Kasihilah Allah Anda yang tiada henti-hentinya menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada Anda dengan jalan mempersembahkan diri Anda kepada-Nya sepenuh hati. Ia akan membalas kasih Anda dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sering kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi tidak lagi mempunyai hubungan yang hidup dengan Dia. Sering Tuhan berada di luar kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Jika keadaan ini melukiskan kehidupan rohani Anda, maka sudah saatnya Anda memulai hidup baru. Mungkin sekali Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si petani kaya yang bekerja dan hidup di luar Tuhan serta menimbun gandum untuk masa yang akan datang. Mungkin Tuhan akan berkata kepada Anda juga, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagaimana Anda akan dapat bertahan jika Anda tidak kaya di hadapan Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784 7210.

Tangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Di dalam kesulitan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan. Mereka terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui jendela hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode Jendela Hati kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Pendeta Muda Yosep Regah Lopo, alamat Dusun Kaliringin, Desa Muroka, Kecamatan Mandor, Kalimantan Barat. Saya Yosep telah mendapat renungan sentuhan hati yang diberikan dari Yaski. Sungguh, buku itu menyentuh hati saya sesuai dengan nama buku Sentuhan Hati. Saya ingin menceritakan bagaimana orang-orang melayani di Kalimantan Barat. Mulai tahun 1990 sampai sekarang, kehidupan orang-orang yang melayani di Kalimantan Barat masih sangat memprihatinkan. Sulit untuk makan, minum, dan juga kehidupannya terpencil dari kota. Hal itu termasuk saya sendiri. Rata-rata tinggal di daerah terpencil, bahkan untuk pergi ke kota hanya mungkin satu kali dalam setahun karena kondisi perjalanannya dan juga biaya transportasi yang sangat mahal. Saya ingin hidup lebih baik. Saya melihat sendiri teman-teman yang telah dibantu oleh Yaski, kehidupan mereka berubah lebih baik. Yang mengherankan saya adalah Yaski hanya membantu sekali saja, tapi orang-orang itu bisa berhasil. Ternyata rahasianya yang saya dengar dari mereka, mereka telah diberikan motivasi, nasihat-nasihat, dan saran-saran atau petunjuk. Kesimpulan saya, mereka dibukakan wawasannya. Ya, saya menyadari kami di Dusun Kaliringin sangat membutuhkan arahan supaya kami bisa bangkit dan terus melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Walaupun saya sadari pergumulan hidup memang terus berjalan. Itulah cerita saya yang hidup jauh dari keramaian kota, dan saya tidak ingin mati dalam penderitaan. Tetapi saya mau hidup bersama jemaat dan keluarga saya. Saya ingin beternak kambing sepasang karena di tempat saya sangat cocok. Saya tidak ingin bergantung sama orang lain, tetapi saya ingin memberkati juga. Dengan usaha yang diberikan Yaski, akan saya gunakan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang melayani di Yaski.

Demikian salah satu surat yang telah diterima Yaski. Kesaksian berikutnya datang dari Evangelis Petrus STH, alamat Dusun Jungratan RT7 RW2, Desa Cukupati, Kecamatan Suipinyuh, Kalimantan Barat 78353. Saya sebagai penginjil dan telah melayani sudah 11 tahun. Tempat tinggal saya di Kampung Jungkatan, Kecamatan Toho, Kalimantan Barat. Perjalanan menempuh rumah saya kurang lebih 28 km, jalan kaki, turun gunung, naik bukit, melawan hujan, melewati rawa-rawa untuk ke tempat saya, dan juga harus melewati jembatan gantung yang dibuat oleh warga kampung. Jika Bapak Ibu berkenan ke tempat tinggal saya, dengan senang hati saya menerima kunjungan Bapak Ibu. Ya, memang daerah kami sangat terpencil. Kehidupan kami dan jemaat luar biasa, kata orang, penderitaannya begitu. Mulai dari kebutuhan makan, pakaian, keuangan untuk berobat juga tidak ada. Benar-benar kehidupan kami sangat sulit sekali. Jika kami keluar malam, tidak ada penerangan, bahkan nyamuknya besar-besar. Kadangkala banyak orang mengalami sakit malaria sampai jiwanya tidak tertolong. Inilah satu pergumulan yang selalu kami hadapi. Makanan kami sehari-hari adalah ubi kayu, bambu muda, terong, ubi rambat, pakis merah, pakis hitam, jagung, sagu, dan sayur-sayuran lainnya. Saya sangat membutuhkan uluran tangan dari Yaski. Harapan saya ke depan ingin mengembangkan jagung manis atau jagung hibrida yang harganya jika dijual Rp1.500 satu buah. Jika saya menanam setengah hektar saja, saya sudah bisa mendapatkan uang berjuta-juta dalam waktu 3 bulan. Saya ingin lakukan itu untuk kemandirian dan bisa membiayai pelayanan. Bahkan saya juga ingin mengajak jemaat merubah keadaan ekonominya supaya lebih baik. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dapat berjumpa dengan Yaski karena ada teman yang memberikan informasi. Saya telah berpikir apabila usaha ini berkembang, tentu dapat membantu yang lainnya. Jadi saya mohon bantuan Yaski untuk mengembangkan jagung hibrida agar saya lepas dari penderitaan secara ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu di Yaski.

Demikianlah saudara pendengar surat-surat dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Yaski telah menyalurkan dana pada banyak hamba Tuhan yang terjepit dalam kesulitan hidup. Bagi Anda yang tergerak mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi Putri Handayani di 0817-694-7877. Sekali lagi di 0817-694-7877. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam, Hardenat Sam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Hardiness, Bapa sangat mengasihi kita, dan Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita, sehingga Ia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ia memberikan Roh Kudus agar kita dibimbing, ditolong, disertai dalam perjalanan iman kita hingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pernahkah Anda merasa sendirian? Merasa ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, atau mungkin merasa Tuhan begitu jauh dan tidak peduli dengan pergumulan hidup Anda? Perasaan yatim piatu atau sebatang kara ini adalah luka yang sangat dalam, tanpa pegangan, tanpa pelindung, dan tanpa arah. Inilah yang dirasakan murid-murid Yesus saat itu. Mereka baru saja mendengar bahwa Yesus akan pergi. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti mereka. Namun di tengah gejolak itu, Yesus memberikan janji yang begitu indah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Janji ini bukan sekedar hiburan kosong di ayat 16. Yesus sudah berjanji akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang kembali kepadamu, ini berbicara tentang kehadirannya yang baru dan kekal melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dunia tidak bisa melihat Dia, tetapi kita yang percaya bisa melihat Dia, mengalami penyertaan, damai sejahtera, dan tuntunannya setiap hari. Ini bukan melihat dengan mata fisik, tapi dengan mata iman. Ayat 19 berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Inilah sumber pengharapan kita. Karena Yesus bangkit dan hidup, maka kita yang ada di dalam Dia juga akan hidup. Hidup yang dimaksud bukan hanya hidup kekal di sorga kelak, tetapi hidup yang berkemenangan saat ini. Hidup yang tidak dikuasai ketakutan, tidak digilas kesendirian, karena kita tahu bahwa Dia selalu beserta kita. Saudaraku, apa maknanya bagi kita? Mungkin saat ini Anda sedang bergumul dalam kesendirian, dalam sakit, dalam masalah keluarga, atau pekerjaan. Anda merasa seperti seorang yatim piatu, tidak berdaya. Dengarkan lagi bisikan lembut Tuhan malam ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku datang, aku hidup, dan karenanya kamu pun akan sanggup menjalani hidup ini bersamaku. Saudaraku, jangan mengandalkan perasaan. Perasaan bisa menipu kita dengan mengatakan kita sendirian, tetapi iman berpegang pada kebenaran firman-Nya. Dia ada, Dia hidup, dan Dia tidak pernah pergi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Di saat kami merasa sendiri dan takut, ingatkanlah bahwa kami, Engkau selalu datang dan hidup bersama kami melalui Roh Kudus-Mu. Mampukan kami menjalani hari ini dengan iman, bukan dengan perasaan,
sebab Engkau hidup, maka kami pun sanggup hidup dalam pengharapan. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin.

Heartness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu, ingin didoakan, atau ingin berbagi kesaksian hidup atas segala pertolongan Tuhan yang telah dialami sepanjang hari ini atau sepanjang minggu. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, dan percaya melalui kesaksian Bapak Ibu. Ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan penguatan agar iman mereka tetap setia. Kesaksian kita dapat mengubah mereka yang hidup di dalam gelap menjadi berkemenangan. Silakan berbagi kesaksian. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang begitu berat, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan takut, jangan cemas, Anda butuh iman yang kuat. Silakan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan untuk diteguhkan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Atau bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini. Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Dan kiranya pujian ini menguatkan, meneguhkan hati kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Ingatlah, Dia adalah harta yang tak ternilai. Dia adalah Yesus. Dia hadir dalam hidup kita. Dan Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sejati. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu malam ini ingin berbagi kesaksian atau juga ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian hidup berjalan bersama Tuhan tentunya ya. Di melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling malam ini, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Juli Sudodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan

0: Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Shalom dan selamat malam. Baik, sebelum saya lanjut ya, kita angkat telepon dulu dari Bu Susan di Lampung. Shalom, selamat malam Bu Susan. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Pak Pendeta Epi.
0: Iya, betul. Dengan Ibu Susan?
1: Ini anu Mama Yeni, Bu. Anu, Pak.
0: Oh, Ibu Yeni, Mama.
1: Yang dari Lampung Timur.
0: Lampung Timur, baik. Ibu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini sekeluarga kami dengan bapaknya. Berdua sakit, yang bapaknya stroke, terus kalau saya punya gula, Pak Pendeta.
0: Baik, Ibu.
1: Mohon dibantu doanya ya, Pak, supaya kami lekas sembuh seperti sedia kala.
0: Baik, Ibu, baik.
1: Terus berikan kekuatan kami ya, Pak. Ya saya sih ya tiap malam, tiap ya. Pokoknya ya sewaktu-waktu kami berdoa mohon kepada Tuhan Yesus. Namun kami minta pertolongan Bapak Epi supaya kami bantu didoain ya Pak.
0: Baik, Ibu, kita akan doakan. Kuasa Tuhan sanggup menolong ya.
1: Amin.
0: Tuhan tolong.
1: Puji Tuhan.
0: Tuhan
1: shalom.
0: Tolong. Shalom, shalom Ibu. Oke, baik, dari Ibu atau Mama Yeni ya, Ibu Mama Yeni panggilannya ya. Dari Lampung Timur, Tuhan tolong ya Ibu, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kita akan doakan biar kuasa mujizat Tuhan terjadi buat Ibu dan Bapak. Baik, kita angkat telepon juga dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam
0: Pak
2: Nepi. Maafin saya, punya salah sebut anaknya keterlaluan. Minta maaf juga buat Ru Headline, Mayaski, sama Hengki. Bisa kebacanya keterlaluan. Makul meletak, otaknya kurang seon.
0: Ya, tetap Pak, semangat kau sani.
2: Puterin lagu. Ya. Tuhan peluk aku sebentar saja Pak ya.
0: Baik. Pak
2: tolong doain Pak utangannya ya.
0: Baik. Sama
2: doain mama saya biar sehat.
0: Amin.
2: Sama mama menikah ya Pak.
0: Baik.
2: Masih pas doma.
0: Tuhan berkati. Tetap semangat ya. Salam. Ya, kau sani tetap semangat. Tuhan berkati dan sehat selalu juga ya. Baik, saya lanjut dari Ibu Ave Maria Emmanuel tadi. Shalom dan selamat malam. Mohon didoakan dan dikuatkan karena saya merasa lelah sekali, baik fisik maupun psikis. Terima kasih. Baik, kita akan doakannya Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati, tetap semangat ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu, ya Bapa, buat anak-Mu Mama Yeni dan suami yang terkasih. Kalau anak-Mu Mama Yeni mengalami sakit gula, dan juga anak-Mu suami yang dikasihinya mengalami sakit stroke, dalam ketidakberdayaan, mereka hanya punya Engkau sebagai tempat pengharapan, tempat kesembuhan, tempat menerima janji dan mujizat. Kiranya iman anak-anak-Mu, kedua hamba-Mu ini, diteguhkan, dikuatkan melalui setiap firman dan doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu. Biarlah mengalir kasih karunia, kuasa kesembuhan tercurah atas kedua hamba-Mu ini. Setiap organ-organ tubuh mereka yang lemah, yang disebabkan karena faktor pola makan kurang sehat atau faktor-faktor lainnya, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, disehatkan kembali kedua hamba-Mu ini, dan dicabut segala penyakit yang membuat hamba-Mu stroke dan gula darahnya tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Kuasa kesembuhan dari sorga tercurah memenuhi hamba-Mu Mama Yeni dan suaminya pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir Tuhan kasih-Mu, kesembuhan buat kedua hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Bangkitkan Roh-Mu atasnya, teguhkan imannya, agar ia tetap setia dan taat mengasihi Engkau. Diberkati Mama yang dikasihinya, diberi kekuatan dan kesehatan, sukacita dan kebahagiaan di masa tua. Dan biarlah kiranya ia boleh terus melihat yang baik dari Tuhan untuk keluarga yang dikasihinya. Berkati hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan berikan juga kekuatan dan kesabaran. Pulihkan keadaannya dan sehatkan dia kembali. Bangkitkan Roh-Mu atasnya, sebab dia adalah anak-Mu, milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhinya, menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu juga tercurah untuk keluarganya, anak menantu dan cucu-cucunya, agar mereka hidup di dalam damai sejahtera dan hidup dalam saling mengasihi satu sama lain. Kami juga berdoa buat setiap orang yang terlibat, yang memberi pekerjaan buat anak-Mu Sani, baik Pak Edward, Pak Randy, Pak Omar, Pak Justinus, dan anak-anak-Mu yang lain. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati iman mereka, agar mereka juga boleh tetap setia mengasihi-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Diberkati juga hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu tercurah memenuhi hamba-Mu ini, sehingga ia boleh kuat, sehat, dan ia boleh mengalami ketenangan jiwa. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang saat ini sedang ia hadapi, kami percaya ia tidak sendiri menjalaninya. Ada Roh Kudus yang menemani, menguatkan hatinya, sehingga ia boleh memiliki kemenangan yang dari sorga, mendapatkan pengetahuan, hikmat untuk mengatasi segala persoalan. Bangkitkan Roh-Mu atas anak-Mu, agar Roh-Mu yang ada di dalamnya boleh ia alami dan rasakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya, dan mampukan dia juga untuk dapat melepaskan kasih-Mu, pengampunan bagi setiap orang yang telah membuat hatinya lemah, hatinya penuh dengan kegelisahan, kecemasan, dan mampukan anak-Mu untuk dapat mengampuni mereka. Ya Bapa, biarlah damai sejahtera dari sorga memenuhinya, mengurapi hati dan pikiran dan keinginannya,
sehingga hambamu boleh kuat dan segar kembali. Karena roh Tuhan ada padanya. Dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu memenuhinya pada malam ini. Dan memberi kenikmatan malam baginya untuk dapat beristirahat. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya dari 08224759XXXX ya. Selamat malam, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, sebagai orang beriman kita diminta untuk menghasilkan buah di sepanjang usia kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa nyatanya kita sering tampil sebagai pribadi yang musiman. Terima kasih. Baik, dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Heartline dan Yaski. Selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan untuk iman percaya kami. Tuhan memberkati selalu dan jadi saluran berkat bagi banyak orang dan memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Nya. Dan minta request lagu Kudengar Suaramu. Baik, Ibu Rita Mutiara, kita akan coba carikan ya. Tuhan berkati dan sehat selalu. Ya, dan juga dari ya, semua dalam hidup ini semua karena kasih karena Tuhan Yesus Kristus. Setiap waktu semangat hidup bersama Tuhan. Baik, puji Tuhan ya, tetap semangat juga. Selanjutnya juga datang dari Ibu Debi ya. Salom, mohon dukungan dalam doa. Pak Sutri maksud saya, bernama Debi Herliana Hutapea dan Tommy Kang pemakai narkoba, dan sadarkan ibu yang bernama Linda yang dipengaruhi oleh Pak Sutri tersebut di dalam finansial. Kendaraan kuda saya untuk membeli seperti isu, supaya Tuhan Yesus siapkan dana yang diperlukan untuk perawatan kendaraan tersebut. Karena kendaraan tersebut adalah pekerjaan saya, diantar jemput anak-anak sekolah. Saya single parents anak satu. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga besar radio 100,6 FM. Baik, kita akan doakan ya, nama tidak dicantumkan ya. Tetap semangat juga buat kekasih kita di dalam Tuhan ya. Baik, dan juga dari Pak Dian Parluhutan, Salom Pak Pendeta Epi dan tim pekerja. Terima kasih hari ini sudah tanda tangan kontrak perpanjangan kerja di Presiden Universitas. Dan juga mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu, kepahitan, dan dendam yang terus mengikat saya dan keluarga terhadap oknum-oknum yang telah mengguna-guna dan memanipulasi kami. Serta Tuhan, buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, dibuka oleh Tuhan. Visa Jerman sudah tersedia dan mohon didoakan supaya saya bertemu jodoh dari Tuhan dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan buat Bang Dian Perluhutan ya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa sama-sama untuk pokok doa ini dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Haleluya. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Sutri, Debbie Erlina dan Tommy, yang dimana mereka menggunakan barang terlarang, dan juga Ibu Linda yang mempengaruhi keluarga ini di dalam finansial. Tuhan, Roh Kudus bekerja mengingatkan anak-anak-Mu ini agar mereka tidak terlalu jauh atau diperalat oleh orang. Sadarkan Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, ingatkan mereka untuk melepaskan kecanduan ini. Bebaskan hamba-hamba-Mu ini dari segala ikatan dan juga pemanfaatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu menaungi kedua hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat anak-Mu dalam pergumulannya. Ia membutuhkan eku untuk keperluan spare part mobilnya. Saat ini ia kekurangan dana. Sedangkan kendaraan ini digunakan untuk antar jemput. Tuhan tolong hamba-Mu. Berikan dia hikmat. Berikan dia kreativitas. Mampukan dia untuk menerima berkat-Mu, sehingga spare part yang ia butuhkan boleh dibeli. Dalam nama Tuhan Yesus, agar ia juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, dan berkati usaha dan pekerjaan tangannya ya Tuhan, sehingga hamba-Mu tidak kekurangan, tetapi hidup dalam kecukupan. Engkaulah sumber dari segala berkatnya, dalam segala berkat makan, minum, dan biaya operasionalnya. Kami percaya dalam nama Yesus, mujizat terjadi buat hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu Dian Perluhutan. Tuhan, bebaskan dia dari segala belenggu, dari segala rasa marah, rasa benci atas perlakuan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka dan keluarga. Mampukan anak-Mu memandang kuasa-Mu sehingga ia mampu melepaskan pengampunan dan terbebas dari segala tuduhan-tuduhan. Sebab dia adalah anak-Mu. Setiap kami yang selalu berharap kepada-Mu ada di dalam pemeliharaan-Mu, dan tidak ada satupun yang dapat menyentuh karena kami ada di dalam tangan yang penuh kuasa. Teguhkan iman anak-Mu Padian Perluhutan, keluarga, agar mereka tetap setia, taat dan mengimani bahwa Tuhan telah membela dan menguduskan mereka dan menolak segala panah api si jahat. Dalam nama Yesus, berkati hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kerinduannya juga untuk pekerjaannya. Dia mengucap syukur atas Tuhan, berkat-Mu, kontrak untuk mengajar di Presiden Universitas juga sudah ia dapatkan. Bahkan rencananya untuk ke Jerman mendapatkan pekerjaan permanen. Kiranya Tuhan tolong apa yang menjadi rencananya. Biarlah Tuhan terlibat sepenuhnya. Sebab dia adalah anak-Mu. Dan mampukan dia untuk melibatkan Tuhan. Untuk tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sehingga ia boleh menerima janji-janji-Mu dan berkat-berkat-Mu dalam hidupnya. Kerinduan anak-Mu juga Tuhan, ia ingin punya pasangan hidup. Kiranya Tuhan mempertemukannya. Pasangan yang sungguh-sungguh yang dari Tuhan. Takut akan Engkau. Mengasihi Engkau. Dan juga siap untuk menjadi pasangan anak-Mu Dian Perluhutan. Kiranya Tuhan mendengar doa, permohonan kami. Karena Engkau tempat kami memohonkan semua berkat-berkat ini. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart and Head sebagian ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang telah menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star, dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow! Itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian. Namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal, lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab, dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

aku sadar Tuhan, betapa aku perlu Tuhan, betapa aku perlu bergantung padamu Tuhan. Karena dalam bergantung pada Tuhan, aku menemukan kekuatan yang baru.

0: Anda membantu otak mereka membangun jalur saraf permanen yang akan memandu pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Ahli saraf Andrew Newberg, penulis buku Born to Believe, menjabarkan bahwa tahun-tahun yang paling penting adalah dari usia 7 hingga 10 tahun. Saat itulah, seorang anak memiliki minat terbesar untuk memahami konsep akan Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang sempurna. Newberg juga menyarankan bahwa alat yang paling efektif untuk membangun keyakinan pada tahap ini adalah dengan bercerita, bukan berkhotbah atau menggurui. Cerita yang menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, perilaku moral, keberanian, iman, kasih sayang, dan pengampunan disambut baik sebagai bagian yang mudah dicerna untuk membangun karakter Kristen. Bercerita adalah cara Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka tentang jalan dan firman-Nya. Kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Ruth, dan Daud, tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, tentang Yesus yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang, menggugah hati, minat, dan imajinasi anak-anak muda, dan menanamkan prinsip-prinsip yang abadi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sistem kepercayaan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh cerita yang mereka dengar saat tumbuh dewasa. Tanamkan cerita yang akan menjadi landasan bagi karakter mereka dan dasar bagi iman mereka seumur hidup. Marilah kita mengingat dan menghormati orang tua kita yang telah berusaha keras untuk mengajarkan kita tentang yang benar dan yang salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati mereka, karena tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini saat ini.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819 269 1000.

0: 13b. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Saudara pendengar yang terkasih, segala hal yang baik dari Tuhan, baik itu hasil pencapaian yang agung, karakter yang baik, dan kesetiaan, bisa dipakai oleh si jahat sebagai senjata yang mematikan bagi diri kita. Jika keangkuhan diri sudah mulai mengintip di depan pintu hati. Pada dasarnya, segala sesuatu dari Tuhan adalah baik, tetapi kedagingan kita cenderung menggunakan hal yang baik itu untuk membangkitkan dosa keangkuhan diri. Dosa keangkuhan diri secara perlahan masuk ke dalam hidup kita melalui pujian yang kita terima dari orang lain. Jika kita tidak sungguh menjaga hati, lama-kelamaan kita akan mulai menikmati segala pujian dan pengakuan orang lain, dan menganggap bahwa kita, bukan Tuhan, berhak menerima segala pujian itu. Dalam kesempatan itulah, maka dosa keangkuhan mendapat tempat dan identifikasi diri dalam diri kita. Pada akhirnya, dosa itu hidup dan menguasai jiwa kita, mengambil posisi sebagai tuan atas hidup kita. Akibatnya, pola pikir, sikap, dan perbuatan kita, disadari atau tidak, akan dibangun atas dasar keyakinan diri itu. Itulah racun yang mematikan bagi jiwa. Jikalau dosa keangkuhan hidup mulai berkuasa dalam diri kita, maka perlahan tapi pasti kita akan berubah menjadi orang yang keras kepala, selalu menganggap diri benar, tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, lebih mencintai diri dan mencari kepentingan diri daripada orang lain. Dalam kondisi yang demikian, diri kitalah, dan bukan Tuhan, yang selalu berdiri di balik jabatan, kepintaran, ketenaran, dan karya kita. Kita pun berubah menjadi orang yang sulit diajar dan diubah. Dan dosa pun semakin mendapat kesempatan bangkit dalam jiwa melalui segala hal yang baik itu. Karena itu, saudara, awasilah hatimu dan kenalilah keinginanmu yang halus itu. Adakah keinginan halus untuk menikmati segala hal yang agung itu? Adakah rasa diri yang penting atas segala hasil pencapaian? Berdoalah kiranya Roh Kudus menyinari jiwa kita dan mengungkapkan segala keinginan diri kita. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda merasa bangga atas pencapaian prestasi, nama baik, dan karakter yang baik? Apakah Anda mulai merasa menikmati pujian dari orang lain ketika Anda berbuat sesuatu yang patut dipuji? Apakah Anda merasa terganggu ketika ada orang yang mengkritik dan memberi masukan terhadap pekerjaan Anda? Mengapa? Ceritakanlah pengalaman Anda. Hal-hal apa saja dalam hidup Anda yang menjadi segala-galanya bagi Anda? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa. Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa.

0: Barang siapa yang menderita, berada dalam kekurangan, menghadapi pencobaan, dan bersedih karena berbuat dosa, dia itulah yang pertama-tama akan kembali kepada kasih Allah. Pelukan Bapa adalah tempat yang paling baik bagi seorang anak yang sedang bersedih hati. Tangannya terbuka lebar bagi anaknya. Tangannya terbuka lebar juga bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Roh Kudus, penyertaan Tuhan. Setelah Yesus kembali ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4.
1: Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
0: Sebagian orang berpikir penampakan pertama Roh Kudus adalah pada saat Pentakosta. Padahal Dia sudah disebutkan dalam narasi penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 2, di sepanjang Perjanjian Lama dan kitab-kitab Injil. Dan dalam ayat bacaan hari ini, Roh Kudus datang ke ruang atas dengan misi baru. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus memampukan individu-individu dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya, hikmat dan keterampilan yang diberikan Tuhan kepada Bezaliel memampukannya untuk menjadi arsitek utama kemah suci. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5. Kita juga membaca bahwa Roh Kudus hinggap di atas para pemimpin yang membutuhkan bantuan dalam mengatur, Bilangan pasal 11 ayat 16 dan 17. Para prajurit yang menghadapi tugas-tugas berat, Hakim-hakim pasal 6 ayat 34. Dan orang-orang yang dipanggil untuk menyampaikan perkataan Tuhan, Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Memberi petunjuk bahwa keterlibatan Roh Kudus dengan orang percaya akan berbeda dari sebelumnya, Yesus berkata kepada muridnya, Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes pasal 14 ayat 17. Roh Kudus sudah menyertai mereka pada saat mereka hidup bersama Yesus dan akan diam di dalam mereka setelah Yesus naik ke surga. Saudara pendengar, sejak Pentakosta setiap orang percaya menerima Roh Kudus. Jika Yesus adalah pokok anggur dan kita carang-carangnya, maka Roh Kudus adalah sari-sari makanan yang menghidupkan dan memperlengkapi kita. Dia tidak lagi datang dan pergi, tetapi sekarang Dia tinggal menetap. Dia memeteraikan kita dalam Kristus sebagai bukti janjinya bahwa kita akan selamanya berada dalam penyertaannya. Efesus 1 ayat 13 dan 14.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Salah satu penekanan yang penting dalam kehidupan Kristen ini adalah jangan khawatir, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup Kristen adalah hidup yang percaya. Hidup Kristen adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup Kristen adalah hidup yang berserah penuh karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang khawatir sebetulnya orang-orang yang gak punya iman. Orang yang khawatir sebetulnya orang yang tidak percaya janji Tuhan. Orang-orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan betul. Karena itu kita diingatkan tidak khawatir, mungkin sudah mendengar program hari ini dan sudah sedang berkata, aduh pendeta, gimana kita gak khawatir pendeta ngadepin anak-anak zaman sekarang, aduh pendeta gimana kita gak khawatir gitu, kita di pekerjaannya, kita di bisnis pendeta, aduh banyak tantangan. Mungkin sudah berkata, aduh pendeta, kita itu ya pendeta di saat-saat seperti ini cari orang yang mau setia itu susah pendeta, dunia ini banyak penjilat, banyak pengkhianat, banyak pemberontak. Atau mungkin sudah berkata, aduh saya udah orang pensiunan, gimana saya gak khawatir bahwa Allah kita menyelesaikan segalanya tepat pada waktunya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Alkitab menekankan kita jangan khawatir? Saya pelajari karena kekhawatiran itu tidak baik sama sekali. Yang pertama, orang khawatir itu cenderung nekat, saudara. Saudara perhatiin deh, orang kalau khawatir hidupnya nekat, saudara. Apapun dia hadapin, apapun dia kerjakan, apapun dia jalani, saudara. Sehingga orang kalau udah khawatir, saudara, waduh, tidak sedikit orang yang karena khawatir akhirnya pergi ke dukun. Tidak sedikit orang yang karena khawatir akhirnya pacaran sama suami orang, ya habis gimana pendeta. Kita ya dunia muda sekarang pendeta, kalau cari pria seusia kita ya hidup susah terus pendeta ya. Jadi mesti cari yang ya agak kelas lah, walaupun ya second-second lah istilahnya ya kan. Artinya ya walaupun itu suami orang yang gak apa-apa lah, korban sedikit lah, yang penting pokoknya hidup terjamin. Wah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini bahaya sekali. Manusia cenderung nekat saudara ya kan. Orang gak ketemu pasangan teman hidup, akhirnya pacaran sama orang tidak seiman karena dia pikir ya habis gimana ya, umur 30 lebih ini pendeta, jadi ya gimana lah, tidak ada rotan akar pun jadilah katanya gitu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau khawatir cenderung nekat. Dan yang kedua, saya pelajari orang kalau udah khawatir cenderung menghalalkan segala cara saudara. Udah gak tahu lagi mau halal mau haram, mau benar mau gak benar, mau sesuai firman atau tidak sesuai firman, pokoknya ini saya kepepet nih, saya harus hadepin, saya pokoknya harus ambil ya kan, menghalalkan segala cara. Dan saya pelajari juga ya saudara, orang tuh kalau khawatir cenderungnya itu melupakan Tuhan ya kan. Dia lupa akan Tuhan, dia ragu akan Tuhan, dia mulai mempertanyakan kuasa Tuhan, betul gak ya Tuhan menolong saya, betul gak ya firman Tuhan ya. Dan amin saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia sudah mulai melupakan dan meragukan Tuhan, ini bahaya saudara. Dan orang khawatir bukan hanya nekat, bukan hanya menghalalkan segala cara, cenderung melupakan dan meragukan Tuhan. Dan yang lebih parah juga, orang yang khawatir ini

0: cenderung lupa akan aturan-aturan moral. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah menciptakan dalam diri manusia hati nurani, dan itu menuntun manusia pada nilai-nilai moral, sehingga manusia tahu, wah ini gak benar, wah ini gak baik. Sehingga kalau kita melakukan dosa, ada deg-degan gitu di hati, ada sesuatu yang kayaknya bilang sama kita, ini gak benar, ini gak benar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang udah khawatir, wah lupa semuanya, pokoknya apa aja yang saya pikir baik itu yang saya kerjakan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau bilang, kita gak perlu khawatir. Kita punya Tuhan yang memberi jaminan bahwa selama kita berjalan bersama Tuhan, kita lebih daripada orang yang menang. Karena Alkitab bilang, aku akan berjalan di depanmu, aku akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang jangan khawatir. Karena hidup Kristen yang mengandalkan Tuhan, yang percaya Yesus, tidak pernah perlu khawatir untuk apapun. Alkitab berkata, kenapa engkau harus khawatir terhadap apa yang harus kamu pakai, apa yang harus kamu minum? Karena Bapa yang di sorga akan mencukupkan segala yang kamu perlukan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang jangan khawatir, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 19. Hakim-Hakim pasal 19, mulai ayatnya ke 11, Hakim-Hakim 19, ayat yang ke 11 sampai ayat yang ke 21. Hakim-Hakim 19, ayat 11 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaan di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sana aku berasal, aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya, walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang kau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah kau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah kita perlu khawatir. Selama langkah kita benar, selama jalan kita berkenan kepada Tuhan, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Saya ulangi sekali lagi, tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita udah begitu panik, aduh Tuhan gimana ya Tuhan, gimana ya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu waktu yang tepat, tepat pada waktunya dia menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Gimana kita bisa tidak khawatir? Ada banyak orang berkata, ya namanya kita hidup di muka bumi, ada aja lah khawatirnya. Pendeta, gimana sih kita gak khawatir? Ya kalau gak dosa kita gak dosa lah, kalau gak jina kita gak jina lah, kalau gak nipu kita gak nipu lah. Tapi kalau soal gak khawatir, aduh gimana, itu kan manusiawi sekali. No, saya mau ingatkan, hidup Kristen bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup Kristen adalah hidup tanpa kekhawatiran. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Loh, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Bukan hanya itu, ada Roh Kudus dalam diri kita. Lalu selanjutnya ada malaikat yang jaga kita. Dan selanjutnya ada firman Tuhan buat kita, pegangan kita. Dan langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah pasti tinggal tetap. Kita gak perlu khawatir. Nah, apa yang membuat manusia dapat tidak khawatir? Yang pertama, kalau dia memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman Tuhan. Artinya gini, orang bisa saja punya iman, tetapi kalau dia gak rawat dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang gini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya timbul dari firman. Nah, makin kita bergaul dengan firman, makin kita merawat, maka iman itu akan makin bertumbuh. Nah, persoalan ada banyak orang, saya beriman, tapi dia gak rawat. Tanpa dia sadari, imannya makin hari makin keropos. Tanpa dia sadari, imannya makin hari makin lemah. Imannya makin hari makin gak berakar. Sehingga apa yang terjadi? Tadinya dia beriman, tapi sekarang udah begitu gampang untuk goyah. Nah, saudara, aku yang kasih dalam Tuhan, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman. Orang kalau imannya dirawat dengan firman, maka dia tidak akan khawatir untuk apapun. Yang kedua saya pelajari, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu kalau dia terlibat langsung dalam melayani Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita beriman, kita mencintai Tuhan, tapi kita juga harus berbuat, kita juga harus bertindak, kita juga harus mencari jiwa-jiwa, ya kan? Sehingga akhirnya kemajuan kita makin nyata. Jadi apa yang membuat manusia tidak khawatir? Kalau dia memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau dia terlibat langsung dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh makin mantap, sehingga dalam melayani Tuhan dihadapi tantangan, tapi dia juga lihat kemenangan, sehingga makin mantap imannya. Dan yang selanjutnya, apa yang membuat manusia tidak khawatir, yaitu kita harus melawan setiap intimidasi iblis di dalam pikiran. Jadi kalau iblis mulai bekerja dalam pikiran, mulai mengintimidasi pikiran kita, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Lawan, tolak di dalam nama Yesus. Ada banyak orang gak kuat untuk melawannya, sehingga terseret lagi, jatuh lagi, goyah lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai lawan, karena Alkitab bilang, lawan iblis maka iblis akan lari. Selama kita gak lawan, iblis gak akan lari. Iblis jajah kita terus menerus. Jadi akhirnya kekhawatiran demi kekhawatiran terus menguasai. Tetapi saudaraku, apapun masalah yang sedang kau hadapi, lawan intimidasi iblis dalam pikiran. Tetapi ingat, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, itu yang harus kita pikirkan. Yang keempat, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu selalu meyakini masa depannya indah bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Makanya Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, padang gurun telah dirubah menjadi taman Eden, dan padang belantara akan diubahnya menjadi taman Tuhan. Artinya, hari ini boleh ada tantangan, hari ini boleh ada masalah, tetapi hari depan kita akan indah dan cemerlang. Jangan khawatir. Haleluya. Saudaraku, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara sakit, setiap saudara berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari sedang khawatir karena berbagai masalah yang sedang dihadapi. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri damai sejahtera, sehingga kemenangan dan mujizat boleh terjadi, sehingga iman kami teguh, kami terus melayani Tuhan, kami lawan intimidasi iblis, dan kami yakin hari depan kami cemerlang dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: Allah memerlukan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tetaplah berharap. Saudara pendengar, berkat berikutnya, akibat dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Salah satu ciri khas dari manusia di dunia ini adalah senang menerima pujian atau dimuliakan. Manusia begitu senang diperlakukan istimewa, dihargai dan dihormati. Tidak heran gaya hidup manusia zaman sekarang adalah menjadi semakin konsumerisme. Barang-barang dengan kualitas baik dan mewah menjadi target untuk dimiliki. Sebab dengan cara demikian gengsi akan naik di depan orang lain. Dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi pada suatu barang dengan tujuan menampilkan kualitas dan kemewahan suatu barang. Tetapi ingatlah saudara, kemewahan dunia ini tidak akan bisa disandingkan dengan kemewahan di dunia yang akan datang. Kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang akan datang. Dan penghormatan dari dunia ini tidak sebaik penghormatan yang akan kita terima dari Tuhan. Semua kualitas dan kemuliaan yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Anda akan memberi kemuliaan itu pada saatnya kelak. Hal ini adalah pengharapan bagi semua orang percaya. Sebab ketika waktunya tiba, Anda akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara pendengar, kemuliaan itu adalah pengharapan kita. Karena itu jangan pernah membiarkan pengharapan masa kini lebih besar daripada pengharapan yang akan datang. Apabila Anda menjadi lemah di dalam kehidupan ini, ingatlah kembali pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dan pengharapan ini akan membuat kehidupan Anda semakin kuat dan teguh. Ketika Anda menjadi kecewa, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Ketika Anda disakiti, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan itu. Walaupun ada begitu banyak hal yang indah di dunia ini, siapapun Anda, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dari latar belakang manapun Anda, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Pada waktunya kelak, Tuhan akan meninggikan Anda di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Pada waktu itulah Anda akan merasa begitu besar, karena Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan. Dan tetaplah berharap di dalam segala keadaan yang Anda alami.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Panggilan untuk menjadi berbeda. Rasul Paulus menulis kepada pria dan wanita yang hidup di ibu kota dunia waktu itu, yaitu Roma kuno. Jangan biarkan dunia menarikmu ke dalam lumpur. Roma pasal 12 ayat 2. Filipus menulisnya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah manusia yang baru dan berbeda dalam segala tindakan dan pikiranmu. Hal ini tentu memerlukan transformasi yang radikal. Tetapi masalahnya bagaimana semua ini dapat terjadi? Bagaimana saya sebagai seorang manusia yang senantiasa berjuang dengan sifat lama saya, sanggup memisahkan diri dari semua yang saya inginkan serta diperbaharui menurut gambar Allah? Jika kita membaca kitab Perjanjian Baru, nyatalah bahwa mengikuti Kristus menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu agar dapat menjadi sesuatu yang unik dan berbeda. Yang satu dikenal sebagai dunia, lainnya dikenal sebagai kerajaan Allah. Keduanya bukan saja berbeda, namun saling bermusuhan. Yakobus menulis bahwa seseorang yang bersahabat dengan dunia adalah musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4. Menjelang akhir abad pertama, Yohanes, rasul terakhir yang masih hidup, menegur, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya." 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Pertanyaan, sesuai dengan berjalannya waktu, apakah teman-teman di gereja mengharapkan banyak pengikut Yesus lebih dari yang dia sendiri harapkan? Ketika Yesus memanggil pria dan wanita, ia menantangnya untuk mengikuti dia. Namun dalam melangkah mengikuti Yesus, mereka terpaksa meninggalkan sesuatu di belakang, sesuatu yang tidak lagi cocok menjadi bagian hidup mereka. Tentu, ini bukan sekedar masalah tidak dapat lagi memancing di Galilea, atau melakukan tugas-tugas rumah, atau berbelanja, atau bahkan duduk di rumah cukai. Ini lebih kepada pola pikir, mentalitas yang bersedia untuk meninggalkan adat, kebiasaan, bahkan hukum atau aturan-aturan. Mengikuti Yesus menuntut kesetiaan baru dengan serangkaian nilai-nilai yang berbeda. Ketika Yesus berdoa sejenak di Kalvari, dia tidak berdoa agar Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi agar Bapa melindungi mereka selama di dunia. Yesus berkata, "Mereka bukan berasal dari dunia, demikian pula dengan aku." Yohanes pasal 17 ayat 16. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia, yang dimaksudkan bukanlah gunung-gunung yang indah, bunga-bunga yang bermekaran di padang rumput, kehangatan mentari tropis yang sedang terbenam, yang memancarkan warna merah dan merah muda, bukan itu. Tetapi kita berbicara tentang mentalitas, pola pikir, serta pandangan hidup. Kerajaan manusia yang disebut dunia sangat berbeda dengan kerajaan Allah, di mana Kristus memerintah di dalam hati dan seluruh kehidupan pria dan wanitanya. Di dunia, segala sesuatu bisa terjadi. Jika Anda merasa itu baik, lakukanlah. Dunia mengagumi pemenang, seks, kecantikan, dan uang memegang kendali tertinggi. Nilai-nilai dunia bersifat relatif, bisa benar, bisa salah. Apakah Anda mulai mendapatkan gambarannya? Itulah dunia tempat kita hidup. Ia telah ada semenjak kejatuhan Adam. Di dunia ini jugalah Yesus memanggil pengikutnya untuk berbaris dalam barisan pemukul drum yang berbeda. Berbeda karena adanya perubahan hati akibat mengikuti dia. Paulus menyatakan dengan jelas bahwa perubahan radikal itu adalah bebasnya pola pikir kita dari otoritas si jahat saat kita berserah kepada Yesus Kristus yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Kolose pasal 1 ayat 13. Apakah kita menemukan kembali kebenaran dalam komentar singkat hari ini? Saya yakin ya, saya percaya dengan segenap hati bahwa kegagalan kita mengenal perbedaan antara dunia dan kerajaan Allah telah mengakibatkan gereja kehilangan kuasanya di mana-mana. Hal ini turut menyumbang bagi kegagalan manusia secara besar-besaran, baik dalam kehidupan kita, pernikahan kita, dan anak-anak kita. Kini musuh tidak berasal dari luar. Ia ada di dalam dan kita harus mengenalinya sehingga kita dapat melakukan sesuatu terhadapnya. Berbedalah dengan dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
3: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
4: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
3: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.